Promo Tenet Inglur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya. Semoga kita bisa ngetaken di mlebet pasar dinten meniko. Monggo-monggo kita akan perbarui harga komoditas pasar yang ada di Pasar Prawiro Taman. Kita mulai Sutesno Budaya dari harga minyak kita terlebih dahulu di harga Rp15.700 per liternya. Kemudian untuk harga minyak goreng premium di harga Rp23.000 per liter. Untuk harga kacang hijau Rp27.000 per kilo. Kemudian garam halus Rp12.000, bawang putih katin Rp38.000, kacang tanah Rp33.000, ayam kampung Rp125.000 per kilo. Kemudian tahu putih Rp11.000 per kilo, bawang merah Rp35.000 per kilo, bawang bombay Rp40.000 per kilo, tempe bungkus Rp15.700, kemudian perbungkus ya. Kemudian susu kental manis Rp12.500 per kilo, daging ayam ras karkas Rp39.000, gula pasir kemasan Rp17.500, cabai merah keriting Rp28.000, cabai merah besar Rp35.000, cabai rawit merah di Rp60.000 per kilo, kemudian jeruk lokal di harga Rp23.000 per kilo. Untuk harga beras SPHP Bulog di harga Rp12.500, minyak goreng curah di harga Rp18.500 per liter. Kemudian untuk harga beras premium, begitu nih, harga beras C4, kemudian cap DM Delanggu di harga Rp14.600. Untuk harga kangkung Rp7.000 per kilo, sawi hijau di harga Rp6.000 per kilo. Cekap semanten, Sutesno Budaya melebet pasar dinten menika. Ketemu lagi di melebet pasar Candaipun Suking Ginjang. Matur nuwun. Si.

0: kepungkur rangkin pengetan hari radio kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Tahukah Anda belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
2: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
3: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
2: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
1: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Perumat RR Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutasno Budoyo, satu informasi kagem panjenengan. Penerapan regol ayom pada sejumlah sirip yang mengarah ke kawasan Malioboro ini masih dalam tahap uji coba. Sarana tersebut diterapkan sebagai bagian dari upaya mendukung konsep full pedestrian di kawasan Malioboro. Dalam pelaksanaannya, sejumlah persoalan teknis ditemukan di lapangan. Salah satunya terkait akses pejalan kaki, penyandang disabilitas yang membutuhkan ruang lebih luas untuk menggunakan alat bantu mobilitas. Pemda DI memastikan berbagai temuan selama uji coba akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan. Fungsi regol ayom sebagai pengendali mobilitas kendaraan bermotor tetap dipertahankan dengan memastikan akses pejalan kaki termasuk pengguna kursi roda tetap dapat digunakan. Sekda DIY Nima Dedwi Panti Indrayanti mengatakan sejak awal regol ayom dirancang untuk mengendalikan mobilitas kendaraan bermotor yang memasuki sirip-sirip kawasan Malioboro. Sarana tersebut bukan ditujukan untuk membatasi akses pejalan kaki. Sutasno Budoyo, kita beralih untuk mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Informasi kami dapatkan dari BMKG bersama dengan perakiran BMKG Hendy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, hari Kamis 3 September 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti kembali diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Endain Swasono Enjing, Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Pramateri RI 2007 Suara Budaya Jogja. So, terus sebutnya kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana kira-kira cocok untuk kuliah daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini Kakem Panjaringan yang akan menuju ke area Bandara IA akan diinformasikan oleh perakiran BMKG Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Hari ini 3 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diperkirakan cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 65 hingga 95% dan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ibu-ibu, ini Maem pakai apa? Ada nasi
1: Loh Mas, itu...
2: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

I. Indrasmo menilai kecerdasan buatan atau artificial intelligence bukan ancaman bagi kreator. Menurutnya, teknologi tersebut justru dapat menjadi mitra untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan karya kreatif. Indrasmo mengatakan perkembangan AI perlu disikapi secara adaptif oleh para kreator. Menurutnya, teknologi dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai karya dengan tetap mengedepankan ide dan kreativitas manusia. Beralih ke informasi lain. Selama musim kemarau, Kabupaten Kulon Progo mengandalkan dropping air bersih. DPRD Kulon Progo meminta kepada Pemkab Kulon Progo untuk menghadirkan sumber air yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Ketua DPRD Kulon Progo Ari Syarifuddin mengatakan pemerintah dapat menyiapkan sumber air alternatif bagi masyarakat. Ia menambahkan akan mengawal agar pembangunan sumur dapat masuk ke dalam prioritas perencanaan daerah. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promater RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja setas nomor 2 segera akan kami pendengarkan sekali nonce hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
4: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah, iki cocok tenan, mojo berita ning RRI News.

0: Endang Swasono Enjing, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Aroma kuah santan yang kaya rempah menyeruak dari kuali tanah liat yang dipanaskan di atas bara kayu. Di sudut lain, kepulan kaldu bening yang gurih beradu dengan wangi bawang putih goreng memikat selera setiap orang yang melintas. Dua aroma ini datang dari dua dapur yang berbeda. Empal gentong khas Cirebon dan sop Mbah Semar yang legendaris. Di sana, jemari cekatan para perajin lokal yang tak pernah berhenti bergerak. Mereka adalah satu dari jutaan detak jantung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah dinamika zaman, sebuah harapan baru kini digantungkan pada arah besar pembangunan nasional yang terangkum dalam Astacita. Astacita jadi motor

0: Cita-cita bukan sekedar dokumen visi di atas kertas pemerintahan. Bagi para pelaku usaha di akar rumput, 8 misi agenda prioritas tersebut adalah peta jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkeadilan. Bagi pelaku UMKM kuliner empal gentong dengan kuliner tradisional lainnya, menjaga keotentikan sebuah rasa merupakan harga mati. Dari sisi rasa dan cara masaknya memang harus benar-benar bercita rasa.
1: Untuk menjaga cita rasa empal gentong ini, Budi, kita mengambil bahan-bahan yang berkualitas dan kita ambil di pasar tradisional. Empal gentong ini, Budi, sudah bersertifikat halal. Untuk cara pengolahan dan penambahan bumbu, memang kita modifikasi karena asal dari empal gentong tersebut, yaitu di daerah Cirebon, lebih pekat dan lebih jamu. Kita modifikasi dengan cara pengolahan dan beberapa tambahan bumbu biar agar bisa diterima di lidah masyarakat sekitar.
0: Serupa diambil oleh pengelola Sop Mbah Semar. Kuliner sop daging dengan cita rasa rempah tanpa MSG yang terkenal dengan kehangatan kaldu, kuah, dan rasanya. Mereka sadar bahwa penguatan ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam Astacita harus dimulai dari manajemen internal yang rapi.
2: Kualitas produk dijaga, ya, untuk kualitas produk dijaga, ya, terus kejujuran. Kedua kalinya tentang mengatur keuangan. Apa yang dimaksud mengatur keuangan? Bisa dipilah-pilah, dipisahkan. Ini uang untuk usaha dan untuk uang pribadi. Seperti itu. Kalau kita nanti istilahnya kita buka warung baru laku 100, terus gojek untuk jajan, ya sudah habis. Ya biasanya itu rata-rata seperti itu. Wah, jangan sampai nanti kita punya berpikiran gampang ke. Wah, besok pasti dapat, besok pasti tidak bisa. Ya, kita berpikir jangan berpikir yang penting hari ini, ntar sok ya besok salah. Kita juga harus bisa berpikir untuk besoknya. Kemudian peluang untuk mencari target itu melalui media sosial itu dimanfaatkan sekali itu, karena sekarang kan sudah zaman modern, ya. Jadi media sosial itu penting sekali untuk promosi seperti itu.
0: Bangsa melalui swasembada pangan dan pengembangan ekonomi kreatif, termasuk sektor kuliner Nusantara. Transformasi dari warung tradisional menjadi usaha yang melek teknologi adalah kunci dari visi besar ini. Pengamat sekaligus dosen manajemen koperasi dan UMKM menilai bahwa sektor kuliner tradisional seperti empal gentong dan sop Mbah Semar merupakan contoh nyata dari ketahanan ekonomi nasional yang sesungguhnya.
3: Baik, nama saya Akhir Lusono, saya dosen mata kuliah manajemen koperasi dan UKM di Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Proklamasi 45. Jadi saya sangat yakin, ya, bahwa UMKM kuliner ini atau UMKM kuliner ini tetap bisa bertahan di saat perekonomian mungkin yang baru tidak bersahabat ini, ya. Nah, yang harus dilakukan adalah pelaku UMKM harus kreatif dan inovatif, kemudian juga harap cinta dan suka dengan pergerakan. Jadi bergerak terus. Bergerak artinya action terus begitu, ya. Dan yang jelas harus mau adaptasi dengan teknologi. Jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi untuk menjual kepada konsumen, kepada pembeli tentang kuliner yang diproduk atau produknya, atau yang diproduksi, atau yang dilakukan itu.
0: Ia menambahkan bahwa integrasi antara bahan baku lokal petani dan juga peternak dengan pelaku UMKM kuliner merupakan bentuk hilirisasi pangan di tingkat akar rumput. Ketika empal kentong atau sop Mbah Semar laku keras, peternak sapi lokal dan petani sayur di daerah juga ikut sejahtera. Inilah multiplier efek yang menjadi esensi kemandirian ekonomi dalam Asta Cita.
4: Saya Ivana, mahasiswa dari Yogyakarta. Di sini saya suka sekali sama empal gentong karena rasanya pun enak dan saya juga mendukung UMKM agar bisa berkembang dan laris.
5: Saya Bu Astuti, saya penggemar sop sapi rempah Mbah Semar yang ada di Gamping ini. Tentunya saya kepingin pelaku-pelaku UMKM itu bisa maju, semakin laris begitu. Karena memang banyak pelaku UMKM itu bermunculan. Terus di situ kalau pada laris kan mesti saja pada jualan terus begitu. Dan perekonomian di sini tentunya akan lebih meningkat begitu. Menurut saya monggo dilarisi pelaku-pelaku UMKM yang berjualan begitu.
0: Terbukti, para pembeli pun menyukai masakan kuliner dari pelaku UMKM. Menyelaraskan geliat UMKM di lapangan dengan visi Asta Cita membutuhkan kerja keroyokan atau gotong royong. Tantangan seperti standarisasi rasa, rantai pasok bahan baku yang stabil, hingga sertifikasi halal yang cepat kini menjadi pekerjaan rumah yang terus dibenahi pemerintah bersama para mitra.
3: Kemudian harapan saya, kira UMKM ini kan memang satu kegiatan level awal ya, level perekonomian awal gitu, untuk menyuplai kebutuhan atau mencukupi kebutuhan keluarga. Nah, oleh karena itu harapan saya tetaplah tangguh di segala situasi. Kemudian tetaplah membangun jaringan atau membangun link agar produknya itu bisa dipasarkan ke jaringan-jaringan yang dimiliki itu. Nah, kalau yang diperbaiki saya kira ya tentu ya mungkin lebih ke bagaimana cara menjual ya, harus aktif, harus progresif. Mungkin itu sih, terima kasih.
0: Dari balik kuali tanah liat empal gentong dan hangatnya mangkuk sop Mbah Semar, kita menyaksikan bahwa program besar negara tidak pernah berjarak dengan rakyatnya. Ketika komitmen Asta Cita menyentuh para pelaku kuliner ini, yang terjaga bukan hanya kelestarian resep warisan leluhur, melainkan juga kedaulatan ekonomi bangsa yang dibangun dari meja makan masyarakat.

0: berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopine, Mas.
4: Wah, matur nuwun ya, Mas.
2: Sutresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan astacita.
3: Mas, bahkan astacita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sajane astacita niku nopo to, Mas?
4: Oh, ngeten, Mas. Astacita niku programe pemerintah babakan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
3: Oh, nggih, sae niku.
4: Aja mung oh, ayo ndang ditandangi melu ndukung astacita.
3: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan astacita kangge Indonesia tambah maju.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

0: Sekar Rinonci Bisungsung Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Panenan wis ora cucuk, merugi modal dari utangan, untuk penjualannya juga bingung mau kemana.
2: Ya, kalau mau pinjam, pinjaman itu bakal bikin semakin mencekik.
3: Sayup-sayup terdengar keluhan warga masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan UMKM yang memang kesulitan dalam modal usaha serta memasarkan produknya. Namun, di tempat lain di sebuah sudut balai kelurahan yang riuh, aroma kopi serta diskusi hangat pun menyatu. Di sana seorang petani lokal tersenyum lebar saat menunjukkan kartu anggotanya. Bukan sekedar kartu, melainkan kunci pembuka pintu kesejahteraan yang selama ini terasa jauh dari jangkauan. Inilah wajah nyata dari sinergi antara Koperasi Merah Putih dan juga Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL. Feature kali ini, menenun sejahtera di akar rumput bersama Koperasi Merah Putih. Produksi Radio Republik Indonesia, Yogyakarta. Hiruk-pikuk di kantor Badan Usaha Milik Kalurahan atau BUMKAL yang ada di Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman sudah terasa hangat. Di sudut ruangan, beberapa ibu rumah tangga sibuk mengemas keripik singkong dengan label baru. Sementara di sisi lainnya, seorang peternak yang mengurusi peternakan dari BUMKAL sedang menata telur omega 3 yang laris manis sejak peternakan dari BUMKAL itu ada. Di sana sebuah logo akrab terpampang berdampingan dengan papan nama desa, Koperasi Merah Putih. Ini bukan sekedar administrasi rutin. Ini adalah potret sebuah revolusi sunyi yang sedang berlangsung di akar rumput, yaitu sebuah kolaborasi yang mengubah wajah kemiskinan menjadi kemandirian. Seperti yang disampaikan Bapak Sunu, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Catur Tunggal, Depok, Sleman.
4: Koperasi Merah Putih ini memang program dari pusat. Ya, harapannya nanti untuk mensejahterakan di wilayah kalurahan masing-masing. Karena koperasi itu kan istilahnya gotong royong ya. Ingat dari anggota untuk meningkatkan paling tidak ada istilahnya apa ya, meningkatkan anggota itu.
3: Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, Badan Usaha Milik Kalurahan yang keduanya bertemu, tercipta sebuah ekosistem yang saling menguatkan. BUMKAL berperan sebagai penyedia wadah dan identitas lokal, sedangkan Koperasi Merah Putih bertindak sebagai akselerator ekonomi melalui pembiayaan dan pendampingan. Berikut penuturan Yunika yang menyambungkan antara BUMKAL dan Koperasi Merah Putih.
5: Potensi kita sebenarnya kan banyak. Jadinya kita pengen bekerja sama dengan koperasi dengan hasil yang ada di BUMKAL. Kan kita punya hasil hidroponik, sayuran banyak sekali, telur dan ikan. Harapannya nanti kita berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih untuk bisa menjualkan produk-produk dari kita. Kita nggak perlu repot-repot mencari kayak semuanya konsumen. Oh ini kita harus beredar kemana-mana kayak gitu. Harapannya dengan Koperasi Merah Putih ada gerainya sendiri. Nanti kita tinggal setor, nanti tinggal yang koperasi adalah yang menjualkan. Jadi kan nanti kolaborasinya seperti itu, harapannya seperti itu.
3: Salah satu dampak paling nyata dari kehadiran Koperasi Merah Putih di lingkungan BUMKAL adalah hilangnya ruang gerak bagi praktik rentenir atau tengkulak yang selama ini mencekik petani dan pedagang kecil. Bagaimana pendapat dari pengguna koperasi Merah Putih seperti yang disampaikan Bagas, pelaku UMKM dari Sleman?
6: Sebagai pelaku UMKM, dulu kami itu meminjam pada bank titil atau bank pelecet karena prosesnya ya cepat, meskipun bunganya menghabiskan keuntungan panen, jadi ya rada rugi. Tapi sekarang lewat koperasi yang bekerja sama dengan BUMKAL, kami bisa mengakses modal dengan cepat dan cara yang mudah, bunganya juga kecil.
3: Kolaborasi antara Koperasi Merah Putih dan BUMKAL telah membuktikan bahwa kemakmuran tidak harus menunggu bantuan dari atas. Ia bisa tumbuh dari tanah sendiri, disiram oleh keringat sendiri, dan dinikmati bersama-sama. Berikut penjelasan Suprianto, Direktur BUMKAL Aktiva Jaya.
7: Saya sebagai direktur jelas, sepertama itu memang harus usaha itu harus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat, kecuali juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Artinya gini, kalau BUMKAL sudah merintis usaha ini dengan baik, prospek pasarnya juga diterima dengan baik, otomatis yang selama ini masyarakat menjalankan usahanya ogah-ogahan akan termotivasi. Itu tujuan yang paling utama.
3: Koperasi Merah Putih bukan datang sebagai orang asing, melainkan sebagai saudara tua yang membimbing. Prinsipnya jelas, dari anggota, oleh anggota, dan untuk masyarakat. Di tengah gempuran ekonomi global yang tidak menentu, model kerjasama ini menjadi benteng pertahanan terakhir. Keuntungan yang diraih tidak lari ke kantor investor besar di kota, melainkan kembali ke desa dalam bentuk sisa hasil usaha atau lebih dikenal dengan SHU, dan pembangunan fasilitas umum melalui pendapatan asli kelurahan. Berikut penjelasan dari Ketua Koperasi Merah Putih, Bapak Suno.
4: Keuntungannya ya dari hasil pemutaran itu, apa hasil dari penjualan atau dari apa koperasi itu nanti akan gini, seperti koperasi-koperasi yang lain, itu tentunya di rapat anggota tahunan itu akan sekaligus membagi SHU-nya.
3: Kolaborasi ini membuktikan bahwa ekonomi nasional tidak hanya berputar di gedung-gedung tinggi ibu kota. Kedaulatan pangan dan ekonomi justru dimulai dari langkah-langkah kecil di kelurahan. Melalui Koperasi Merah Putih dan BUMKAL, kita sedang melihat sebuah gotong royong modern, sebuah perwujudan sila kelima Pancasila yang dipraktekkan dalam setiap transaksi, setiap panen, dan setiap keuntungan yang dirasakan bersama. Berikut penuturan Bapak Suno, Ketua Koperasi Merah Putih.
4: Harapannya nanti koperasi ini tetap akan berkembang dan bermanfaat ya untuk baik anggota maupun untuk apa penduduk di Catu Tunggal, Kelurahan Catu Tunggal itu. Jadi harapannya nanti tetap koperasi bisa berkembang, bisa maju, bisa bermanfaat di masyarakat.
3: Pada akhirnya, Merah Putih bukan sekedar warna bendera, tapi semangat yang menghidupi dapur-dapur rakyat di seluruh pelosok negeri. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

0: Caraka Data Siwa Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono. Laring kin sinau kedah dipun ampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemanfaatan teknologi pertanian kini sudah semakin menyebar di Kabupaten Bantul. Salah satunya dilakukan oleh para petani bawang merah di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek yang telah menerapkan electrifying agriculture atau penggunaan energi listrik untuk pertanian. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kapoktan Kelurahan Parangtritis Kadiso mengungkapkan bahwa para petani di wilayahnya kini menggunakan sistem penyiraman lahan dengan memanfaatkan pompa listrik. Menurutnya, penggunaan pompa listrik jauh lebih efisien dibandingkan pompa diesel. Beralih ke informasi lain, Komisi D DPRD Kota Yogyakarta menyoroti akurasi data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau data SEN yang menjadi salah satu acuan penentuan penerimaan bantuan sosial. Pergeseran klasifikasi desil yang dinilai tidak sesuai kondisi real warga dikhawatirkan membuat masyarakat rentan miskin kehilangan akses terhadap program perlindungan sosial. Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, Nur Cahyo Nugroho mengatakan, pihaknya menerima sejumlah laporan warga yang sebelumnya masuk desil 1 hingga 5, namun dalam pembaruan data justru bergeser menjadi desil 6 hingga 10. Padahal kategori desil 6 ke atas secara regulasi dianggap sebagai kelompok masyarakat yang sudah mampu dan mandiri secara ekonomi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Ceramah Jasuli nomor 4 RRI Perumpat 2007 Cawi, Suara Budaya Jogja. Sutas Nambuti Sugeng Nginjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Wontaning Kawruh. Di pagi hari ini kita akan mengetahui bersama bagaimana kalau di Yogyakarta ini tak pernah lepas dengan seni, wisata dan juga olahraga. Kali ini kita akan membahas bersama dengan Ketua Umum APEPSKID dan dosen FBSB Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Suwardi Endra Suara M.Hum. Sugeng Nginjang, selamat pagi Prof.
1: Sugeng Nginjang, selamat pagi.
0: Pawartos tos pundi?
1: Sae.
0: Alhamdulillah. Pagi hari ini wonten ing kawruh sesarengan kula Andita Rizkia. Sumoga nanti Sutus Nobutoyo bisa telepon di 0274552219 ataupun di WhatsApp di 0895014166 untuk bertanya langsung bersama dengan Prof. Wardi, begitu nggih? Nah, Prof. Wardi, kalau kita melihat begitu, bagaimana kemudian kolaborasi seni, kemudian wisata dan juga olahraga untuk saat ini di Daerah Istimewa Yogyakarta? Sumongko.
1: Nah, itu sebelum saya jelaskan sedikit, perlu diketahui dulu kolaborasi itu apa.
0: Monggo.
1: Nah, kolaborasi itu mencampur. Nah, mencampur atau memadukan atau mengintegrasikan antara seni, wisata, syukur ditambah satu olahraga. Ditambah lagi boleh enggak?
0: Boleh.
1: Nah, apa tambahannya? Apa yang mesti harus ada adalah kuliner.
0: Wah, itu lagi.
1: Wisata tanpa kuliner, olahraga tanpa kuliner, rasanya ya jadi lapar itu.
0: Jadi lapar ini, gitu rasanya ya, Prof.
1: Iya, betul. Maka kita mencoba memahami di Jogja ini kan banyak tempat-tempat wisata, ada yang sudah terkenal, ada yang ya masih semi terkenal, ada yang belum dikenalkan tapi sesungguhnya potensial. Nah, supaya lebih mudah terkenal itu bagusnya menurut iman saya dikolaborasikan, dipadukan. Okay. Jadi artinya apa? Pemaduan itu ketika orang datang berwisata, misalnya ya, ini contoh saja ke waduk ya, misalnya di Waduk Sermo di Kulon Progo, di Kokap itu kan ada waduk, biarpun sekarang agak kering Mbak, jadi ya karena belum turun hujan ini ya, tapi tidak kering kerontang ya, tapi hanya apa ya, berkurang airnya. Nah, dari situ ternyata bisa dipakai untuk wisata dan sekaligus olahraga. Nah, apa olahraganya? Yaitu jalan. Pada tanggal 19 Juli yang lalu itu bahkan
0: apa itu, Prof?
1: Dinas Pariwisata Kulon Progo itu mengadakan ini namanya Sermo Run.
0: Itu. Jadi lari-lari di waduk.
1: Betul. Sermo. Bukan di waduknya, di pinggirnya.
0: Pinggir. Maksudnya di pinggir waduk.
1: Di pinggir waduk itu
0: jangan
1: kan
0: di ini ya, Prof.
1: Iya, ditafsirkan nggak di waduknya. Boleh. Kalau lari di waduk itu harus pakai speedboot.
0: Iya. Sebentar, Prof. Ini nanti kita naik lari sambil naik speedboot gitu.
1: Iya.
0: Itu namanya lomba speedboot.
1: Yang penting jangan melarikan diri.
0: Wah, ya. Itu tadi, Prof. Monggo.
1: Ya, jadi intinya di Waduk Sermo itu kan apa ya, jalannya itu dibuat melingkari waduk itu. Kemarin itu kalau enggak salah ada di Sermoran itu ada yang kelas dewasa itu sampai 7 km. Sedangkan yang kelas apa ya, remaja itu hanya 5 kilo. Mungkin yang kelas anak-anak itu sekilo saja itu. Saya nanti lalu balik. Nah, tapi intinya apa? Di situ orang bisa berwisata hidrologi atau berwisata air. Nah, sambil menonton air, bisa sambil lari, dan nanti setelah selesai lari itu dihibur, ada kesenian yang dari daerah Waduk Sermo juga. Itu dekat Waduk Sermo itu ada kesenian yang namanya Krumpyung. Wah, dulu kan pernah kita bicarakan.
0: Kita bahas Krumpyung ya.
1: Iya.
0: Wah, itu nah, bulan Juli ya, Prof ya.
1: Bulan Juli.
0: Kapan ada lagi nih, Prof, mau lihat Krumpyungnya nih, Prof?
1: Nanti tanggal 15.
0: Ah,
1: 15 September itu akan pentas Krumpyung di FKY Yogyakarta, tapi tempatnya di Sleman.
0: Nah,
1: di lapangan apa itu, lapangan kecil di dekat kabupaten itu. Nah, nanti Krumpyung akan pentas kembali sekaligus pentas seni, tapi juga di FKY itu dikaitkan dengan wisata.
0: Yeah.
1: Jadi kawan-kawan mungkin yang belum kenal Krumpyung bisa menonton, dan sebelum menonton bisa lari-lari dulu. Jadi olahraganya itu yang paling cocok itu memang lari, ya, lari. Tapi ada juga
0: gimana, Prof?
1: Olahraga yang lain yang bisa ditampilkan di kegiatan seni Krumpyung itu, dan juga kegiatan-kegiatan olahraga yang lain itu bisa senam.
0: Nah, senam bersama gitu ya, Prof?
1: Senam bersama, tetapi harapan saya karena namanya kolaborasi, itu senamnya yang nyeni.
0: Itu senam nyeni itu senam,
1: senam
0: gimana
1: nyeni
0: nih, Prof?
1: Itu misalnya ya, yang dipakai apa musiknya itu ya apa ya, lagu-lagu yang nyeni. Ya misalnya ya, contoh ya, contoh. Jaranan. Nah, musik
0: gitu.
1: Jaranan. Jaranan, numpak jaran.
0: Nah,
1: kayaknya pernah numpak jaran nih,
0: kayaknya
1: Mbak Anggita ya.
0: Numpak jaran.
1: Numpak
0: itu
1: jaran. Loh kan andong.
0: Nah,
1: ah,
0: tapi betul, saya juga suka kalau dulu tuh naik, kalau ada gajah naik gajah.
1: Iya.
0: Nah, naik kuda juga ada,
1: naik
0: dong.
1: Naik kuda. Jadi naik kuda jangan hanya hari Minggu, pada hari Minggu.
0: Betul juga nih, Prof.
1: Iya,
0: iya, bisa, bisa,
1: numpak
0: bisa.
1: Numpak kuda kok selalu
0: hari Minggu.
1: Minggu.
0: Wah, ya ganti ya, Prof ya.
1: Iya, makanya di tempat-tempat wisata itu kalau bisa dipadukan dengan seni, dengan olahraga, dengan apa, wisata.
0: Okay.
1: Ah, sudah wisata kan biasanya mata toh, yang di apa, yang diolah itu kan mata, supaya orang terhibur. Nah, hiburan jangan hanya mata ya, tapi juga tubuh. Nah, tubuhnya itu olahraga. Jangan hanya tubuh dan mata ya, tapi rasa.
0: Nah,
1: nah, makanya pakai seni. Jaranan itu sambil joget-joget tapi dalam lagu senam.
0: Ya.
1: Ya, itu pas ketepuk krincing, ketepuk krincing, prok prok ketepuk jendela. Ini.
0: Itu tadi ya,
1: ini,
0: Prof, ya, caranya itu.
1: Caranya itu. Itu yang namanya olahraga sekaligus wisata dan sekaligus seni.
0: Gitu. Baiklah,
1: iya.
0: Jadi itu dulu kolaborasi.
1: Betul.
0: Seni, wisata, dan olahraga.
1: Olahraga.
0: Sehingga kolaborasi ini memang menarik, apalagi di Yogyakarta.
1: Yogyakarta ini kan apa ya, semacam menyimpan sekian juta tempat ya, tempat wisata yang layak untuk apa, olahraga, layak untuk pentas seni. Mungkin ada pertanyaan, loh kalau pentas seni itu kan harus bayar. Nah, ini
0: itu.
1: Ya ini kan tergantung ya, tergantung. Jadi bukan bayar seninya pakai tiket ya, tidak.
0: Iya,
1: tapi kan orangnya itu kemarin tuh yang terjadi di Sermoran itu, orangnya memang bayar tapi untuk beli kaos. Supaya pakai kaos itu langsung ditulisi 5 km.
0: Wow.
1: 7 km itu. Oh, ini supaya tidak keliru nanti kalau berjejer-jejer itu kan, kalau siapa pemenangnya jangan sampai keliru yang anak-anak. Kalau anak-anak kan ya hanya 1 km mungkin itu. Kemudian juga kegiatan itu bisa sambil peresmian ya. Kemarin juga sambil kita apa ya meresmikan apa itu sanggar seneng seni Serawung Krumpyong namanya. Yeah. Itu memang ini pimpinannya Mas Jarwanto, Mas Sujarwanto namanya ini, yang mimpin kegiatan Krumpyong di Sermo itu ya, di Sermo, Waduk Sermo. Memang rumahnya itu di atas air itu. Di atas air itu, sehingga ketika saya mencoba ikut Sermoran itu ya harus lewat daerah dekatnya itu, di bawahnya itu kan aspalan halus, sehingga itu bisa untuk lari, harus menggeh-menggeh.
0: Harus menggeh-menggeh.
1: Tapi kan sehat itu.
0: Iya.
1: Nah, itu
0: dicari yang menggehnya, sehatnya. Nah, Prof, kalau ini kita melihat sebetulnya seni olahraga dan juga wisata, kalau kita kemudian lewat pintu yang mana? Tadi kan banyak ya Prof, ini saya berkaitan, tapi pintu yang pertama yang harus dilalui kemudian masyarakat bisa terlibat itu yang mana duluan Prof?
1: Itu tergantung ya, tergantung. Tapi pada umumnya orang itu mendahulukan olahraganya dulu. Nah, kenapa mendahulukan olahraga? Sebab kalau sudah olahraga, sudah berkeringat, sudah lari, sudah senam misalnya, lalu dihibur, ya itu. Sebab kalau hiburan dulu lalu lari, ya itu jangan-jangan nanti malah larinya tidak begitu kencang atau tidak begitu cepat itu. Maka pintu masuknya itu, maksudnya awalnya itu bagus dulu olahraga. Bahkan itu waktu itu tanggal 19 Juli itu jam 6 itu sudah pada berkumpul. 6 pagi. Sebab kalau terlalu siang kan panas. Dan olahraga kata para senior di bidang olahraga itu sebaiknya pagi. Ya, sebaiknya pagi, karena kalau malam, selain malam itu kalau untuk lari juga harus repot, nanti harus butuh lampu bermacam-macam. Nah, kalau malam itu ada kelemahannya, kalau sudah berkeringat mau mandi juga harus ngenget banyu atau harus pakai air hangat ya. Padahal kalau kita kan tidak di hotel itu ya, tapi di rumah-rumah biasa itu biasanya harus ngenget banyu, mandi repot. Tapi kalau pagi, itu kalau sudah mandi itu sudah olahraga lalu dihibur, apalagi itu di tempat wisata ya. Yeah. Contohnya misalnya yang sederhana ya. Di Gembira Loka. Di Gembira Loka itu kan ya jarang kita temukan ada pertunjukan seni yang sekaligus untuk olahraga. Padahal kalau jaranan itu kan cocok di Gembira Loka itu, karena kan ada kuda di sana. Lah kalau terkait dengan gajah apa? Ada. Itu ada seni yang
0: ada.
1: Gajah-gajah. Tari gajah juga ada. Kemudian nyanyian gajah-gajah juga ada. Gajah-gajah kowe tak kandani jah. Sikil koyo bumbung.
0: Memang jadi, Prof Fadili semua lagu bisa.
1: Semua lagu. Karena dulu kan melalui anak-anak saya. Pernah jadi anak-anak itu.
0: Iya Prof, saya juga pernah anak-anak. Tapi Prof, nih, melihat tadi kalau olahraga yang penting. Sebetulnya masyarakat ini selama ini sudah melakukan kolaborasi tersebut tetapi belum menyadari karena memang sebuah konsep atau bagaimana Prof?
1: Menurut hemat saya, mereka sudah melakukan ya. Tetapi misalnya ya, contoh itu gajah di Gembira Loka itu sering ditumpai oleh anak-anak. Tetapi dalam kerangka bukan untuk olahraga ya, tapi hanya untuk senang-senang. Lalu mereka menunjuk, yang penting jelas untuk selfie.
0: Memenuhi sosial.
1: Itu untuk selfie.
0: Itu tadi ya,
1: betul.
0: Prof ya.
1: Kami berharap sebenarnya kalau bisa itu ya memang para pengelola wisata zoowisata, zoologi wisata, itu artinya wisata hewan. Nah itu Mbok Ijo, nah ini Mbok Ijo itu kan harapan, harapan. Itu dikemas dengan olahraga, dikemas dengan senam, dan itu mungkin senam yang supaya pesertanya banyak ya di door prize dilombakan.
0: Nah,
1: ini karena hadiah, diberi hadiah apa ya, tidak harus yang mahal-mahal kok hadiahnya itu, dan tidak harus menunggu 17-an atau tanggal 17
0: harus
1: 17. Agustus
0: atau nanti pas di kampung wisatanya ulang tahun, Prof.
1: Betul, ya kan? Pas kampung wisata atau pas Gembiroloko ulang tahun, atau mungkin pas Sermo, Waduk Sermo ulang tahun, atau pas mungkin ulang tahun Pak Bupati atau ulang tahun Wali Kota, kan boleh itu ya. Jadi yang penting itu di situ ada sebuah peristiwa, ada ya Kartini misalnya, peringatan hari Kartini itu di tempat-tempat wisata, lalu di sana ada kegiatan mungkin nyanyi yang kaitannya dengan wanita. Kalau di Gembiroloko itu memang paling cocok itu ya zoologi itu ya, hewan-hewan, kidang, talun, ah cocok. Jangan-jangan anak-anak ini sudah lupa nanti pada lagunya. Nah, diupayakan lagu-lagu yang bisa untuk joget. Nah, joget itu seni, tetapi jogetnya orang sedang berolahraga, kan gitu maksud saya itu. Jadi misalnya jaranan, jaranan, ajarane, ajaran teci. Nah, itu di apa ya, kita joget itu anu sambil olahraga enak itu. Tapi ya makanya dipilih seni-seni, lagu-lagu yang istilahnya itu atraktif. Jadi kalau lagunya itu agak pelan, itu pakai olahraga juga kurang enak. Misalnya ilir ilir tandure, ini malah lemes ini.
0: Nah, itu tadi malah jadi semangat,
1: jadi,
0: ya, Prof,
1: jadi
0: ya?
1: Semangat, keringat gak jadi keluar ini.
0: Ternyata malah masuk lagi keringatnya.
1: Aduh,
0: repot ini ya, Prof ya.
1: Makanya.
0: Baik, ini Prof, ini tentunya semakin menarik begitu ya,
1: betul,
0: kalau kita bilang melihat bagaimana kolaborasi antara seni, wisata dan juga kuliner begitu, Prof.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Kemudian kalau untuk melihat potensi di daerah mereka di Yogyakarta ini, kalau membuat konsep seperti tadi itu berarti harus sebetulnya bisa semua daerah, atau memang harus yang punya potensi-potensi khusus memiliki tiga hal tersebut, Prof?
1: Menurut saya hampir di setiap wilayah di Yogyakarta ini potensi, potensial maksud saya. Ya, tergantung bagaimana cara mengemas. Jadi wisata air atau hidrologi, wisata geologi atau wisata hewan itu bisa. Tapi ada juga wisata mountain atau gunung atau bukit ya. Misalnya ke bukit di apa itu, di Gunung Kidul itu, saya kira karena tanahnya berbukit-bukit, namanya ada Bukit Ngelanggeran misalnya. Nah, di sana kan bisa istilahnya naik gunung. Nah, lalu lagunya ya itu, naik naik ke puncak gunung. Nah, gitu. Jadi selalu seninya itu apa ya, mengikuti apa yang sebenarnya diprogramkan atau diformat oleh pengelola wisata itu. Sehingga lagunya ya sesuai, kemudian olahraganya ya sesuai. Lagi-lagi kita cari seni-seni yang atraktif, bukan seni-seni yang pelan, yang membuat orang tidur. Nah, ini.
0: Baik, gitu. Prof, kita akan jeda terlebih dahulu.
1: Oke,
0: nanti kita buka
1: siap,
0: telepon
1: ya
0: di 0274552219 dan juga di WhatsApp. Pemirsa terpenting-penting tetapnya Wici wonten ing kawruh.

0: iku.
1: Anak emak.
2: Anak sopo iki? Faro ya. Terima kasih buat semuanya. Wanada.
3: Apa yang menjadi tantangan Anda dalam menjaga kesehatan?

0: di tempat Anda bekerja. Terakhir, lakukan gerakan peregangan sederhana di tengah aktivitas pekerjaan. Dengan begitu, aktivitas Anda lancar, badan pun segar.
1: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
2: Nggak mau.
1: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pagar gitu mamanya.
2: Oh, Mas, ini Mas Tio.
3: Ono apa, Thomas? Duh, aku rame banget, toh.
1: Ini loh, Bu. Adek nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
3: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
1: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae yuk.

0: Rumah terdiri ing nur budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutas nur budaya tasih sesarangan kulan ditariske wontenin kawro. Kita masih membahas mengenai bagaimana kolaborasi seni, kemudian wisata dan juga olahraga. Kemudian masih bersama dengan Prof. Suwardi juga. Prof, kita buka telepon dan juga buka WhatsApp nggih.
1: Boleh.
0: Meniko sudah ada yang kirim voice note, monggo.
2: Iya. Selamat pagi Prof. Suwardi.
1: Sugeng Injang. Selamat pagi. Iya,
2: Pak, kula namung nderek sedikit no sekedik.
1: Nggih, monggo.
2: Rembuk-rembuk ya menika kula piyambak ya ada usaha rumah makan yang bergerak dengan kadang mendatangkan seni wisata, seni yang berkaitan dengan wisata.
1: Laras.
2: Memang antara kolaborasi seni, wisata, olahraga dan kuliner ini memang secara utuh memang resep untuk membangkitkan, mengembangkan orang yang bergerak membina atau usaha di bidang itu, gitu, Prof.
1: Laras.
2: Namun ngaten tadi laras dengan saya, Prof. Ada ribuan wilayah wisata yang di bahkan di Indonesia bisa jutaan. Namun gini yang kami sering merasakan gini, Prof. Ketika ada objek wisata itu sudah mulai bagus, itu ada hal-hal yang mungkin perlu koordinasi yang serempak. Misalkan pedagang kuliner setempat, ya misalkan terutama yang pihak dari ekstern pengelola wisata itu membuat harganya itu kadang-kadang berlebihan. Nah, misalkan bakso itu lazimnya 15 atau 20, bikin harga 35-40. Misalkan persewaan jasa payung, pas musim hujan, jasa batik, liker dan itu mahal, parkir juga gitu. Bahkan ada di daerah kita agak sangat sebenarnya Pak, dulu parkir bis itu harganya 10 kali lipat, parkir bis sampai 200.000-300.000. Ini kan pengaruh sekali pada prasangka nilai apa pengelolaan wisata di wilayah tertentu. Nah, hal kayak gini yang sering memprihatinkan karena ya memang apa ketiga hal tersebut memang benar Pak untuk mengembangkan wisata menarik dan indah mempunyai progres. Bahkan gini Pak, ada juga wisata yang dulu tiket masuknya itu ada yang sadar dengan harga standar, dengan pertimbangan wisata lain, tapi ada yang ditinggikan, tapi akhirnya tempat wisata tersebut sekarang malah merosot bahkan sepi. Karena ada kebijakan gak kompak ya antara Pemda maupun pengelola wisata itu sendiri. Gitu aja Prof, pendapat lo, matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Ya, sami-sami. Nggih. Pak Sinten mending kawan ya?
0: Pak Wening.
1: Oh, Pak Wening. Ngaten Bapak, matur nuwun menika leres sanget ingkang ngendika panjenengan menika. Dados intinipun menika kolaborasi.

0: wisata, lajeng olahraga saha kuliner. Menika sedaya pancen gumantung manajerial. Manajerial. Yen manajeriale kuwi rusak, tegesipun seneng banting rego utawi banting ki iso munggah iso medun iki soalnya yeah. Dibanting sok menculat ta.
1: Nah,
0: kuwi dibanting dadi regane didhuwurke niki menika ingkang kula sebat menika cengkah utawi bertentangan kalian kolaborasi menika. Ing sami kalian mangke menawi kolaborasi seni lo njur nekake dandut sing njur marai do gelut barang niku mboten pareng menika. Nggih, terus ya upama nganggo olahragane iki mambu campur sari, mambu dandut, menika mboten masalah seninipun. Ning aja nganti nekake perkara-perkara ingkang mangke malah marai sing berwajib, yang berwajib itu turun tangan. Lah ini jangan sampai terjadi. Maka sekali lagi terima kasih, ini ide yang bagus bahwa kalau ada yang model manajerial semacam itu, ya memang ini harus ada pengelolaan wisata. Makanya diperlukan masing-masing kabupaten atau kota itu punya dinas pariwisata. Itu harusnya yang menata, yang mengatur, yang gawe rego. Ya seharusnya kalau di Glagah Indah itu harus berapa, parkir harus berapa, dan parkir yang bagus itu yang resmi.
1: Yeah.
0: Nah itu, nah sekarang kan banyak parkir-parkir yang kadang-kadang tidak resmi. Yeah. Yang itu kalau terjadi akan menjadi iklan lesan yang tidak baik. Hmm. Akhirnya wisata menjadi sepi karena wah di sana parkirnya itu
1: mahal.
0: Ya. Jadi ya parkir kalau di Jogja itu kalau standar itu kalau motor itu masih 2.000 atau 3.000 lah, sampai 3.000. Kalau mobil ya mungkin 5.000 itu saya kira wajar. Karena mengapa wajar? Karena kan besarnya mobil itu kan dua kali lipat motor. Nah itu.
1: Tapi Prof, memang kalau yang berkaitan parkir sempat beberapa waktu juga membaca itu sudah ada wilayahnya Prof. Jadi misalnya kalau di wilayah ibaratnya ring A itu mungkin mobil 5.000, tapi ada wilayah B misalnya masih 3.000, 2.000.
0: Betul.
1: Itu juga masih ada Prof.
0: Nah.
1: Karena motor juga masih yang 1.000 Prof.
0: Masih ada 1.000.
1: Masih.
0: Oh, itu apalagi yang yang desa banget itu mungkin masih
1: Monggo nanti ya. Kali juga.
0: Tapi yang penting juga pengelola wisata itu selain harganya itu tidak terlalu mahal, juga keamanan. Jangan pakai karcis itu loh.
1: Yeah.
0: Jangan sampai parkir hanya waton saja lalu nanti ada
1: ditinggal gitu ya Prof,
0: ditinggal ya. Kehilangan dan sebagainya, atau parkir yang tukang parkir itu nggak mau menata, nah itu nggak mau menata parkirannya itu, karena orang yang parkir itu kadang-kadang mohon maaf ya kalau motor itu ditinggal semprung gitu loh. Nah, ditinggal semprung kadang-kadang teng blangkreh ra karu-karuan. Nah ini kan tugas tukang juru parkir itu. Apalagi mohon maaf ya sekarang itu eranya itu kan era digital. Nah, kalau sampai nanti itu direkam oleh konsumen, yang tukang parkir, mungkin yang kuliner, mungkin yang tukang karcis masuk objek wisata, ini cepat jadi masalah. Cepat jadi masalah itu maksudnya kalau itu direkam lalu diunggah di internet itu jadi masalah. Ya apalagi lalu dikomen oleh netizen atau oleh siapapun yang wah itu akan jadi bumerang bagi pengelolaan wisata. Nah oleh karena itu ya saya sangat setuju dengan usul atau gagasan Pak Wening tadi, bahwa antara pengelola wisata, hiburan, seni, dan juga kesehatan untuk olahraga itu termasuk kuliner atau yep. makanan itu harus match, harus apa ya, tertata. Kalau perlu, kalau di daerah itu masih ragu, ada yang sekian parkirnya, ada yang sekian lagi, nah itu kalau perlu pemerintah itu turun tangan, artinya membuat peraturan lurah atau peraturan apa ya di objek wisata itu, atau pokoknya ada landasannya lah itu kira-kira.
1: Begitu, Bro.
0: Iya, kalau semaunya sendiri nanti jadi bumerang. Mm-mm. Parkirnya tidak laku kalau tidak ada orang datang, yeah. otomatis yang kuliner ya tidak laku. Itu kan jadi masalah. Nah ini jadi tiga-tiganya atau keempatnya itu dengan kuliner itu harus berjalan seiring, ada yang menata itu.
1: Itu yang itu. Penting ya, Prof, ya. Berikutnya ada dari Bu Dewi Budia. Wah, ini
0: Bu
1: baru
0: Dewi.
1: Nge nyimak. Mm-mm. Katanya ada bekti di kraton. Salam untuk Agem Prof Suwardi Indrasworo, salam budaya. Kemudian Lestari Budayaku, Sae Sabar Priyane, salam rahayu. Pokoknya setuju harmoni untuk sinergi.
0: Atur nuwun. Ini Bu Dewi yang Sleman, Mbak ya. Okay. Karena banyak Dewi sekarang
1: Dewi,
0: itu.
1: Ya? Iya. Ini yang pakai Dewi Budia ini, Prof. Oh, yang mana, Prof?
0: Wah, enggak hafal ini.
1: Nah,
0: iya.
1: Kemudian ada dari Mbak Dini, Prof, seberapa besar peluang kolaborasi seni, wisata dan olahraga dalam membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal?
0: Oh, ini berapa besar itu atau berapa kemungkinan ya?
1: Kemungkinan
0: ya. Ini menurut saya suka atau tidak suka, bahwa kolaborasi ini penting ya. Mengapa? Kolaborasi seni, wisata, olahraga dan juga kuliner ini berjalan seiring. Kenapa itu penting? Pertama, karena keempat-empatnya atau setidaknya ketiga-tiganya itu tidak bisa dipisahkan ya. Ya, jadi misalnya wisata itu hanya melulu untuk orang lihat-lihat pemandangan misalnya ya, melihat pemandangan atau melihat waduk atau melihat mungkin apa ya, apa ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan apa, ekologis atau lingkungan. Ini kalau tidak ada hiburan lain, ini kadang-kadang pengunjung wisata itu juga kurang. Tapi kalau misalnya ada bintang tamu, ini ada bintang tamu dari Jakarta datang misalnya ya, nah, itu jadi apa ya, menjadi daya pikat, daya tarik dari objek wisata. Nah kalau itu dirangkai lagi dengan satu bidang yakni olahraga, dan nanti akan ada hadiah, mungkin istilahnya door prize. Wah, ini jelas peserta akan hadir di situ. Seperti kemarin yang itu yang terjadi di apa itu, di Sermoran itu begitu. Jadi orang sudah include, dia masuk mendaftar untuk beli kaos, tapi sudah bisa untuk masuk objek wisata sekaligus untuk melihat seninya, kerumbyong tadi. Nah, semacam-semacam itu. Jadi oleh karena itu saran saya untuk yang di wilayah-wilayah pedesaan ini kan objek wisata sangat banyak. Ya. Wong di pedesaan itu tanaman padi saja bisa jadi objek wisata kok.
1: Ya?
0: Iya, lalu di situ di tengah itu ada warungnya atau kuliner, lalu nanti ada tempat untuk pertunjukan apa ya, jadilan atau apa yang seni, yang misalnya yang ayu ayu konco konco ngayai karyaning projo
1: gugur gunung
0: siji loro telu dan seterusnya. Ini kan sebenarnya permainan apa ya, seni yang etnomatematika. Etnomatematika, jadi Jawa itu kaya dengan apa ya, ungkapan atau peribahasa atau ungkapan-ungkapan yang kaitannya dengan etnomatematika, dengan hitung-hitungan itulah, dengan hitung-hitungan. Kami itu kemarin sedang meneliti
1: gimana, Pak?
0: apa ini, etnomatematika dalam peribahasa Jawa dan Jerman. Ini kalau itu bisa diberitahukan di dalam nyanyian-nyanyian itu, ini kan sangat menarik itu. Orang Jawa selalu kadang-kadang tidak hafal toh kita anak-anak kecil itu hitungan selikur itu
1: lorikur,
0: gitu. Iya, selikur itu selikur, kali likur, tiga likur, kawan likur, lima likur. Nah, ini kan jadi kurang tidak tahu anak-anak itu, padahal selangkung utawi selawe. Ya itu, belum lagi nanti yang hitungan-hitungan kemarin itu ada yang mengatakan ini.
1: Gimana, Prof?
0: Dari sedoso lajeng sewelas, itu yang ada yang bilang setunggal welas.
1: Oh iya, setunggal welas.
0: Setunggal welas. Karena berikutnya itu kalih welas, tiga welas, kawan welas, lan sak panunggalanipun. Menika dados ya pokoknya nek kula yen kula gadah gagasan seni yo kawruh paribasan utawi bebasan utawi menopo kemawon ingkang gayut kalian kabudayan menika saged dipun racik wonten ing lelagon ingkang saged dipun lagokaken wonten ing papan-papan ingkang gayut kalian wisata. Nek gugur gunung kalau wae ya paling cocok ceneng gunung kono ya ta. Bab neng kota niku mangke apa iki gugur gunung tuh bingung nek neng kota apa meneh kota baru kene ora ana gunung.
1: Nah. Prof yang tadi betul Dewi Bu Dewi tadi ada di Pakem, Prof.
0: Oh iya. Ini teman saya dulu ya,
1: Kemudian,
0: saya.
1: Wah ini.
0: Ini pensiunan ini.
1: Oh pensiunan. Berikutnya ada Bu Yasinta, suka ngejem Prof.
0: Oh,
1: Bu
0: ini
1: Yasinta.
0: Progo
1: betul
0: nih.
1: Mau terus sama bertemu dengan Prof karena masih satu tras, semoga sehat selalu. Ini kirim voice note kenapa terus bunting ya sebentar.
0: Oh nggih.
2: Baru kene ora ana gunung.
1: Oh, kepencet berarti. Salam rahayu. Berikutnya Prof, ini ada lagi yang bertanya. Mbak Dewi, sama-sama Mbak Dewi nih ya.
0: Oh.
1: Apa yang dipersiapkan? Nah, Prof, kalau misalnya sudah punya kegiatan, bagaimana untuk tetap eksis tidak hanya rame di awal aja?
0: Ya, ini makanya sekali lagi supaya tidak hanya hangat-hangat tayayam, tidak.
1: Aduh,
0: ini kayak ya, ini kan peribahasa, ini peribahasa itu hangat-hangat.
1: Lainnya enggak ada lagi nih, Prof.
0: Ya, ada.
1: Oh, ada ya. Ya.
0: Sing nggon hangat-hangat ki saya banyak tuh peribahasa itu. Ya. Ah, orang Jawa itu supaya itu berjalan apa ya, stabil lah. Ya, kegiatan-kegiatan di dalam bidang seni maupun olahraga maupun juga tempatnya itu di tempat tourism atau wisata, ini harus ditata. Sekali lagi harus ditata ya. Entah itu untuk peringatan hari ulang tahun dari objek wisata itu, entah itu peringatan mungkin 17-an, mungkin hari-hari besar agama dan seterusnya, ini perlu ditata. Sebab kalau misalnya hari terkait dengan Maulid Nabi yang belum lama ini kan, kemarin itu ada Maulid Nabi hari Selasa yang lalu itu. Nah, itu kan kalau kita mau mengaitkan dengan wisata kan harus cari objek-objek yang seiring ya. Seiring ya, misalnya objek wisata yang di keraton. Nah, itu kan Maulid Nabi, mungkin yang di atau masjid apa itu Kauman. Yang semacam-semacam itu. Kemudian juga di masjid Patoknegoro. Itu Patoknegoro itu kan nanti ada yang di Pelosok Kuning, ada yang di Melangi, ada yang di Dongkelan. Nah, semacam-semacam itu sembari kita sambil mengenalkan apa objek-objek wisata religi. Ya, jadi wisata itu belum tentu lalu mesti ke air, ke waduk, ke pantai Parangtritis, belum tentu. Jadi
1: bisa wisata religi tadi,
0: betul ya,
1: Prof.
0: Ya, jadi yang terkait misalnya juga kalau itu pas apa itu Maulid Nabi ya mungkin wisatanya itu ziarah ke makam-makam ya mungkin Sunan Kalijogo, Kendemak sana, Kendemak misalnya, atau ke makam siapa misalnya yang jadi sesepuh atau kiai yang tos di situ, mungkin Pandanaran, Mbayat mungkin, dan seterusnya. Nah, itu lalu dirangke, seandainya itu menggunakan seni ya tentu bukan seni jaranan tadi ya, ya
1: masih seni jaranan
0: ya, ya, tapi ya bisa-bisa juga mungkin seni yang terkait dengan Jawa. Itu kan banyak ilir ilir atandure wesumilir tak ijo reyo reyo ini kan bahwa ilir-ilir itu bisa dikaitkan dengan religi, agama, kedatangan Islam. Islam datang itu seperti tandur yang sedang ngelilir, semacam-semacam itu. Jadi itu kalau terkait dengan wisata religi.
1: Prof, ini mohon maaf sekali. Waduh, karena rasanya itu kan barusan mulai ya.
0: Iya,
1: ini
0: betul.
1: Ada respon juga Pak Iswandi, saya setuju banget. Ini justru bisa buat kegiatan Karang Taruna tiap kelurahan. Nah, dari Pete Rongkop katanya. Tapi memang waktunya ini sudah hampir pukul 10, Prof.
0: Waduh.
1: Ini memang harusnya Prof Suwardi nanti ada berikutnya lagi ya.
0: Iya.
1: Gitu nggih.
0: Siap, siap.
1: Ini untuk
0: siap
1: menutup, monggo.
0: Iya.
1: Mengenai judul kita, di tema kita maksudnya adalah kolaborasi.
0: Iya, istilahnya closing ya.
1: Closing,
0: closing
1: statement.
0: Iya. Begini Mbak Anggit, jadi untuk memberdayakan kolaborasi, pertama itu perlu manajerial yang matang. Ya, artinya apa? Kita yang kedua perlu duduk bersama. Siapa? Ya pengelola wisata, ya pengelola seni atau yang pimpronya seni itu, dan juga pimpronya olahraga. Itu jadi bahkan mungkin ditambah satu lagi yang terkait dengan pimpinan di bidang kuliner atau di bidang masakan. Ya kalau bisa ya masakan-masakan yang tersaji di apa kegiatan sermoran atau di kegiatan mungkin nanti balap kuda di Parangtritis misalnya, itu yang makanan-makanan lokal Mbak, supaya kelihatan bahwa kita itu Jogja lah. Itu kira-kira semacam itu, dua hal itu yang bisa saya gambarkan supaya kegiatan tourism di Yogyakarta itu bisa semakin menarik para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
1: Noten.
0: Kira-kira semacam itu Mbak Anggi.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Kok Noten bareng ya terima kasihnya.
1: Nah, itu tadi ini pokoknya besok ditunggu lagi loh.
0: Iya,
1: pokoknya
0: siap,
1: sama Prof Andi.
0: Siap.
1: Makasih sekali ya Prof Andi ya.
0: Sama-sama Anggi.
1: Memberikan informasi tentunya di Kawruh pada pagi hari ini. Semangat selalu. Membuat banyak informasi kita Anggi Sutusno Budoyo. Dan akhirnya saya Rita Rizky pamit rumian bersama dengan Prof Suwardi. Tadi kita sudah membahas mengenai tema kolaborasi seni wisata dan olahraga. Semoga bermanfaat kagem panjang dengan Sutusno Budoyo. Kalau pamit kita ketemu lagi di Kawruh Candaipun Sugeng Enjang. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, BMKG Yogyakarta mengimbau para nelayan dan wisatawan di kawasan pantai selatan DIY untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul potensi gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter akibat menguatnya angin timuran dengan kecepatan 30 knot. Perakirawan Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta, Siti Winasari, mengingatkan para nelayan agar selalu memeriksa pembaruan informasi cuaca resmi menggunakan alat keselamatan saat melaut, serta meminta wisatawan juga untuk tidak berenang atau beraktivitas terlalu dekat dengan bibir pantai demi menjamin keselamatan jiwa. Beralih ke informasi lainnya, menanggapi keluhan masyarakat terkait adanya ketidaksesuaian data survei data terpadu sosial dan ekonomi nasional yang menyebabkan kenaikan drastis peringkat kesejahteraan masyarakat miskin dari desil 1 ke desil 9, BPS DIY menghimbau warga terdampak untuk melakukan proses verifikasi mandiri melalui kanal resmi BPS maupun Kemensos. PLT Kepala BPS DIY Endang Triwahyuningsi menekankan pentingnya pengisian data secara jujur dan akurat sesuai kondisi perekonomian yang sebenarnya. Sementara pihak Dinas Sosial DIY masih terus berdiskusi untuk merumuskan skema bantuan agar warga yang terdampak perubahan data tersebut tetap bisa terfasilitasi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Perumpet RRI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya, semoga kita pita ngetahkan sesarangan kedoprak dinten meniko Sang Parameswari seri 76. Kulang diteri siapa metrumin, sama kita pun ajak akan malih sesarangan Mas Semi, Prabowo Sugeng, mita ngetahkan.

0: Wisnu Mentoyo
1: ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari pirangan 7.6. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhang-midhang.

0: sang putri. Duh, tos punti. Wiwit kalau wau sampun sak wetawis kula kengabdi marak kok meng kendel mawon. Wonten menapa? Ayo sang putri, kok lek karo tak pijeti mriki sayah apa piye? Wah, lho, slirane kok rada anyep to malahan. Sayah, Cik. Mbok ngendika to sang putri? Kula menika njur piye wong? Sampun sakwetawis marak kok ming digandelke wae dosa kula menapa sang putri. Lho wis tak pijeti sampeyane ngono kok ora.
1: Aku ra sayah kok Pipi.
0: Aku kok kandelke mawon. Ayo. Wonten menapa? Menggali menapa? Kala kula menika ra jatosipun derek remen. Penyihan dalem ditepangke kalau mento kalian sentono-sentono.
1: Iya.
0: Sentananipun sang aku rak kedahipun panggalipun remen. Loh kok malah kondur susah ngaten niko rak kula meniko njur dadi susah to rak kula njur nengke-nengkin derek sopa. Sing tak eloni sopa rak kula meniko.
1: Mau pancen penggaliku remen ditepangke karo Suntono dalam sang aku bu Bibi. Nuh, ning bareng aku kontur ning keputren kok penggalihku galingan kakang Maiso Agni yo.
0: Cukri
1: kepiye kahanane kakang Maiso Agni saiki.
0: Sang putri mbok perkawis menika anggenipun menggalih menika benjang-benjang wong panjenengan ki agi manten anyar kedahipun ragi seneng-senenge lelati sang aku. Aku malah panjenengan penggalih rono-rono kok Pak Suryane kaya ngono ra ngamsakake sang aku ta menika. Ayo
1: Bibi, penggalihku yo tetep ora bakal iso remen sak durunge kakang Maiso Agni ki dingerteni kabari terus kepiye kahanane kepiye
0: panjenengan dalem ki piye to yo Kang Roko baguse Maiso Agni menika rak sampun wonten ing tanggal jawab panjenengan dalem ki rak yo garing ladeni lelat di sang aku sampun damel cuane penggalih sang aku to. Kula menika mangke ya didukani lho ya anu ro.
1: Bibi, gandamu mau Kakang Maiso Agni wis ana sing tanggung jawab.
0: Supe to.
1: Iya to?
0: Lho,
1: lha aku ki kelingan. Nek sang aku ku sing bakal tanggung jawab keselamatane Kakang Maiso Agni.
0: Le, sampean dalem panjenengan dalem ki piye? Supe to. Panjenenganipun nak kagungan papa. Lah bagus e Maiso Agni menika murite sapa? Ayo. Ayo rada guyu sithik ta. Aku nak yo merengut.
1: Aku rung iso guyu kok.
0: Alah isi di umes kok dicret-cret.
1: Bibi ki lho aku ki sungkawa lho Bibi.
0: Inje kula
1: malah ngudo lho.
0: Ning sampun ngaten kok njule sungkawa di terus-teruske sinaosa panjenengan menggalih ke ngeroko bagus e Maiso Agni ning jih sak reh ning sak menika wis dadi garwane sang aku ya kudu menggalih sang aku. Nyun sewu rumiyin lak sampun nate mireng warta to menawi keng bapa.
1: Iya.
0: Nah sang pupurwa rak ingkang jagi ke ngeroko terus puntit ta. Eh ora pitados karo Kang Bapa ayo.
1: Lho ora kaya ngono kuwi. Ning sadurunge aku ngerti Kakang Maiso Agni kahanane kepiye aku ki durung lega rego atiku, Bibi.
0: Aning menawi ngaten tegese ora pitados karo Kang Bopong Pupurwo kok iso. Ayo.
1: Aku saiki to, Bibi. Aku rak wis kelakon tadi Prameswari.
0: Lho lanjeh,
1: wis kelakon daup karo Sang Aku. Monggo janjine Sang Aku mbiyen. Sakbare aku daup karo Sang Aku bakal tanggung jawab. Saiki aku arep nake janji kok karo Sang Aku.
0: Jen. Menawi perkawis menika lho, Jen. Enggang sabar, enggang atos-atos. Monggo wong menika pepenang panjenengan ning nggih menika kedah prisa kawontenan. Terus pundi mangke kawontenanipun Sang Aku? Menawi nembe binyar, monggo matur. Ning atos-atos lho menika.
1: Kon kudu sabar terus. Tekan kapan gue nek sabar?
0: Angin nomor sabar nih, ya tekan bosok ya sabar kok ya. Terus pun tito kok ya. Lo kok mirang kleset-kleset ya?
1: Yus Ben.
0: Sampun ngaten, ngaten anu aja kalau tak
1: tahu lah.
0: Tak mungkin unjuan saya marai. Ya, nyan sewu.
1: Jangan bibik lo.

0: Candidus. Candidus. Candidus.
1: Wonten menapa?
0: Pun kakang rawuh.
1: Anjik mbok monggo. Tindak mlebet wong rawuh kok laporan.
0: Ya. Iki aku lenggah ora iki.
1: Lenggah Cik Monggo, mboten menapa-menapa.
0: Lho. Kok lenggah Cik Monggo, mboten Cik Monggo. Kendedes.
1: Kula sang aku, Bu.
0: Kok ora nyawang aku kepriye? Aku iki garwamu jare. Le matur ora nyawang aku iki kepriye?
1: Kula ngertos menawi panjenengan menika garwa kula.
0: Lah iya.
1: Wong saweke mawon dhaup kok.
0: Dijak ngendikan kok ya. Wah, lah jan. Jebul. Kepriye? Apa isih sayah selirane? Wingi tak tepungake karo para sentanaku. Kabeh padha ngalembono marang sliramu. Apa ana sing ngendika sing ora kepenak? Tok tampa apa kepriye kok sajak ora dadi karepmu?
1: Mboten kok.
0: Apa le nesu karo aku? Ayo ngguyu.
1: Ngomong wonten mriki, kula kalian panjenengan kok.
0: Loh.
1: Sing disengoli panjenengan menika ora nggih ingkang kula kula nesoni ora nggih panjenengan to kok ora krasa lho.
0: Kok dadi ora terima penggalie, ora seneng tak nesoni. Kok dadi aku tok nesoni gampangi tembunge persaja iki luputku apa kan dades kok dadi geseh karo pengarep-arepku nggonku tedhak ning keputren iki. Mongko kersaku. Sakwise rampung paripurna sliramu mapan ning kene bakal saklawase ngrenggani kadipaten tumapel. Ayo padha tindak-tindak cangkrama ngenggar-enggar penggalih mirsani taman-taman sing bisa gawe segering penggalih, segering pandulu. Banjur tanduran apa sekaropo sing sekirane ora meranani penggalih, ngersakake kembang apa sing perlu ditandur ning jeroning taman. Petetan supaya becik mengko aku tak nimbali juru taman kersane kepriye supaya saben-saben sliramu ngenggar-enggar penggalih kuwi rena penggalihe.
1: Nyuwun pangapunten sang aku Bu. Kula nembe mboten wonten greget mirsani taman.
0: Ora ana greget nyawang taman.
1: Inci.
0: Ha mesti gregetmu nyawang aku ra ngono. Lah kok dadi kok beda to karo adat saben. Kaya-kaya wingi nalika arep bareng wis rampung pargian kok ora karenan penggali. Apa ana abdi sing ora leladi sing ora dadi sarjuning penggalimu?
1: Mboten kok.
0: Kepriye?
1: Mboten wonten menapa-menapa. Sedaya sami leladi saya kalian kula kok sang aku.
0: Oh iya. Aku ngerti. Dadi pancen ana tembung pancen wong wadon iki kudu ditelukke ngono kae iki pancen tenan. Dadi kendedes. Kok meresani mrene to? Ya ana abdi ora iki. Aku ngendika kasar-kasar ngono gek malah para abdi ana sing ning kene.
1: Kula remen ningali mriko kok sang aku.
0: Wis seneng nyawang kono ya saku tak neng kene, aku rak dadi neng ngarepmu. Lah kok minger. Mir. Dirapa tabote nyawang pun kakang. Iki wis tak gontro-gontro. Sakwise rampung pargian aku mirunggan ketemu sliramu. Kok dadi nggonmu nanggapi kaya ngono? Kendedes.
1: Kula wonten menapa to sang aku menika lho kok jawal-jawil.
0: Priye kersane kepriye? Kersane kepriye? Kersane kepriye?
1: Sang aku bu kalau mboten ngersakaken napa-napa
0: kok. Kaya ngono kok. Ben iki aku kae ora ana sapa-sapa ora apa-apa. Piye?
1: Kulo sampe mboten rena kok.
0: Aduh, ya aja ngleledo atiku to. Iki kowe kuwi wis resmi dadi garwaku. Tak jur tak luluh kowe wis dadi wewenangku kan dedes. Apa pancen ngleledo nyoba marang sabarku? Apa pancen neraju sepiro tresnaku marang sliramu?
1: Monggo sak kersa anggen panjenengan negesaken.
0: Durung percaya karo tresnaku marang sliramu. Nek wingi-wingi aku isih winates jalaran. Sliramu iku tak anggap putri sing sejati, putri sing utama, aku ora bakal tumindak nerak anggering kautaman anggering kasusilan sadurunge kowe resmi dadi garwaku. Ning nek saiki sapa sing ngarwani ganggu gugat yen aku tumindak apa wae marang sliramu? Arep bongo sing kaya ngapa? Hah? Priye kan dedes? Ladenono aku. Aku bisa meksa kowe ning wong andon katresnan kuwi ora bakal seneng atine lamun cara peksa.
1: Ngladosi njeng ladosi ning mboten sak menika.
0: Lah sok kapan? Wis iki ora ana aku, ora ana putri. Tumak bal sing ana mung tunggulah metung karo pendedes, pria karo wanita. Ya ladenono aku saiki.
1: Penggalih kula menika sawek ribet sang aku, Bu.
0: Ribet kuwi menggalih apa to?
1: Nuh to. Ra.
0: Wah, piye to kuwi? Pendedes kuwi iki kepriye? Wah, kuwi ora ngerti. Hatiku sing rontang-ranting kaya ngene iki tak aku mlebu taman manjing taman kuwi tumuli tok ladeni kaya jejering garwa.
1: Endhes wis janji wingi-wingi kok mlenjani wae. Dulur-ulur. Dindendi
0: apa kok malah grenengan? Janji-janji kepriye? Ayo janjimu tresna karo aku ki ngladeni ngono.

0: Tetep tangan kok aluse kaya ngene, Rom.
1: Jastanipun sinten? Asta kula.
0: Ayo tanganmu, astamu. Nanti. Rasa dikipatke. Nah, gini ya mesem. Piye lho kok merengut meneh kuwi kepriye? Mesem terus ra ya bisa to.
1: Sawek mboten saged mesem dangu.
0: Ya menjep nek ora bisa mesem. Aku ki ora bisa ngrumpaka kaya satriya-satriya sing sok digambarake ning jagating pewayangan kae. Aku ki tunggul ametung ya kaya ngene iki.

0: Wis pamit sang putri Kendedes. Tantri.
1: Sampun Kakang.
0: Ribet tau jen.
1: Kados pundi toh? Menika lumbuk lelenggah kurang aten menika toh.
0: Hatiku ra jenjeng.
1: Wonten menika
0: kangean oyeng pamuti.
1: Mangke rumiyin toh. Kula menika sampun toto-toto, menika lu sampun meh rampung. Terus sak menika kula lan panjenengan menika wangsul. Sampun dangu mboten wangsul to Kakang kok.
0: Medine pancen ngono Ratri, kaya rancangan sekawit. Sakwise rampung pargian dawuh sang aku tunggul ametung.
1: Injih.
0: Awak dhewe bali niliki ngomah.
1: Lah injih. Injih.
0: Niku wis pamit sang putri tenan.
1: Sampun sang putri ugi marengaken kok Kakang. Wonten menapa to? Panjenengan ora kersa kondur apa piye?
0: Lho. Perkarane diduku. Aku ra nyuwun lilah sang aku tunggul ametung.
1: Injih.
0: Menawa aku arep mulih dhisik niliki omah.
1: Injih. Lajeng
0: dening sang aku tunggul ametung durung dikeparengke.
1: Loh,
0: durung dikeparengke.
1: Kakang. Pahargian menika rak sampun purna to?
0: Iya.
1: Lah wonten menapa malih, Kakang? Sang aku menika mestinipun rak ngersakaken sesandingan kalian sang putri Kendedes. Lah kok malah panjenengan mboten dipun keparengaken wangsul menika?
0: Kuwi aku sing durung ngerti, Tantri. Apa kersa dalem sang aku tunggul ametu? Kok aku durung dikeparengke bali neng Kasenopaten? Karepku. Nah aku nyuwun pamit ninggal tumapel sawentara iki supaya sang aku tunggul ametu anggone temantenan karo sang putri Kendedes. Ki ora ono sing ganggu.
1: Nah, mesti ini pun
0: gak iso tentrem.
1: Ince.
0: Ning kok aku dicandet.
1: Loh,
0: lah iki kek ono apa?
1: Mangke rumiyin to. Menapa panjenengan injih ora nyuwun preso to Kakang? Tasih wonten kewajiban menapa wonten ing tumapel menika? Sedaya menika rak sampun rampung to Kakang.
0: Nganti kaya ora ngerti watake sang aku.
1: Loh. Punggawa ing tumapel menika rak kathah. Mboten ngamungaken panjenengan to?
0: Iya.
1: Inje menawi perkawisipun menika cetha, nggih mboten menapa-menapa, Kakang. Ning menawi wonten mriki menika sampun mboten wonten kewajiban. Rak griya menika nggih perlu dipun tuweni to, Kakang.
0: Ning sapa sing wani ngunggahi kersa dalem sang aku tunggul ametu? Nek kagungan kerso, sakdet, saknyet. Dawuh apa wae ora kena dipancai. Nek aku matur ngono, Tantri.
1: Injih.
0: Sang aku mesti duka. Ah, mongko nek duka. Ah, saiki lagi temantenan anyar.
1: Injih.
0: Nek duka njur ngampiak-ampiak ngono kae. Aku ra wani.
1: Injih.
0: Aturku ya mung sendika dawuh.
1: Lah nanging lajeng kados pundi, Kakang? Kula menika sampun pamit kalian sang putri Kendedes.
0: Aku ya yes, matur marang sang aku menika semah kula sampun nenggo sang aku. Nek badhe wangsul.
1: Injih.
0: Tetep sang aku ya yes, kono kowe omong bojomu. Bojomu kon mulih dhewe. Kuwi engko terus mrene.
1: Panjenengan menika terus pundi ta?
0: Ngono kuwi. Nek diku dalem sang aku.
1: Terus bojone kon mulih dhewe. Lah kula menika wonten griya ya nguliyi sapa panjenengan menika kok? Nek panjenengan mboten wonten ya.
0: Mongko kowe karo aku senajan dadi sijining tumapel. Kowe neng keputren aku caket sang aku. Tegese pisah papane.
1: Lah injih to Kakang.
0: Mongko pirang dina?
1: Kok terus lagi ngendika? Kok
0: terus ngusang aku wangguni mugal?
1: Kok terus lagi ngendika menika kados ngaten?
0: Neng ngono wae, Ken Tantri.
1: Injih.
0: Amri beci kue bali wae. Oh iya iya, malah aku kira ditimbali boporsi bojong Santi to jane.
1: Wonten padepokan?
0: Iya. Lah mau aku dene ya sowan ning padepokan.
1: Lah menawi panjenengan mboten pikantuk

0: Bete iki. Jaran kok ket mau beker-beker. Polae ora jenak. Iki pengombene entek. Sukete ya ora ana. Iki mesti sing ngurusi sing ora bener. Bel. Dibel. Dibel.
1: Kula,
0: nang ndi kowe?
1: Kula teng iki. Mangke riyen nembe nanggung.
0: Nanggung apa?
1: Iki ajeng padhos pakan.
0: Ayo rene. Rene, Kris.
2: Nggih, nggih.
0: Karepmu ki piye? Hm? Piye?
2: Pripun ta?
0: Sawangan. Di sawang kuwi. Jaran titianku. Wit mau ora jenjem suket entek, pengombene ora ana. Sing ngurus aku kowe to?
2: Nggih, ning rak kula rak mek nyulihi. Ning kula niku nggih jane ajeng makani, ning kula wedi lajeng makani niku.
0: Aku wedi.
2: Jarane galake ra ilok-ilok kok.
0: Pi, pemen piye?
2: Anggere kula cedhake niku sikile nakor-nakor ngeten iki ra nggih. Kula wedi ta, napa kula darani jaran wedok napa nggih?
0: Tak kandhani ya.
2: Pripun?
0: Jaran titianku iki karo kowe regane larang jarane. Ngerti ora?
2: Nggih, nggih, nggih. Piye nyuwun ngapunten. Jane nggih kula niku ajeng gemati kalih kanu titiane sampean niku ning pakanane niku angel wingi kula pakani nggih wutuh agregeten sing sak niki wae mboten kula pakani.
0: Ah, iya to. Iya to. Rak ngono to kowe to. Nek nganti jaranku ki mati, kowe kudu melu mati.
2: Wah, anggih ampun. Ampun kula tesih kepengin urip.
0: Ayo. Saiki nek kowe ora gelem goleke pakan tak tembil kowe.
2: Nggih kula padoske ning ampun
0: kudu saiki.
2: Wah, nggih mangke niki
0: pancen kowe wis nyambut gawe kok.
2: Duh, kurang ajar. Ampun ta.
0: Iki jalanmu. Iki jalanmu. Kurang ajar.
3: Iki ono apa? Ono apa dikepiji?
0: Wis rasa melu-melu.
1: Sampe sengsara terus.
0: Bola bali nek wong pidak pedaraan rasa nyambut gawe. Iki jalanmu.
3: Sabar dhisik.
1: Pon iki pon.
3: Iki rak wong Ponowijen.
2: Lho. Nggih.
3: Nggih. Dimpel to.
2: Nggih. Nggih kula kan.
3: Apa kok dadi sroyo karo dikebejo iki perkarane apa?
2: Perkara pakan jaran.
3: Nggih. Pakan jaran kepiye to?
2: Anu jarane mboten kula pakani mergi kula mboten wani.
0: Ha, kurang ajar to ngono iki.
2: Ladenane niku angel jarane niku.
3: Sok meneh kowe nek karo adik kebojoke ora kaya ngono kuwi. Nek pancen wis aguh ya. Tindak ki kepiye carane? Wis minggir kon.
2: Nggih. Entu lo nggih Mas nggih.
0: Golek suket.
2: Aduh nggih lah ya ampun.
0: Janjir aku golek suket. Tempiling.
3: Adik kebojo.
0: Kepiye kenaro?
3: Ya aja dadi rasane ngatimu. Kowe karo aku iki prajurit tumabel. Dimpil kuwi. Wong Ponowijen, wong iki buyut lan dijogo boyo. Nek nganti kedadian iki mau dibuyut priksa lan dijogo boyo priksa. Kiso runtik atine. Mbok ya rada disarehke dhisik. Ayo pancen jaran prajurit ki ora kaya jaran sing dinggo amung tani. Nek ora kulino, nek kepengkal, ae dimpil malah dadi kawi. Ayo. Saiki malah adik kebojo ae matah andamu. Sing kira-kira bisa ngopeni jaran.
0: Aku kene kepengin mulang karo wong-wong Ponowijen. Selagi ning ngurus jaran wae ora iso. Nyepeleke kaya ngono kuwi. Sing prajurit.
3: Iya
0: ning ora ngewak-ewake.
3: Ning kene iki tanggung jawabmu ora mulang wong Ponowijen kok. Wong Ponowijen ge ben dadi tanggung jawabe Ki Jogoboyo lan Ki Buyut.
0: Jejere iki ra ya padha karo abdi to, batur to. Aku kuwi komandan prajurit iki.
3: Ora kaya ngono kuwi. Aku lan kowe karo wong-wong ing Ponowijen kuwi pilah. Dheweke wong-wong sing kudu tanggung jawab marang Ki Buyut. Aku lan kowe tanggung jawab kerampungane bendungan lan taman iki bebarengan karo para prajurit hawit ngesti dawuh pangandikane sang aku. Utawa ngono to, Di? Nek jaran tumpak amu kuwi sakwetara diumbar wae. Ben diulatke para prajuritmu arek kok gunakke ning di arek kok tumpake ning endi?
0: Kowe kok malah ngewangi wong Ponowijen ora ngewangi aku.
3: Aku ki ora ngewangi wong Ponowijen iki ming amrih kepenak. Jaranmu nek ning kene kok tumpake ning di arek kok tegarke ning endi? Sebab ning kene iku ora perlu numpak jaran. Yen mengko Syadi butuh nyambut gawe onung taman kono bebarengan karo aku kaya sing wis tak tindakke mlaku we rampung kok. Mlaku bebarengan karo prajurit liyane karo ngulatake sapa sing temandang kurang becik dibenerake ora perlu kudu numpak jaran.
0: Piye? Mlaku. Karepmu piye?
3: Loh, ayo mlaku.
0: Nyambut gawe mlaku.
3: Iya, Nak. Olah niliki pegawian ki mlaku wae. Lah kepiye to?
0: Ah. Ora iso, moh aku. Turaing prajurit kok mlaku. Isin aku. Remeh derajatku. Dadi malah kowe nyepelekke aku to, Kinar.
3: Lho kok nyepelekke kepiye to?
0: Pangkatmu ora pangkatku, wak, dhuwur pangkatku. Kowe prajurit, aku komandan prajurit. Nek aku kon mlaku, moh aku. Iki gawean kok mlaku.
3: Ya ayo nek panjen mah mlaku lah ya wis sak karepmu nek arep numpak jaran ya numpak jaran aku tak mlaku karo kanca-kanca prajurit liyane sebab awake dhewe iki ning kene iki dituwakake melu nyambut gawe bareng ora perlu kaya kumendan iki mengko nek ning tumapel kono nek ning kene iki bareng nyambut gawe. Nek kanca prajurit liyane do ngangkat watu, awake dhewe yo ngangkat watu. Nek gawe bronjong yo gawe bronjong. Ora mung kudu nyawang karo ngulatake.
0: Ora iso. Nek aku kon melu wong-wong kae ngusungi watu gawe bronjong, ora sudi.
3: Lho, anjir arep ngopo kowe ning kene?
0: Lho. Sing nyambut gawe wong-wong kae sing ndelok aku. Aku kumendan, aku lurah. Ayo kabeh do nyambut gawe. Sing nyawang sapa? Sing benerke sapa? Sing maoni sapa? Ora ana.
3: Wong ngono to kowe. Ayo wis pancen karmu kowe arep kudu kaya ngono wong kowe pancen nampa dawuh dalem sangku ya wis. Aku tak kaya adat lan sabene, aku tak nyawiji karo kanca-kanca kae, aku tak mlaku wae tekan kono ki ora perlu numpak jaran
0: kok. Kowe kok malah ngayal to? Kowe kok malah ngayal to, Kenaro? Nyepeleke aku lho kowe. Saya nyerike lho tembungmu kuwi. Aturan ning kene iki manut sapa? Manut aku apa manut kowe?
3: Kebiju. Sing nampa dawuh ngrampungke bendungan lan taman kuwi aku.
0: Aku dijauhi sang aku mbiyen to.
3: Kowe ming bantu, nek sing tanggung jawab aku, kowe kudu manut aku.
0: Pi? Manut kowe?
3: Ya,
0: pangkatmu luwih cendhek timbang aku. Aku ras sudi. Moh aku manut kowe.
3: Wah, nek ngono ya wis sak karepmu. Aku ora kok bantu ya ora apa-apa. Aku tak nyengkut dhewe karo kanca-kanca.
0: Ora iso. Wong-wong kabeh kae kudu manut aku. Prajurit tumapel kuasaku. Lho, kabeh kudu manut aku, ora manut kowe.
3: Kok aneh to kowe kok aneh? Kowe ki mung bantu kok ndur nguasani. Ora iso yen cara kaya ngono kuwi.
0: Ora iso. Oh, nek ngono kowe kukuh.
3: Ha kukuh to.
0: Ya. Aku semono uga. Aku ya moh. Nek manut pernatan sing kok tetepi.
3: Nek moh, ayo bali ning tumapel. Ora perlu nyambut gawe.
0: Atene dudukane aku nek bali.
3: Perkaramu kuwi.
0: Ora iso. Wose nek aku saiki pernatan ning kene manut aku. Kabeh manut aku mergo aku sing dhuwur di pangkate ning kene.
3: Nek aku ora manut piye?
0: Lha tegese kowe wani karo aku. Wani karo komandan prajurit.
3: Nek pancen kudu wani, arep ngopo?
0: Nantang to kowe?
3: Ora nantang, kowe gawe perkara kok. Aku kurang sabar kepiye di kebo ijo. Kowe ning kene iki wong anyar. Kok dadi ming sarwa-sarwi nyerekke tembungmu kuwi? Heh.
0: Semono ku aku. Aku nek kon manut kowe aku ya omah. Saiki ngene wae.
3: Piye?
0: Dirampungi anggo cara wong lanang. Cara satriya.
3: Loh. Karmu?
0: Kowe karo aku tanding tiyoso. Sopo sing menang sing dinut. Nek kebo ijo kalah, manut kenarok. Nek kenarok kalah, manut karo kebo ijo. Ngono wae.
3: Ora sah ngono kuwi to. Iki nek kepireng sang aku lan keprungu karo sedulurmu Kakang Witantra. Apa ora dadi perkara sing gedhe?
0: Aja nganti krungu. Iki ning kowe karo aku. Kowe lanang aku lanang. Nek pancen kowe lanang tenan, nek pancen kowe ngaku prajurit sing wani ngadepi bebaya, mengkubungi ketemu.
3: Loh,
0: tanding karo aku.
3: Neng ndi?
0: Aku menut.
3: Kowe sing tak nut. Nek pancen wis ora kena tak ndakke meneh, kowe kudu ngajak adu kasekten karo aku, iki dudaku sing marai. Aku yo moh. Nek bakal kok sewiyah kaya ngono adik kebijo.
0: Nek ngono, mengkubungi ketemu ning sak mburine wangunan taman sing kok bangun kae. Kowe karo aku, ijen-ijen.
3: Tak enteni ning kono.
0: Yo. Tandani, enak.
4: Kene kene, bawa dokso. Mau kipetik?
3: Onen apa? Kijogo Boyolan kebujut.
4: Nak mas Kenaro.
3: Ji,
4: kelesan. Nuwun sewu nak mas.
3: Ji ji.
4: Kalau mentas kemawon saking bendungan,
3: ningali
4: bendungan. Asar belum menikah ningali ngigil kok. Mendungi pun kandel sangat, ketinggalan pun badi dawah.
3: Kok enggih?
4: Aku lo nyuwun tulung nak mas, kenarok keparengo prajurit tu mapel meniko, sami bantu.
3: Oh,
4: kalian rencang-rencang Ponowijen, anggini pun nyengka akan bendungan meniko sepatus inggal dados.
3: Ngaten gih Jogobayo.
4: Terus pun dinek nak mas kenarok.
3: Dados meniko, konco-konco prajurit saking tu mapel ingkang sawek nggarap taman. Ketadipun kerikakan dateng bendungan ngaten kersanipun.
4: Nggih, nggih.
3: Leres. Saestu ngaten?
4: Nggih.
3: Co! Saiki kabeh ning bendungan.
5: Nggih.
3: Bendungan, ayo disugake.
5: Bendang rampung bendungane. Nggih.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Engkang Meleluri.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dewan Pengawas LPP RRI mendorong transformasi kreator tidak berhenti pada jumlah kegiatan maupun produksi konten. Keberhasilan program dinilai harus diukur dari dampak konkret dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto, mengatakan ukuran keberhasilan program perlu bergeser dari sekedar melihat kuantitas. Menurutnya, setiap program harus memiliki hasil yang benar-benar memberikan perubahan dan manfaat bagi masyarakat. Beralih ke informasi lain. Kawasan Cangkring menjadi salah satu bagian dari persiapan fasilitas menjelang Porda Daerah Istimewa Yogyakarta 2027. Kawasan Cangkring dipilih sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Bidang Pemuda dan Olahraga Bidpora Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Agus Sudarmadi mengatakan pengembangan fasilitas tidak berhenti pada rehabilitasi. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melihat kebutuhan penambahan fasilitas olahraga secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pertandingan sekaligus latihan. Salah satu fokusnya adalah penataan kawasan olahraga Cangkring secara terpadu, termasuk akses, ruang terbuka, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 3 September 2026 kembali saya Semi Prabowo yang akan menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semua aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Sutresno Budaya, sudah kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu campur sari terbaik yang akan hadir hingga nanti di jelang tanda waktu azan zuhur. Selain juga kami siapkan untuk Anda informasi UMKM dan juga informasi menarik lainnya. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, canting jali catatan penting, ojo nganti lali kali ini dengan satu bahasan Prabu Dasarata.

Dasarata. Prabu Dasarata yaiku Nalendra ing negara Ayodya. Prabu Dasarata anggone dadi ratu Hanyakrawati Ambau Denda. Amarga bisa anggone momong para punggawa lan para kawulane ing negara Ayodya. Prabu Dasarata duwe watak sabar lan kebak ing kawicaksanan. Prabu Dasarata kagungan garwa telu cacahe. Dene garwa kang angka siji yaiku Sesilih, Dewi Kusalya ya Dewi Ragu. Garwa kang angka loro Sesilih Dewi Sumitra. Dene garwa kang angka telu kang Sesilih Dewi Kekayi. Prabu Dasarata kagungan putra cacah ana papat. Kang angka siji yaiku kekasih Raden Rama Wijaya kang patutan kalawan Dewi Kusalya ya Dewi Ragu. Dene putra kang angka loro kekasih Raden Laksmana Widagda kang patutan kalawan Dewi Sumitra. Dene putra kang angka telu lan papat kekasih Raden Barata lan Raden Satrukna sakarone patutan kalawan Dewi Kekayi. Rikalane Prabu Dasarata arep amisuda putra pembayun ya Raden Rama Wijaya kang patutan kalawan Dewi Ragu iku bakal gumanti ratu ing negara Ayodya. Kedadak katungko sowane Dewi Kekayi garwa kang angka telu ingkang saperlu atur pimut neng ngersaning Prabu Dasarata ngiras pantes nagih janji duk rikalane Dewi Kekayi arep kapundhut garwa dening Prabu Dasarata. Dewi Kekayi saguh kapundhut garwa ananging darbi panyuwun kalamun wis resmi dadi garwane besok yen pinaringan putra mijil kakung kudu dijumenengake ratu ana ing negara Ayodya. Rikala semana Prabu Dasarata saguh mula sru panyuwune Dewi Kekayi marang Prabu Dasarata. Dina iku uga Raden Barata kudu dijumenengake ratu ana negara Ayodya. Midhanget panyuwune Dewi Kekayi mangkono, Prabu Dasarata banjur gerah penggalihe dadi bingung. Merga kedelarung gerah penggalihe bebasan badal salwireng tetombo satemah anjalari dadi lan sedane.

0: Adikang, Adigung, Adiguno. Tiang ingkang ngedelaken kekiatanipun, keluhuranipun, soho kepinteranipun. Utawi tembungipun sanes, kumawoso, gumedi, kuminter. Labang Adigang pindhanipun kidang ingkang ngendelaken gesitipun nalika mlumpat. Labang Adigung pindhanipun gajah ingkang ngendelaken ageng lan santosaning badanipun. Labang Adiguna pindhanipun taksaka utawi sawer ingkang ngendelaken wisanipun.
1: Minangka rerangken pengetan Hari Radio kaping 87 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen, katuran rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2026, jam 09.00 dalu. Ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanti lelahanan utawi gratis.
2: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Tersebut ya koleksi lagu campur sari. Kalian adalah Bakul Salak. Hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini yang cukup terik guys tersebut ya. Tapi semoga lagu-lagu campur sari yang hadir di siang hari ini membuat suasana di tempat Anda lebih enak, lebih nyaman begitu nggih. Selain juga koleksi lagu campur sari, juga sudah saya siapkan untuk Anda informasi UMKM. Kali ini di teras UMKM bersama dengan UMKM Karomah Jaya Food dipandu rekan Titik Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.
2: Perempat RRI Nguli Budaya Jawi Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik, kita akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM. Ada Ibu siapa ini namanya?
3: Ya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Susi Ambarini.
2: Ya, UMKM-nya ya. Namanya apa?
3: Namanya Karomah Jaya Food, Ibu.
2: Ya, Karomah Jaya Food. Alamatnya di mana, Ibu?
3: Di Sewon Bantul.
2: Di Sewon Bantul. Anjir. Ini produsen kacang bawang dan kering kentang. Ini kacang bawang rasa mete, ya. Kabate, ya. Gitu ya. Ini macam-macam. Ada macam-macam rasa kah ini Ibu? Enggak ya?
3: Enggak, cuma satu rasa
2: kacang
3: aja.
2: Bawang itu aja ya, kacang bawang rasa mete.
3: Iya.
2: Gitu. Berarti kacang bawang rasa mete itu kacang bawang ada rasanya mete begitu.
3: Kacang bawangnya itu bentuknya itu gede-gede Ibu. Oh, jadi kayak gitu. Seperti mete gitu loh Bu.
2: Oh, iya. Gitu. Tapi tidak ada rasa-rasa mete.
3: Tidak ada.
2: Oh, gitu.
3: Jadi kayak saudaranya aja.
2: Oh, gitu, saudaranya si kabate kacang bawang mete tadi.
3: Iya.
2: Oke, Ibu tahun berapa ini usaha ini nih?
3: Tahun 2018.
2: 2018. Iya. Kenapa milih kacang bawang Ibu?
3: Ya waktu itu kacang bawang itu kan tidak ada matinya ya. Mm-hmm. Artinya kan
2: cemilan gitu.
3: Cemilan kan? Iya. Dan untuk bahannya juga banyak tersedia ya, karena kan hasil bumi ya.
2: Iya.
3: Ya.
2: Oke. Mm-hmm. Berkaitan tentang kacang bawang kan tadi disampaikan kayak gede-gede kayak mete kayak gitu kan? Ukurannya. Ini juga kacang bahan bakunya kacang bawang apa maksudnya kacang tanah lokal atau apa?
3: Iya, kita kacang tanah tapi kita impor sih sebenarnya.
2: Oh
3: itu.
2: yang impor begitu ya?
3: Iya.
2: Jadi kacangnya kelihatan gede-gede itu ya yang impor itu. Terus proses dari pembuatan seperti apa Ibu?
3: Ya, untuk proses pembuatan kacang, jadi kacang yang sudah tidak ada kulitnya, mm-hmm. itu kan kita proses menjadi kacang bawang, mm-hmm. itu nanti diolah, dibumbuin gitu, mm-hmm. terus nanti cuman digoreng seperti biasa, mm-hmm. terus nanti kita kasih spinner, jadi mm-hmm. biar minyaknya itu bisa biar tidak nempel di kacangnya gitu.
2: Oke, berkaitan tentang itu. Terus ini dikemas berapa graman ini?
3: Ini kemasan 150 gram Ibu.
2: 150 gram. Anjir. Ini dijual kemana aja ini?
3: Ini di toko oleh-oleh di Jogja aja.
2: Anjir. Toko oleh di Jogja ada anjir. Gitu. Tapi mungkin kalau pas acara ada pameran ikut kayak anjir. Gitu ya. Ada arisan-arisan bawa kayak gitu anjir. Ya. Terus Ibu kalau sekali produksi berapa puluh kilo ini?
3: Kalau sekali produksi dalam, jadi kita nggak produksi tiap hari ya Ibu. Mm-hmm. Jadi kita ada pesanan gitu, atau nanti kita produksi untuk stok gitu. Jadi ya nanti untuk satu harinya itu sekitar 500 pieces bisa.
2: Oh, 500 ya, pieces gitu ya. Di semua dikemas kecil-kecil begini atau ada yang gede banget gitu?
3: Ada yang kan ada yang pembeli itu kan ada yang beli bal-balan, ada mm-hmm. yang beli. Yang curah sama yang nggak gini kita brand
2: gitu.
3: Sendiri.
2: Berarti ada yang bal-balan itu maksudnya bal-balan bukan main bola kan?
3: Jadi beli secara curah Ibu.
2: Oh gitu, maksudnya tidak dikemas tapi masuk di satu kemasan besar gitu ya. Nanti mereka akan
3: mengurai sendiri.
2: Sendiri. Iya. Begitu. Maksudnya begitu bal-balan sebenarnya. Oke, okay, Bu, berkaitan dengan kacang bawang, banyak orang produksi kacang bawang.
3: Yeah. Ya,
2: banyak orang yang sampai dengan variasi manapun gitu ya, apapun gitu. Ibu, strategi Ibu yang gunakan apa nih biar bahwa produk saya itu beda dengan produk lainnya?
3: Ya. Yeah. yang jelas kan kita diproduksi itu kan pakai apa ya, minyak itu satu kali pakai.
2: Oh, pokoknya minyak sekali pakai, jangan minyak yang selalu dipakai-pakai terus gitu, sampai hitam gitu ya, jangan sampai. Oke. Terus berkaitan dari bahan bakunya si kacang ini sendiri, apa kacang ini walaupun semua impor kan tidak semuanya sama ya impor itu.
3: Jadi kita sudah ada yang kayak apa sih namanya, yang sudah inten kita beli gitu loh. Jadi
2: sudah ada langganan.
3: Langganan, ya gitu, langganan ya. Itu kita ambil kacangnya.
2: Itu terus, jangan sampai berubah toko, nanti berubah bentuknya.
3: Kadang merek itu kan bisa mempengaruhi rasa juga. Ya, gitu. Jadi yang merek itu aja udah
2: ya, itu aja terus pakainya itu gitu ya. Oke, berkaitan ini kacang bisa empuk, mungkin renyah dan lain sebagainya. Itu tentunya ada strategi khusus yang terselalu ini. Dan menurut Ibu, perbedaan dari kacang-kacang yang di tempat lain seperti apa, Ibu? Atau ini lebih mungkin kenyil-kenyil gitu atau tapi padahal kacang nggak mungkin kenyil-kenyil ya.
3: Tapi rata-rata apa? Sama sih ya, Bu.
2: Sama.
3: Ya,
2: tapi cuman, dari sisi rasa beda mungkin.
3: Iya, beda. Nek saya dari apa ya, testimoni customer itu kan yang membedakan kan testimoni customer itu ya, kacangnya empuk gitu loh.
2: Oh, gitu.
3: Ya, empuk terus
2: karena ada identik kacang itu kadang-kadang atos sih, Bu.
3: Iya, empuk.
2: Berarti ini empuk.
3: Terus tidak berminyak.
2: Tidak gitu. Berminyak.
3: Iya, jadi kering gitu, kering, kayak di open gitu loh.
2: Iya. Ya. Tapi dari sisi rasa gimana? Lebih cenderung ke gurih, ke asin atau pas di lidah gitu?
3: Kalau dari tekstur kacangnya itu sendiri itu kan kacang itu sudah manis,
2: oh, gitu.
3: Jadi agak sedikit manis, ada gurihnya, ada apa ya, empuknya itu, iya, gitu. Ada dapat gitu.
2: Oke, baik. Terus ini Bu, tadi strateginya sudah dipakai juga penjualan di toko oleh-oleh ya, di toko oleh-oleh ada terus. Karena orang usaha itu kadang-kadang ada pasang surut. Ibu, strategi apa yang digunakan kalau pasang dan surutnya usaha gitu?
3: Ya, sebenarnya pengalaman saya itu dari tahun 2018 itu pasti ada pasang surutnya ya.
2: Terus Ibu apa lakukan?
3: Untuk mensiasati itu kita harus konsisten aja.
2: Konsisten semuanya gitu ya.
3: Konsisten ya. Istiqomah artinya kita nggak mau produk lain, ya pokoknya kacang-kacang. Jadi orang tahu kalau oh ternyata Ibu Susi itu produksinya kacang gitu.
2: Oh, gitu. Jadi Bu Susi kacang namanya.
3: Iya gitu. Jadi
2: Bu Susi
3: udah
2: sama
3: tahu.
2: Bu Susi itu loh, Bu Susi kacang gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Susi. Sukses selalu nggih Bu
3: nggih.
2: Usahanya tentunya ini bisa menginspirasi teman-teman pelaku UMKM dari UMKM Karomah Jaya Food ini, produsen kacang bawang dan kering kentang Ibu Susi Ambarini. Terima kasih nggih Bu.
3: Terima kasih Bu.
2: Baik, setersama Bu Dermi, karena siaran teras UMKM kali ini tentunya kita akan jumpa kembali di siaran teras UMKM dengan para pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
1: Saatnya Anda ikuti

Ami DS ya dengan Kepengen Rapi. Waduh. Bahwa kita di pukul 11 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan untuk Anda, hari ini azan zuhur akan berkumandang di pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk menantikan tanda waktu azan zuhur dan juga Anda bersiap diri untuk menjalankan ibadah salat zuhur, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda. Ayo, podo salat.

budaya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan pada waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Kamis 3 September 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Sutrisno Budaya di kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati istirahat siang ataupun juga santap siang, saya sudah siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini uyon-uyon siang hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Nun Sutresno Budaya ngaturi pambagyo wilujeng sugeng siang sugeng pinagih malih kalian karawitan budaya rini Gereja Jatimulyo Tegarjo Ngajakarta kanthi pelindung Bapak Warno Sudarmo pengasuh Bapak Dr. Andes Sunyoto MSN sesepuh Ibu Hajah Aris Wantani rini gue swantani waranggono Nona Anissa Ibu Suratmi soho Ibu Sarno Girung Ibu Hajah Gustilah, Ibu Topo, Ibu Jemoyowati, Ibu Tami, Nunadita Novita, soho Ibu Tutuk Utami. Panjenengan sampun sumadiyo asung panglipur wonten ngarsa panjenengan ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budaya gending pambuku sampun kasuwuk, tumuli badhe katuraken gending angka setunggal. Yemeniku gending serimpi genjong guling laras belok padat 6 kawiwitan saking gending gati brunto suwuk kasambet lagun tumuli bawa sekar putro manggolo kalajengaken gending genjong guling dawah ladrang dendang gulo gentar kalajengaken ketawang solo gito lajeng gati rojo laras belok padat 6 Sutresno Budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya sampun kasuwek gending srimpi kinjeng guling laras belok padat 6 kawitan saking gending kati bronto suwuk kasambet lagun laras belok 6 tumuli bawa sekar putra manggolo kalajengaken gending kinjeng guling dawah laras dandang gulo kentar kalajengaken ketawang solo gitu lajeng kati rojo laras belok padat 6 tumuli katuraken gending sanajengipun gending sedep manis dawah ladrang grompol kalajengaken ayak-ayak lasem kasambet serbek laras slendro padat 6 Sutresno Budaya sumangga sugeng medhangetaken.

sudah kita nikmati bersama Uyon-Uyon siang, dan bahwa kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami ajak Anda untuk bergabung dengan RRI Perompak Jakarta mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditia di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Selamat siang Kak.
2: Iya, baik kabarnya siang. Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double-double ya ini.
2: Iya.
3: Double-double
2: iya,
3: ini.
2: Coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung setelah beberapa hari panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman.
3: Iya betul.
2: masih mantul juga betul. Ya dah, dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Masih ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas di sana persiapan buat tanggal 11 September apa? Ada apa aja nih? Iya karena
3: dari radio pastinya, terus nanti juga di minggu ketiga nanti juga ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Santara.

0: disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa Airnet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras. Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya.
11: Punten ya.
3: Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Sehat selalu,
0: insya Allah. Nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang ada
0: iya, yang sudah disampaikan ya. Juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Untuk bersama-sama. Ya, gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak. Ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri, berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo.

0: indah. Gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang Aliuhana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral, kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini
2: gitu. Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya, Bapak. Bentuk maksudnya jadi dibawa ke dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya, Bapak.
1: Tuh.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya, Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari, Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih

0: penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Raras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan. Ya, gitu.
0: Jadi
1: tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang kan. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Muna bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak-atik HP-nya ya. Jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga. Tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan menghukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter. Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
0: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA, atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
0: Digitalisasi
1: yang membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
0: Iya begitu ya. Nah, ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
2: Halo. Selamat siang Menjelang Sore Bagan Timur.
0: Selamat siang
2: Kakak dengan Kak Raras.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
0: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Perumpet Jakarta.
3: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
2: Ada Kak Raras. Iya. Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
0: Bapak Rahmat, biasa, Bapak Rahmat Sewa.
2: Bapak
3: Rahmat.
2: Oh, bukan Bapak Usman ya?
0: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
2: Oh, Bapak Rahmat itu salah ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
2: Tetap semangat ya Pak ya.
1: Ya, semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
2: Ini karya, kira Ria nama aku ya, Ria Ali karya. Karena Cegu kan kalau guru dipanggilnya Cegu gitu.
3: Iya, Cegu boleh silakan dipercepat Cegu.
2: Jadi karya ini dipasukkan dari prinsip, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan pelestariannya ya.
0: Nih, iya betul.
2: Benar ya, Bapak Rahmat ya?
1: Iya, benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya, Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya, suku Muna tadi ya, sudah paparannya, Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya, atau pesta.
3: Cikgu Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
2: Institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya, karya ini namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin juga tadi harmoni kosmos dan agama.
0: Iya, iya ya, betul.
2: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan karakter
1: ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Nah, ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
0: Iya, betul.
2: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Gria di Jakarta Selatan. Okay. Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Rara juga ya.
1: Amin, amin.
0: Terima kasih Cik Gria.
2: Ada Bapak Jo, dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Terima kasih Cikgu. Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
0: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cikgu Ria ya, mirip-mirip iya, karya. Saya panggil Jakarya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
0: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cikgu Ria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa, desakralisasi seperti yang saya katakan iya, tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cikgu Ria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
0: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor 1. Jadi kita barangkali enggak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikgu Ria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa, muatan lokal kepada anak-anak kita,
0: yeah,
1: nah khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
0: yeah,
1: nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
0: iya,
1: karena karya ini kan khusus kepada perempuan, iya, bukan kepada laki-laki. Yang kedua ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak. Nah, jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu diberikan kepada masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
0: Iya.
1: Ya sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelestarian karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian karya budaya ini, karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cik Guria ya. Iya.
0: Begitu Cik Guria, penjelasannya panjang ya. Nah ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
0: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
0: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah untuk Manguna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Manguna berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
0: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
0: Iya.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang.
0: Iya.
1: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini, ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
0: Oke, jadi begitu ya Bang Anak Budaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga ayo kita melek tradisi ya, ya Bapak, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa ya kita melupakan akar kita begitu. Nah ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, yeah. Namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari Karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa Karya ini bukan hanya sekedar rangkaian ya, tradisi,
1: seremoni,
0: bukan
1: iya bukan belaka gitu
0: ya,
1: kan?
0: Bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
0: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya, ya, filosofinya apa, esensinya ya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh ya generasi berikutnya, jangan
1: tetap
0: sampai
1: hidup, tetap ya hidup di masyarakatnya.
0: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 ya RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
0: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
0: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
3: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jodoh itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Brite jam 14.
1: Abang Bo Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi bakat pelajar yang ditampilkan dalam lomba literasi Hanjaba dan lomba menulis tingkat provinsi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta. Hari ini, ajang yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta tersebut diikuti 1.640 peserta dari jenjang SMP, dari SD, SMP, dan SMA. Gubernur Pramono Anung mengatakan kompetisi penting untuk mendorong anak-anak berani tampil di depan publik sekaligus mengembangkan potensi anak-anak. Ia juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui ruang belajar dan bantuan seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta beasiswa LPDP. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar tradisi Nyemulak sebagai tanda dimulainya pembangunan kembali Rumah Adat Sasak dan Masjid Sade hari ini. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Nyemulak menjadi langkah awal rekonstruksi yang harus tetap mempertahankan nilai, filosofi, dan budaya masyarakat Sasak. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutresno Budoyo. Sambil menunggu senja, saya akan menemani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara yang akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan di Indonesia. Tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Masyarakat Jawa biasa mengenal kata melestarikan budaya dengan istilah nguri-uri budoyo. Nguri-nguri berasal dari bahasa Jawa yang artinya menabur bibit pasca masa tanam. Bercocok tanam ini merupakan kegiatan menjaga, merawat, dan menumbuhkan dalam pertanian. Dalam filosofis Jawa, kata nguri-uri budoyo memiliki arti merawat budaya yang sudah diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun dari generasi ke generasi agar tidak hilang begitu saja. Bersama saya Cika Marsha, siap menemani aktivitas Anda dengan lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan lagu dari Jawa Tengah yang berjudul Dumes dan Banyu Langit. Selamat mendengarkan.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah semboyan yang dipegang kuat oleh bangsa Indonesia. Semboyan itu menggambarkan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku, ras, bahasa, dan agama, tetapi bangsa ini tetap memegang erat prinsip persatuan dan kesatuan. Masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Kita menuju ke ibu kota Sulawesi Selatan, yaitu Makassar. Pantai Losari sudah populer sejak dahulu dan menjadi salah satu magnet pariwisata di kota ini. Tapi bukan itu saja, sajian es pisang ijo juga tidak kalah populer sebagai masakan khas kota Anging Mamiri. Selain memiliki alam yang indah, ternyata Makassar juga kaya akan keberagaman kuliner. Bahkan di beberapa tempat kuliner legendaris di Makassar sudah berdiri lebih dari setengah abad. Wow, sangat lama sekali ya, Sutresno Budoyo. Kuliner khas Makassar memang tidak kalah menggoda. Salah satunya adalah sop konro. Terbuat dari olahan iga sapi yang rasanya lezat luar biasa. Rasanya yang sedap merupakan paduan dari iga sapi yang lembut dan kuah konro yang kaya akan rempah-rempah dan yang membuat siapa saja yang akan mencobanya akan langsung jatuh hati. Memakan sop konro akan semakin nikmat dengan burasa atau ketupat. Mungkin bisa jadi ide makan siang Anda selanjutnya. Sambil kita dengarkan dua buah lagu dari Makassar berikut ini. Selamat mendengarkan.

mengenal makanan khas Indonesia. Coto Makassar sudah ada sejak masa Somba Opu yang merupakan pusat kerajaan Goa ketika mengalami kejayaan pada 1538. Masakan ini terpengaruh oleh kuliner Tiongkok, diperkirakan masuk Goa pada abad ke-16. Coto sendiri mempunyai makna yang sama dengan soto, melambangkan Indonesia yang berbasis sebagai keluarga besar. Coto Makassar terdiri dari daging dan jeroan sapi, serta memiliki rasa kacang tanah halus.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue tali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, napa karya balik?
5: Oras dongan, puha kabar muna?
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma, dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Rompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 ngeluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya masih di Pulau Sulawesi yang sangat indah. Kita menuju ke Sulawesi Utara yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota Manado.

Berbagai kelompok etnis mewarnai keragaman yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah suku Minahasa. Suku Minahasa adalah penduduk asli yang berasal dari Semenanjung Minahasa di Sulawesi Utara. Salah satu orang Minahasa yang dikenal secara nasional di Indonesia adalah Sam Ratulangi. Pahlawan Indonesia dan peraih gelar doktor dari Universitas Suris ini ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, ia memperjuangkan konsep nasionalisme di Indonesia. Ratulangi termasuk dalam keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan diangkat menjadi gubernur pertama di Provinsi Sulawesi. Atas jasanya, namanya diabadikan sebagai nama bandara dan universitas di Sulawesi Utara. Dan sosoknya diabadikan dalam uang rupiah kertas baru tahun emisi 2022 yang diluncurkan Bank Indonesia. Mari kita dengar bersama lagu dari Sulawesi Utara berikut ini.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.
2: Bu Karjo!
3: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
4: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
2: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
4: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amesake to ya Pak Pardi.
2: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
4: Piye to? Lah kok malah lunga?
0: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negel jumbei pebei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
3: Perompat RRI melalui Putu Yojawi, suara budaya Jogja.
4: Irama Budaya Nusantara. Pro 4 RRI Jogja, ngeleluri budaya, suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Papua hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Terima kasih sudah bersama kami, baik yang masih ada di jalan, di tempat kerja, di rumah, dan di mana saja. Mempelajari budaya Nusantara sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Berbagai macam cara dan sudut pandang yang berbeda, membuat kita semakin terbuka dengan perbedaan yang ada. Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsya pamit undur diri, semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Semakin melekatnya budaya tradisional, maka semakin kuat pula karakter dari suatu bangsa itu sendiri. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Ya, sebagai penutup, akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Tengah. Selamat mendengarkan.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2026 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti nglengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring tata lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, DPRD Kota Yogyakarta mendorong pemerintah Kota Yogyakarta mengoptimalkan berbagai potensi di tingkat kelurahan sebagai salah satu strategi memperkuat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pembangunan dan pemberdayaan berbasis wilayah diperlukan untuk membangun roda perekonomian kuat di masyarakat. Hal ini ditegaskan Sekretaris atau Pimpinan Komisi A DPRD Kota Yogyakarta, Chandra Akbar Ismata. Menurutnya, setiap wilayah kelurahan memiliki karakteristik dan potensial untuk dikembangkan. Potensi ini tidak sekedar sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM, tetapi juga membentang hingga kampung wisata, pelestarian seni dan budaya hingga industri kreatif berbasis komunitas. Beralih ke informasi lain. Pasar Buku Sastra dan Prosesi Gunungan Buku menandai pembukaan Festival Sastra Yogyakarta FSY 2026. Prosesi diawali dengan arak-arakan gunungan buku dan dilanjutkan dengan rayakan gunungan yang diikuti ratusan warga. Mereka berebut berbagai judul buku yang ditata menyerupai hasil bumi dalam gunungan Sekaten. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kota Yogyakarta Yeti Martanti mengatakan, gunungan buku memiliki makna bahwa pengetahuan merupakan sumber kehidupan. Jika pangan menjadi sumber kehidupan bagi tubuh, buku menghidupi pikiran dan jiwa. Usai prosesi gunungan buku, dilakukan penyerahan simbolis panci atau bendera FSY dari Yeti Martanti kepada kurator FSY Paksi Raras Alit dan Fairuzul Mumtaz. Pasar Buku Sastra menghadirkan sekitar 3.000 judul buku dengan total 15.000 eksemplar. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Sutresno budaya, kulo dalijo angkring. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kulo suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur sama. Saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM. Utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wontening program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
7: Semoga hasil oleh.

sami suka, kula suka, panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng santen Sutresno budaya ngaturi pambagio kasugengan katur dumateng Sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Mugi tansah pinaringan sehat bagas waras seger ngaten nggih Sutresno budaya. Wonten ing santen menika dinten Kamis pon sedaya kaping 3 bulan September warsa 2016 panggihan malih wonten ngatur giaran suka sami suka kula suka panjenengan sekolahan sedaya sami suka. Bareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken wonten giaran suka sami suka sonten menika ngantos ing mangke kirang langkung tabuh gangsal sonten Yesu Tresno Budaya. Wonten ing Kamis sonten menika suka sami suka lagu-lagu dangdut Indonesia. Monggo Sutresno tembang-tembang dangdut Indonesia monggo saged nyawiji wonten ing giaran suka sami suka sonten menika nggih. Wonten ing telepon ning mangke katampi wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal-gangsal kalih setunggal songo menika Yesu Tresno Budaya. Lan ugi sumangga lumantar wasa program 4 wonten ing 08 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 0 6 6. Lan menika lagu ingkang badhe katerakan nggih wonten 3 Yesu Tresno Budaya monggo mangke saged pun pilih Yesu Tresno Budaya. Wonten 3 pilihanipun monggo mangke 2 terbanyak langsung pun puter nggih. Cintaku 1 ugi wonten garam dan madu lan ugi wonten mutiara hidupku. Nah, monggo saged pun pilih Yesu Tresno Budaya. Kula bika ingkang lumantar telepon monggo-monggo gangsal-gangsal kalih setunggal songo Sutresno Budaya nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka yo Gilang.
0: Sugeng sonten. Kula suka.
1: Kula suka. Buyut Gilang suka.
0: Nggih.
1: Sami suka.
0: Sedaya sami suka. Pangestunipun sehat Mbah Yu tuh gini kita tansah sehat to Mbah.
1: Alhamdulillah paring donga pangestunipun Yu Gilang sak keluarga.
0: Alhamdulillah nderek remen Mbah Yu.
1: Lagunipun menapa?
0: Lagunipun Cintaku Satu Garam dan Madu ki wonten Mutiara Hidupku.
1: Cintaku satu.
0: Wah, cintaku meng siji ora oleh diparu-paru ya, Mbah ya.
1: Pokoke ya wis begitulah. Salam-salam nggih yo.
0: Kagem sinten monggo Mbah Uyut?
1: Rama Hadi Ngadi ono, Mbah Yono Wirasaban sugeng sonten, Rama Heri Sadono ingkang di dalem ing murangan sugeng sonten ugi Mbah Diman. Pak Depaimen yo mudho Mbah Noyo, Bu Yayu Weni, Bapak Sagio, Bapak Azari, Mbah Dio di Masjid Sumarto nak Wagianti di Ateng Widyaningsih.
0: Nggih.
1: Priyati Bu Yayu Pare, Bu Yayu Weni, Mami Atika mugi enggal dangan.
0: Amin amin.
1: Ibon Agung di Masyanto Sayegan. Mas Ipul, Nak Rian, Mbah Surotrisik, Kier Joko Budo, Bopo Damaskus, Kiru Konverda Sugeng Santen, Mas Adi Pontosari, Bopo Dumangin, Bopo Untung Raharjo Samigaluh, Diajeng Triwi, Bu Nani Baduri, Mbak Titit, Mbak Tarmi, Mak Ijen, Bopo Sumar, Lonten Sedayu, Romo Nato Indro Pak Pur Kenteng Rejo, Mas Bambang Sutarno, Bopo Supoyo Kadilayan, Bopo Kasiono, Wonten Ing Bulawen, Bopo Iskandar, Wonten Ing Klaten Uki, Pak Budi Kreito, Mas Gilas, Bopo Suwardi Nengan, Bu Sri Utami, Mbah Mus Tanjung Pinang, Romo Hadi, Romo Yuwono Marto Diarjo lan Prayogi kagem sedaya kemawon Sutresno Budaya wonten ing suka sami suka sonten menika.
0: Ngaten Mbah Yut.
1: Ingkang pungkasan kagem Yusiru.
0: Oh ngaten.
1: Matur Mbah nuwun sanget
0: ya. Nggih Mbah Yut.
1: Matan sugeng sonten sugeng makarya ngantos pari purno mangkir.
0: Matur nuwun Mbah Yut. Nggih matur nuwun sugeng sonten. Mbah Buyut Wijo ingkang kawonten ing Karangmojo. Sawingipun monggo sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang.
0: Inggih.
2: Suka Sedaya sami suka-suka.
0: Sedaya sami suka-suka monggo Pak Bambang Sutarno niki. Wehe, kok niki saged mrubut Pak Bambang nomor kalih lho niki.
2: Alhamdulillah.
0: Mulut penting tiga lah. Wah, biasanya pun kepleset pengisi rolas, pengpitung puluh gitu. Dia
2: ini akan dah nabi, kan saya tak langsung lepet.
0: Wah, Ji, monggo Pak Bambang, Pak Warto sihat Ji.
2: Ya, alhamdulillah, pengalaman lagi menghilang keluarga.
0: Pangestuni pun Ji, Pak Bambang Sutarno.
2: Langsung mawon lagunya cintaku yang satu nih.
0: Cintaku satu.
2: Ji, salam salam Ji.
0: Kagem sinten Pak Bambang.
2: Budrijo Kelawau, mantan nuwun Budrijo. Sehat selalu nggih Bu. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Anggun, Mbak Pipit, Mbak Pipit, Bu Wagianti, Bu Sutami, Bu Sribuan Agung, Yusiro, Pinudu, Bu Tarmi, Bu Nani Bajuri, Yang Sas, Mbak KTK, Bu Widyaningse, Bu Yanwase, Bu Sutri, Bu Yayuk Wane, Bu Yayuk Jalan Paris, Bu Salama, Mas Ipul, Mbak Noya, Pak Giman Tentungan, Pak Terengarjo, Romo Tujus Gagus Karyang, Romo Yuno Mato Tiarjo, Romo Tujus Bae, Romo Ngadiono, Mas Rian, Mas Yudhi Kuyani, Mas Ipul, Pak Pur, Pak Ditaimin, Pak Sumar, Pak Tupan, Pak Sami, Pak Untung Sami Galuh, Pak Asyari, Pak Rosan, terus Pak Sadio, Pak Mutiono, Mbah Suro, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya mawon ngaten nggih Pak Bambang.
2: Nuwun, Mas Dida.
0: Sami-sami, matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Wonten ing Purworejo kalau nggih. Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka. Kula suka.
0: Nggih.
3: Dimas Gil suka.
0: Suka.
3: Daya suka.
0: Sedaya sami suka. Kok uah bareng apa iki? Sajake kekeselen apa kepedesen apa pripun ta niki?
3: Wis segere kelangan. Lotes.
0: Pripun?
3: Lotesan.
0: Wah, jan kok ya enuk eh, jah. Awan-awan puanis ngeten iki.
3: Wis pokoke guru tak nganu iming-imingi.
0: Ha iya, wis ngeten iku pun. Kuat kula punan.
3: Pokoke tak iming-imingi wae, Mas. Seneng, Mbak.
0: Kemecer nih kalau gitu.
3: Alah, Dimasku sehingga Pak Konsen ini kayak rare-nere metal.
0: Darang mereka ya, bejang, gue.
3: Tenang. Nek
0: pun buatan pilek nih lo, tasya pilek-pilek terus jadi ya, hawa nih kita dua.
3: Ah, sam dino pilek lah yang Konsen ini sing flu.
0: Wing teleweran terus nih kayak rungnya gitu.
3: Lagu ini apa nih kau?
0: Cintaku satu garam dan madu mutiara hidupku. Oh.
3: Wah, cintaku satu.
0: Wah, ming siji.
3: Cintaku asekanya kanyang kakir.
0: Napa ngata niku?
3: Mbak aneh.
0: Jan, seneng aneh gitu. Kok dintani kok orang ngata niku metune ayo. Jan.
3: Saya ditakin dewe.
0: Oh ya, oh, ya ditakin.
3: Ya. Salame.
0: Kagem sinten.
3: Kagem Pak Bambang Sutarno niku wau.
0: Bunda
3: Drijo. Sinten malih sepun ngawiat.
0: Nembe niku.
3: Wah, nomor 3.
0: Oh iya.
3: Ento anduk.
0: Ya itu anu pupu itu pupu loro kiwa tengen.
3: Nggih. Pokoke sing enak-enak wae.
0: Ha nggih.
3: Lajeng Mbah Yono tanya to pirasaban. Mbah pokoke njing bu kula tenggo tengene Pak Sagio.
0: Ngaten.
3: Pokoke kenong sak ubar rampene sak amplope kudah dibetong nggih Mbah.
0: Wah ya pepak. Sak sing gamel mboten niku meme digotong lho Mbah.
3: Sing gamel engko.
0: Ya kan. Benar tanggapan.
3: Meneng apa bae? Sampai dibagi wong loro.
0: Oh, tenan lho nggih.
3: Heeh.
0: Oh, oke nek ngaten nggih. Pun kula. Kula tak manut mawon.
3: Lajeng Kiku Mbok Karno Ki Joko Bodho.
0: Nggih.
3: Mas Rian Gemes, Mbah Ijem. Mami Sartika enggal jangan mamiku yang cantik.
0: Amin.
3: Mbah Noyo, Bu Mega, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Wening. Lajeng sinten malih nggih, Mbah Mus Tanjung Pinang. Pak Bambang Westling.
0: Pun.
3: Lek gono Mbak Nek Glendi, Rama Tujo, Rama Ngadiono, Rama Yono Mato Diarjo, Rama Prasjo Swasono, Pak Murjono.
0: Ji.
3: Kang Gilas, Pak Savio, Pak Sagio, Lajeng Pak Swardi, Dimas Rotrisek, Mas Adi Ponco Sari, Lajeng Yugo Prak Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Wimunjali, Lajeng Ajo Prayogi Kakem Sudaya Kemawat.
0: Oke, larang ngotis menah ini.
3: Nika jeng anu dulit sambil
0: menang. Nah, ya dulit-dulit kono.
3: Yang minggu tak tunggu aja di Mas Pus yang ganteng.
0: Yeah, mugi-mugi sakit ke panggil sedaya.
3: Oke, pokoknya tak tunggu. Nek ora foto, kijan ora marem. Wis ora foto bareng.
0: Ayolah, ya, ya, oke.
3: Ayo foto-foto yang penting bisa wang saweng ngono ra yo.
0: Betul, nggih.
3: Oke. Nuwun nggih di Mas Pus yang ganteng dhewe.
0: Sami-sami bagian di matur nuwun. Dadah, nggih. Sugeng santen suka sami suka.
4: Wilujeng santen ugi suka sami suka. Kula suka tanto Wagianti suka.
0: Nggih.
4: Dimas Gilang suka, suka monggo-monggo sami suka.
0: Suka
4: suka. Sami suka
0: suka. Hai. Aduh, niki lho. Monggo Mas Rian.
4: Nggih, pripun tatosipun di Mas Gilang?
0: Pangestunipun Mas Rian ugi mugi tansah sehat sedaya keluarga nggih Mas Rian.
4: Nggih, alhamdulillah nderek remen nggih pangestune di Mas ugi. Keluarga kula sehat sedayanipun.
0: Alhamdulillah. Saya lemu ta Mas Rian?
4: Lemu banget ya niki.
0: Dan podio neng lagi rata mudun neng kok ya mengundak terus ya kita.
4: Eh tante Wagianti nembeknya apa? Ngloti.
0: Lutisan neng niki wagi.
4: Kakek nyadam yo.
0: Kok nyadam? Nyadam kok ya.
4: Ya, sedang si santen tante Wagianti kita saat paling kesehatan sekeluarga dan tetap awet ayu nipun.
0: Amin Mas Rian monggo.
4: Mugi-mugi tanggal 6 kepanggih mekaten.
0: Inje Mas Rian.
4: Nggih. Saking ninggir pian ten nami Sartika halus geng santen yumuk berada pinggir wonten Pak Jono kalian Pak Yanto teng Grogol nggih sedaya geng santen. Wonten Bapak Sagio, Mbak Glendi, Mbak Suro, Romo Juwono Marto Diajo halus geng santen, Pak Bambang Sucarno, Pak Untung, wonten Pak Rimbang, Mbak Yani Pato, Pak Azhari teng Mantingan Salah Magelang geng santen.
0: Bu
4: Utami, Bu Sri Kebon Agung, Bu Dedu Wijo, wonten Kang Ipul teng Wates nggih geng santen, Pak Tubar, Pak Dipaimin teng Guwosari Pajangan geng santen. Nggih prayoginipun kagem sedaya kemawon sik dereng posinggal nyun-nyun pangapunten.
0: Ngeten Mas Rian, lagune niki wae nomor pinten?
4: Iki penyak kok mah ngelingke nyenengke tenan iki. Sik pun jumas nopo?
0: Wow, wonten Cintaku Satu Garam dan Madu, iki wonten Mutiara Hidupku.
4: Ah, Mutiara Hidupmu.
0: Wah, ya. Oke dong.
4: Kagem penyarku.
0: Ya.
4: Seneng ganteng nyenengke.
0: Yeah.
4: Kang siaran kita sah sepanjang kesehatan keluarga, makai salam kagem bapak teng dalem.
0: Oh, nje Mas Rian. Mengge kula tekae santai.
4: Oh, kagem.
0: Nje Mas Rian.
4: Nje kemawon matur dalipun lepas tentang putun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nje Mas Rian. Wonten ing minggir Sleman. Sugeng sonten suka sami suka. Halo, sugeng sonten suka sami suka. Halo. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Halo.
0: Halo.
5: Sonten suka sami suka.
0: Inje sugeng sonten ban iku ditilatet mundi.
5: Oh, anu. Napa niku sak urip kipas mbok ten jamak.
0: Wah, sajae le sumuk ya, Mbah. Waduh.
5: Panas sae barang niki.
0: Wah, padha iki, Mbah. Iki. Umum wis.
5: Nggih, pokoke lagu nek kula nderek kemawon nggih.
0: Nomor pinten, Mbah?
5: Nderek jenengan pokoke budi diputer.
0: Milih setunggal kalih napa tiga?
5: Wonten tiga to.
0: Wonten tiga niku lho, nggih.
5: Oh, nomor siji napa?
0: Nomor siji Cintaku Satu.
5: Terus, mari.
0: garam dan madu. Ki wonten mutiara hidupku. Pundi garam dan madu?
5: Nggih.
0: Kagem sinten, Mbak?
5: Pak Arbi, Mbak Bibi.
0: Ngaten.
5: Anggu.
0: Nggih.
5: Mbak Yuki, Mbak Yukriati.
0: Nggih.
5: Oh
0: ya,
5: Tuhan.
0: Ngaten.
5: Tuhan,
0: Tuhan. Sinten Bali.
5: Tuhan,
0: Tuhan. Ji. Mami Sabiha. Muah, muah. Muah, muah. Ji.
5: Mudo, Ji.
0: Sinten Bali. Ji.
5: Terus, Ndiki Wawo. Aswawan, Kakak.
0: Ngaten.
5: Pak Pur Kenteng.
0: Ji.
5: Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Tupal, Mbah Sanggo.
0: Nji.
5: Terus Mali, Bapak Ibu, Bapak Edeni.
0: Nji.
5: Suyayu, Suyo Yayu.
0: Sinten Mali.
5: Suyo.
0: Nji.
5: Bosan kalau pikir-pikir. Ya
0: Toyo ngoseng yo liwat sejarah. Ah ten ya Mbah Toyo
5: mawon.
0: Ji.
5: Sitik pokoke iku rata.
0: Sitik
5: Purwokerto.
0: Heeh, sitik ning rata ya Mbah. Nah,
5: penyake bumi.
0: Ya.
5: Ayo arek kulo tau kon tadi Mas. Duh. Apa baterine ngantek.
0: Wah, ngantek ngedrop.
5: Nggih,
0: kula sedhi kumawon. Nggih, Mas, matur nuwun, matur nuwun. Mugi-mugi nggih, Mbah, insyaallah.
5: Nggih. Aku nyambung kan kula kletan sawah.
0: Wo, lha nggih ngepit mawon mengke.
5: Nggih, kali jalan sih.
0: Wah, nggih. Ngaten nggih, Mbah. Matur nuwun Mbah Glendi kalawan nggih. Mangke pun lajengaken malih Sutarno Budaya ingkang lumantar telepon nggih jobi menika kula bika langkung rumiyin ingkang sampun nyawi ci lumantar WhatsApp. Pak Untung Raharjo menika suka sedaya sami suka nggih. Salam kagem Ibu Dwija ing Karangmojo saha Mbah Ijem ing Piyungan. Matur nuwun Pak Untung Raharjo. Sugeng sonten suka sami suka lagune derek yang sampun jumawis nggih Bu Widyaning sih menika. Derek kintun salam kagem Eyang Sas ugi wonten Budhe Dwija Ibu Nani Bajuri Rama Narto Indra Pak Wawan Haka Pak Bambang Sutarno Kirukun Werdo Ki Kumbakarna Girisisi Tombah Man kalih-kalihipun Mbak Bekti Mbak Pipit Mbak Titut Prayoginipun kagem sedaya kemawon. Salajengipun menika sugeng sonten suka sami suka Ibu Nani Bajuri menika titip salam kagem Mami Sartika Ibu Sri Bonagung Ibu Dwija Bu Yayu, sedaya Yayu yang sas. Ibu Endar, Ibu Widyaningsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Ibu Lydia, Ibu Asih Gopra. Mbak Yeni, Mbak Pipit, Ibu Tarmi, Bu Wagianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo. Pak Rimbang, Kirukun Werdoki, Kumbo, Karno, Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawanaka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Sardi Ponco Sari. Mbah Noya, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjo, Pak Sumar, Sedayu. Mbah Man, Pak Tirto, Pak Damaskus, Mbah Glendi, Matur Nuwun, Bu Nani Bajuri Kampung Tengah, nambah kagem Pak Nur Hasan, lan ugi Mbah Anggun, nggih, matur nuwun Ibu Nani Bajuri. Salajengipun malih menika wonten Mbah Anggun monggo sugeng sonten.
6: Assalamualaikum, Mas Sore, Mas Gilang.
0: Iya.
6: Abjan suka sami suka.
0: Iya.
6: Aku suka Mas Gilang suka sedaya.
0: Sedaya sami suka.
6: Lagunya yang nomor 2 ya.
0: Nomor 2 iya.
6: Nanti ngikut aja deh nanti
0: ya.
6: Asalnya buat semuanya saja.
0: Gitu ya.
6: Selalu semuanya saja ya. Kagak Mas Gilang mat tugas sehat semangat ya.
0: Iya.
6: Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggun nggih. Sutresno Budaya katerakan lagu rumiyin nggih menika wau. Kalih ingkang badhe pun puter menika ingkang menang paling kathah pun pilih menika wonten Cintaku Satu lan ugi wonten Garam dan Madu menika Sutresno Budaya. Cintaku Satu Garam dan Madu badhe katerakan tetep nyawiji wonten giaran suka sami suka.

0: Duk, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
1: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
0: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Duk.
1: Wah, Ibu ih.
0: Wes toh, sana.
2: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
3: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Inge sutresno budhetas yang wonten ing atergiaran suko sami suko saran kalian kula Gilang Sutawiyoso sampun katulaken kula panjenengan sutresno budaya wonten cintaku satu lan ugi garam dan madu nggih lan pun lajengaken malih monggo lagu ingkang badhe kapiyarsa ing mangke wonten tiga monggo saged pun pilih malih nggih sutresno budaya purnama merindu ugi wonten nyanyian rindu wonten ugi tenda biru monggo saged pun pilih sutresno budaya. Kula bika malih kang lumantar telepon wonten ing 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih kalih setunggal songo monggo sutresno budaya. Lan kula lumantar WhatsApp wonten ing 0 8 9 0 1 sekawan 0 6 6 sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng sonten suko sami suko Mas GL STW.
0: Nggih sugeng sonten Banaya.
1: Pol Mas.
0: Pripun, Mbah?
1: Panas ora kono, Mas.
0: Oh, panas, Mbah. Gendenge do garing to, Mbah?
1: Garing kabeh.
0: Heeh, kemripik.
1: Heeh. Iki aku nganggo jaket kulit saya.
0: Wah. Saking sumuke ya, Mbah.
1: Nggih. Aku iki nomor 1 wi, Mas.
0: Purnama merindu. Oh, iya.
1: Minggu Pak Depaime.
0: Nggih.
1: Promo sing ajeno Rama Tujuh, Rama Yuwono. Mbah Yono kalau Mbah Kumbakarna.
0: Nggih.
1: Pada Pak Yanto karo Yulgi, Yusirup. Mbak Ana Lek Yanto, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Paris, Bu Salama, Bu Salima, Bu Widyaningse. Kemudian Romo Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio.
0: Nje.
1: Pak Kasio Nombulawen, Pak Toro, Kacang Mbak Pipit, Mbak Titut, Bu Januase, Bu Wagianti, Bu Saginem, Bu Sukiati, Bu Sijo, Eyang Pano, Karo Mbak Yeni. Ati wonten Pak Sunardi Mursari ki Bandung Bondowoso di Joko Budo Rayogi kagem sedaya kemawon nggih Mas.
0: Sedaya mawon ngaten to, Mbah.
1: Kowe kabeh wae.
0: Kabeh wae ya, Mbah.
1: Mas Gilang ge dhewean iki Mas Yudan ora melu iki.
0: Ora melu e, Mbah. Saiki wis ora bareng e, Mbah.
1: Nggih. Kula gune salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka, matur nuwun Mbah Noyo. Merdeka, sinaosa santen menika panase sumuke ra umum ya Mbah. Sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka.
0: Kula suka.
2: Suka panjenengan suka sedaya sami suka.
0: Monggo-monggo kirukun reda menika.
2: Bergeng-geng. Lagu ini pun berek Mbah Noyo wau.
0: Purnama merindu ye, kirukun.
2: Ye,
0: monggo kintunipun kagem sinten.
2: Kintunan.

0: Juri putri kami Bu Dwijo Sakbrayat, Bu Yayu Buguru, Bu Subenagung, Ibu Wagianti, Bu Mami Enggang Muah-Muah, Bu Supriyati, Bu Buas Ajeng, Bu Sasmito, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mas Kasiodo Inggulawen, Mas Ipul, Lajeng, Mas Ria Kentaya, Pak Sunardi, Pak Sumar, Mbah Suro, Yu Mudo Iromo, Lajeng Pak Sarjio, Pak Supoyo, Pak Sawiyo, Kagem Sedoyo Kebawon. Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun. Girukun werda, nggih. Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, Mas Gilang suka. Sedaya sami suka.
1: Monggo, monggo.
2: Kula sing nomor setunggal niku wae.
1: Napa lagune?
2: Bulan merindu ta?
1: Purnama merindu.
2: Oh, nggih niku purnama merindu niku.
1: Jadi niki saking pundi ta niki, Pangling?
2: Saking riki lho.
1: Pundi?
2: Ya nggih riki.
1: Oh iya, kembaran itu?
2: Nggih.
1: Kembaran yang beda anu bentuknya beda.
2: Beda rupa.
1: Kembaran yang kono cilik kene lemu ya Kang ya.
2: Ora
1: apa-apa ya, sesuk tak anu tak bagi-bagi lemune. Heeh. Anje mangga Kang.
2: Iya, atur nggih.
1: Kagem sinten?
2: Kuwi kirukun wedha jeng sonten. Sonten pas siang iki.
1: Sonten.
2: Apa tese panis
1: ya? Mangke, panise tese kemetep ya Kang.
2: Nggih. Dan Mbah Noyong ya wau Budijo, Mbah Kianti, Pak Supoyo, Pak Pening, Bu Supriyati. Pati ngadhewe sekalian niku wonten Bu Pipit nggih, Bu Dewi lan Bu Sukat lan Bu Sri Bonagung Yumudo, Bu Sartika Marian Masipul
1: nggih,
2: Mbah Suro, Mbah Mus, Mbah Man, Mbah Yono, wonten niku Lek Jujur
1: nggih,
2: Yono, Pak Mulati, wonten Cinten malah ya?
1: Cinten malah ya Kang?
2: Pak Widodo, Pak Yanto yang lagi. Wan suatu ya kemauan.
1: Sudah ya kemauan ya Kang Gilas.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun, matur nuwun. Jee, pun lajengaken malah monggo sugeng sonten. Suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka suka. Mas Gilang suka.
1: Gila suka.
3: Sami suka.
1: Sedaya sami suka. Mangga mangga ki.
3: Nggih, sehat to Mas.
1: Pangestunipun sakunduripun iki jaga bodho ki sehat to ki?
3: Sehat malah.
1: Alhamdulillah, mboten geduren niki.
3: Kuwi tekan minggu geduren terus
1: Mas. Wah, nggih to, gawe usume geduren apa ngene iki?
3: Ya, dasare rada wong pinunjer itu undangan terus.
1: Oh, oh iya kok ya.
3: Pun cepat dalem diundangi kula nggih.
1: Pripun?
3: Nek pun cepat diundangi lho Mas.
1: Wis pangestune ya iki nggih.
3: Heeh. Lah
1: men anu sing akeh lho Ling. Gane iki lagune napa iki?
3: Mirundi wae merindu napa?
1: Purnama merindu.
3: Nggih, mirundi.
1: Oh nggih, purnama merindu nggih. Nyaten.
3: Blom-blom nggih.
1: Monggo kagem sinten?
3: Ni Rama Yu, Rama Nato Indra. Romo tujuan bagi orang dan itu Romo tetapi orang dan ini Romo ngerti orang kalian.
1: J.
3: Mas Bambang Bas, Sutarno gimana itu, Mbak Noyo, Mbak Yono pun, Pak Tifainin masih pun, gimana itu Master Sarjo.
1: J.
3: Bapak Sumar, Mbak Man, Mbak Iman, Bapak Thomas Bes, Kang Kita,
1: J.
3: Rumbo Karno. Malih Mas Gilang.
1: Nggih.
3: Apa Tirta mbok nyawisi wonten sumber sari nggih Mas.
1: Nyaten nggih.
3: Mbok sunati Mbah Suro. Konco. Apa Budi Grai.
1: Nyaten.
3: Nggih Mas Wawan aja.
1: Nggih.
3: Mbok yang apa? Mbok yang apa? Tadi apa lagi? Paling bungkasane Mbak Popi wonten mundiran nggih Mas Gilang.
1: Ngaten nggih iki Jaka nggih.
3: Nuwun Mas Gilang.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Jaka Bodho. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka, Dik Gilang suka, Ki Jaka Bodho suka, sedaya sami suka.
1: Sedaya sami suka. Monggo Mbah Yana sing gagah pideksa.
3: Pripun kabare sehat ta, Dik
1: Gilang? Pangestunipun Mbah Yana iki sehat ta niki?
3: Oh, sehat ta, sing setengah.
1: Wah, nggih, kok swantene kok sehat banget nene iki.
3: Niki lagune napa niki?
1: Lagune Purnama Merindu, nyanyian rindu ugi wonten Tenda Biru.
3: Kula nderek iki Jaka Bodho niku wau.
1: Purnama Merindu nggih.
3: Nggih. Pakentun-kentun nggih.
1: Kagem sinten, Mbah?
3: Kagem Bu Dwijo. Nggih. Sing sonten mugi benar ngono kesehatan, Bu.
1: Amin.
3: Kagem Bu Agianti.
1: Iya.
3: Bilang Bu Agianti.
1: Nggih.
3: Nek ngamplope beres.
1: Beres amplope ra ono isine nih.
3: Lah iya. Pak kagem Bu Tarmi.
1: Nggih.
3: Ing Demangan Baru, Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yu Mudo. Lajeng Bu Sri Utami ing isi.
1: Ngaten.
3: Lajeng Bu Sasmito.
1: Nggih.
3: Lajeng Mbah Noyo, Mbah Noyo.
1: Monggo.
3: Kagem Mbah Arti Murari.
1: Nggih.
3: Mas Arti Wandati Mulyo, Mas Saiful, Ki Jodho, Ki Jaka Bodho Kolau sugeng konten.
1: Nggih.
3: Lajeng kagem Rama Yun, Rama Narto Indro, Pak Tumiji. Lajeng kagem Mas Rian Peye, lajeng kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon,
3: kagem sedaya kemawon yang kami dagangkan tangkan perompat juga dan biji-biji pulau kentun ini sedihani pun. Kencang kentun Ki Kumbho Karno. Mekaten digilang matur nuwun wekdalipun.
1: Nyaten nggih, Mbah.
3: Sugeng tugas digilang antos paripurna
1: pinaringan
3: lancar rezekinipun.
1: Amin, matur nuwun Mbah Yono. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Mbah Yono Putri Wirasaban kula nggih. Ingkang lumantar WhatsApp menika sedherhana budaya nggih kula bikak malih wonten Mbah Suro, monggo sugeng sonten Mbah Suro.
4: Suko sami suko, kula
1: nggih.
4: Panjenengan suko sedaya
1: sami suko.
4: Suko Mas Gilang nggih suko. Pokok men kabeh suko.
1: Kabeh suko.
4: Mugi tetep pawarto sae sehat.
1: Amin Mbah Suro.
4: Keluarga adem ayem. Rezekine Mbah Nyumili.
1: Amin.
4: Mbah Suro lagunipun sore menika manut wae.
1: Manut wae.
4: Salamipun kagem sedaya kemawon
1: boten
4: kula piji-piji
1: wong liya
4: atus kiar undang-undang kendure.
1: Oh lak ngaten
4: nggih.
1: Nggih Mbah Suro.
4: Atus paripurna. Kondulipun mengke ngatos-atos sing penting aku wis absen.
1: Oh pun siap.
4: Matur suwun dadah.
1: Dadah, matur nuwun Mbah Suro nggih. Kek undang-undang genduren iki wonje. Suka sami suka, suka kesehatan Mas Gilang mugi tansah mangke kesarasan nggih amin. Dere atur salam kagem Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Tarmi Pak Haji Adiono ki sedaya mawon ingkang midhangetaken suka sami suka lagunipun derek matur nuwun Mbah Jio. Salajengipun menika Mbah Ijem sumangga sugeng sonten Mbah Ijem.
5: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten.
5: Inggih. Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
1: Monggo monggo. Lagune
5: nderek ingkang Mutiara.
1: Mutiara?
5: Oh. Anu napa kalih kintun.
1: Oh, ingkang kalawon nggih.
5: Lagune kagem Pak Untung Raharjo, Pak Mbah Nawi wonten ing Budur. Terus Mbah Suratrisik, Pak Paimen.
1: Ngaten.
5: Sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun
1: sami-sami
5: kagem Mas Gilang Sutoyoso sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun dalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbah Ijem kalau wonji. Salajengipun menika wonten Pak Kasyono monggo.
6: Suka sami suka sugeng sonten Mas Gilang.
1: Inggih sugeng sonten Pak Kasyono.
6: Kula Pak Kasyono mbulawen pinten salam
1: monggo katur, monggo.
6: Ibu Tuti Joko Yudan, Ibu Sri Utami wetan kamus isi.
1: Ten.
6: Ibu Dwijo Karang Mojo, Ibu Wagianti wonten ing Wareng
1: Kidul,
6: Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari, Ki Resi Seto wonten ing Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo wonten ing Mejing Wetan, Bapak Sagio wonten ing Palian.
1: Sinten malih Pak Kasyono.
6: Dumateng para kadang Sutesno monitor wonten ing RRI 4 Ngayogyakarta.
1: Nggih.
6: Sugeng sonten matur nuwun monggo pun lajengaken ngenipun midhangetaken suka sami suka. Lagunipun kula nderek Mas Gilang Sutawiyoso.
1: Matur nuwun. Matur nuwun Pak Kasyono nggih, tansah sehat salam kagem sedaya keluarga nggih. Yesu tersenyum budaya katorakan lagar rumi jih mangke pun lajengaken malih yang lumantar telpon lanuki lumantar wajah menikah yesu tersenyum budaya lanuki yang kata pun pilih kalau mau wonten yang purnama merindu lan salah jengipun nuki mangke wonten tenda biru yesu tersenyum budaya monggo katorakan purnama merindu lanuki tenda biru tetap punya wiji wonten yang kiaran syuko sami syuko.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisna Budoyo, Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat, mendesak pemerintah untuk segera membangun sistem dan mekanisme pembelajaran darurat yang adaptif di kawasan rawan bencana guna menjamin kelangsungan hak pendidikan anak-anak di tengah maraknya potensi bencana alam, seperti karhutla hingga gempa bumi di tanah air. Mengingat catatan peta risiko bencana BNPB menunjukkan lebih dari 70.000 satuan pendidikan berada di daerah berpotensi bencana risiko sedang hingga tinggi. Lestari menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia, menerapkan protokol keselamatan, serta penguatan kurikulum berbasis literasi kebencanaan jangka panjang agar proses belajar mengajar tidak terhenti saat krisis terjadi. Beralih ke informasi lainnya. PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta menggelar kegiatan edukasi keselamatan perjalanan kereta api menyasar ratusan siswa dan guru di sejumlah sekolah dasar serta menengah di wilayah DIY dan Surakarta guna menanamkan kesadaran sejak dini akan bahaya beraktivitas di sekitar jalur rel. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, menyampaikan bahwa selain memberikan sosialisasi mengenai aturan keselamatan perlintasan dan larangan meletakkan benda asing di atas rel, KAI Daop 6 juga menyerahkan bantuan program tanggung jawab sosial dan lingkungan berupa unit pengeras suara ke tiap sekolah untuk mendukung kegiatan sarana pembelajaran. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
3: Ayo, waktu ini jajan sore.
4: Yuk. Ayo cepet, saat turunnya entek. Nis, duluan tuh iki. Saya kira kok emas ini munggah terus. Rung medun-medun.
3: Iya ya mbak, kelingan ora. Tahun ini iki emas kita regane cek 1 jutaan nih. Per grame kui. Ngerti ngono ya mbak. Tuku emas wiket bian ya.
5: Mbak Yu, kok rame banget. Lagi rembukan apa?
4: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jarene analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
5: Nah, mulane menawa investasi kuwi ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
3: Bener yo, sidik-sidik sing penting diwiwiti saiki.

0: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran suko sami suko. Kulo suko panjenengan sekolan sedoyo sami suko. Tasih sarang dhumateng kalian kulo Gilang Sutawiyoso katur dumateng Sutresno budaya matur nuwun ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran menika. Lan mbok menawi kang nembe kemawon nyawiji sumangga tansah sami dhateng lumantar FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun bidhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital. Lan ugi streaming wonten ing rri.co.id nggih Sutresno budaya. Pun lajengaken malih wonten ing giaran suko sami suko. Kalo sampun katuraken purnama merindu lan ugi tenda biru. Lan ugi salajengipun lagone kang badhe katuraken menika wonten untuk sebuah nama. Ugi wonten Tiara lan ugi siapa. Wow, saking Rita Sugiyarto. Monggo Sutresno budaya saged pun pilih nggih. Saged nyawiji malih monggo kula BK ingkang lumantar telepon menika wonten 0 kalih 7 sekawan gangsal kalih kalih setunggal songo. Monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng
0: sonten suka
1: sami suka Mas
0: Bira. Inji sugeng sonten monggo monggo Bu Yayu niki.
1: Leres,
0: pawartos saya nggih Mas. Pangestunipun, sak kunduripun Bu Yayu iki sehat to niki
1: nggih? Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Nggih. Amin, sedaya sehat nggih.
1: Pun undi-undi ini sumeh tesih satian.
0: Oh iya nggih tesih, nggih to. Pun telas niki wae alhamdulillah.
1: Ya alhamdulillah
0: tak kelarisan. Ah nggih tak kelarisan nggih Bu Yayu.
1: Lagune apa niku wae?
0: Untuk sebuah nama, terus wonten Tiara, ugi wonten siapa? Ingkang pundi monggo?
1: Sebuah nama kemawon.
0: Untuk sebuah nama, nggih, namane sinten?
1: Namane
0: nggih. Nggih, kinten-kinten. Iya, oh nggih, senes kula nggih wonten sanese melih nggih to.
1: Hatur salam nggih.
0: Kagem sinten Bu Yayu?
1: Romo tujuh kalian ibu lajeng lek gono lek glendi
0: nyaten
1: Pak Sagio Pak Sardio Mas Ipul Mas Mamat Pak Dipaimin kalih Dik Momo lek Yanto Mbak Yulegi lek Yanto Di Anindya lajeng Mbak Yusiru Pak Purkenteng Rejo sinten malih nggih Pak Bambang Sutarno Pak Mujiono Pak Sumat Bu Sriwi, Bu Sri Bon Agung, Bu Sri Utami, Kumbo Karno, Ki Resi Seto, Ki Rukun Werdo.
0: Ngeten.
1: Mana sih pun benjang malih.
0: Benjang ya, malih ngeten nggih Bu Yayu.
1: Mas Gilang sugeng ae karya ngantos tuntas.
0: Nggih.
1: Matur nuwun lagunipun kula tenggo.
0: Nggih, matur nuwun. Sugeng santen matur nuwun Bu Yayu nggih. Salajengipun monggo sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Nggih, sugeng santen tamu tebe niki.
2: Nggih, leres.
0: Sehat to Mbak Mus?
2: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nerek remen Mbah Mus. Monggo monggo Mbah Mus. Niki lagune ingkang pundi?
2: Sing nomor setunggal niku
0: nomor no, setunggal niku untuk sebuah nama.
2: Untuk sebuah nama mau. Nggih.
0: Oh ngene niku nggih. Nggih Mbah Mus.
2: Salame kangge.
0: Nggih.
2: Mbah Ijem wonten Bu Wahyu.
0: Nggih.
2: Pak Sumar wonten Sedayu, Bu Susmi, Bu Supriyati, Pak Bardan wonten Bu Sri Utami. Bu Tarmi,
0: nggih.
2: Pak Wening nggih.
0: Ngeten.
2: Wonten Bu Salama, Pak Untung wonten Sami Galuh, Ki Wiro Gendeng, Mbah Surotrise, Bu Naomi, Pak Damaskus, Pak Sawiya wonten Lohpati.
0: Nggih.
2: Wonten Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio. Langkung saya kangge sedaya kemawon Mas.
0: Sedaya kemawon ngaten nggih, Mbah Mus. Nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbah Mus kula won nggih. Salajengipun monggo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka Mas Gilang suka sedaya sami suka.
0: Sedaya sami suka monggo monggo.
3: Nggih,
0: Mbak Yeni napa niki?
3: Nggih, Mas Gilang.
0: Tanpa inka, monggo Mbak Yeni paduh. Pangestunipun sak kendhipun Mbak Yeni kuwi sehat niki nggih?
3: Nggih, ati. Sehat
0: titik. Oh, kok sehat titik? Babil napa? Waduh, niki njenengan mungkin gal jangan sehat semuanya nggih Mbak Yeni. Nggih.
3: Penderek kang nomor setunggal.
0: Nomor setunggal untuk sebuah nama nggih. Nggih.
3: Kenten nggih, Mas.
0: Kagem sinten?
3: Ben Tahmas, sugeng sonten Mbak Mon.
0: Nggih.
3: Duro sugeng sonten. Pak Asyono wonten ing Bulawen sugeng sonten. Romo Narto Indra Mami Sartika Bunda Twijo Bahnoyo Bu Mega Suwardianti Kakem Pak Bambang Sukarno, saya ini pun Kakem Sedaya Kemawon.
0: Sedaya Kemawon ngaten.
3: Kan sugeng tugas ngantos purno isak mangke.
0: Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Mbak Yeni tanpa inka kalau wanji. Pun lajengaken malih sutresna budaya sugeng sonten, suka sami suka.
4: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka penenan suka sedaya sami suka Mas Gilang.
0: Injih, sugeng sonten Bu Sri Utami, pawarta sehat nggih, Bu.
4: Sehat
0: nggih, sae. Alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Amin.
4: Sampun tugas to penenan.
0: Oke. Okay.
4: Kula langkung wonten ngajeng RRI waduh.
0: Oh, napa nggih?
4: Arep mampir iki ya ora iso paling nek arep ketemu nggih.
0: Lah pripun?
4: Lah yen
0: nembe
4: tugas
0: ke pinten-pintunan lagune ya ora iso. Oh lah nggih, Bu Sri
4: Tami. Kudu apa apa ngono mulo ngaten ngalan lari-lari. Lah
0: ning lan nyoce ki angel. Nggih. Nggih, mboten dados menapa nggih. Mangga Bu Sri Tami.
4: Nggih, lagunipun nomor setunggal nggih Mas Gilang.
0: Untuk sebuah nama nggih.
4: Kinton-kinton salam.
0: Kagem sinten?
4: Pak Azhari, Bapak Gading, Kagem Romo Haji Ngadiono sekalian, Bapak Triarjito, Kagem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Kagem Romo Heri Sarjono, Kagem Romo Yu, Kagem Kiru Konjo, Kagem Pak Uji Graito, Kang Kiono, Kang Pak Bambang Sutarno, Mbak Mus, kalau wau matur nuwun singgalanipun. Lajeng kagem Mas Rian, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Yudi, lajeng kagem Pak Supoyo wonten ing Kadilayar, kagem Eyang Giwas, Pak Damaskes, lajeng kagem Mas Lawan Haka, Mas Ardi, kalih-kalihipun, Mbak Aceh Gopra, Ibu Pipit, Ibu Sriwi deh. Langsung Ibu Sukap, Ibu Martani, Mbak Anggun, Mbak Andin, lajeng kagem Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, kagem Pak Sagio, Pak Mujiono, lajeng kagem Pak Tumidi, kagem Pak Tupar, kagem Pak Ruslan, kagem Pak Depaimin kalan Dek Momo, kagem Bapak R. Sigit, kagem Ki Joko Putu, sekedhe malih nggih Mas.
0: Nggih Bu Sri. Ngaten.
4: Pak Sunardi Mursari, Kakem Pak Sukapto ingkang lenggah wonten Imogiri, Pak Sukar Jatilan, Kakem mboten kesupen Mbah Ijem.
0: Nggih.
4: Babatan
0: Piyungan. Ngaten.
4: Bunda Dijo, Bunda kok bunda nih seto Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Warini, Bu Mega, Mbah Noyo, Mbah Yono Wirosaban, Pak Wening, lajeng Josinten jeng keng sereng Unje, kagem Butarmi, Ibu Salamah, Ibu Salimah, Yum, Yus Kedik Malih, Yurati, Yum, Ibu Mak Mami Sartika, nggih, saenipun kagem sedaya kemawon. Oh, nggih. Mboten kesupen ugi Ibu Yayu.
0: Oh nggih.
4: Kalian Ibu Yayu Jalan Parang Tritis, Jalan Busri Kebon Agung.
0: Ngaten Busri utami nggih.
4: Pun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih.
4: Kagem Mas Gilang sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Mugi tansah pinaringan tentrem ayem rezeki ingkang tansah banyu milih.
0: Amin.
4: Nggih, makaten kemawon matur nuwun sekalipun.
0: Matur nuwun, matur nuwun Bu Sri Utami. Wonten sawetan kampus isi kalau wonje. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Halo sugeng santen suka sami suka.
0: Halo sugeng santen.
5: Ya sugeng santen. Mas Bilang suka.
0: Suka. Ya.
5: Eh akhirnya Mas Bilang ini siaran mbak suka banget.
0: Ya suka dia kuyak. Kuyak kuyak lah lah lah lah. Anggere nom ya ora.
5: Nyerake Pak Bakul. Oke.
0: Bakul apa?
5: Bakul suara.
0: Wangga yo mudha sehatan iki nggih.
5: Alhamdulillah bar kontrol iki mau.
0: Weh, sing napa sing dikontrol? Nggih, normal standar ta?
5: Alhamdulillah
0: normal. Oke, syukur. Oh, lak ngaten. Nggih, mula gek dikontrol sedaya mugi-mugi sehat ya Yumuda. Nggih, monggo Yumuda.
5: Apa sih maksudnya, Mas?
0: Untuk sebuah nama, ugi wonten Tiara lan ugi wonten siapa?
5: Untuk sebuah nama
0: mawon. Untuk sebuah nama nggih.
5: Sebuah nama Mas.
0: Wah, kaya aku tak wing siji.
5: Ya, kula nganu ya, salame pandherek anu niku wae.
0: Bu Sri Utami. Komplit plit niku wae nggih.
5: Selamat mawon
0: nggih. Ngaten yo. Nggih.
5: Sama
0: kakak kembung
5: yo ki mawon
0: ingkang nyawiji
5: nek enten sik nyenggel kula
0: matur
5: nuwun sanget. Inggih. Nek kok sing ngendali.
0: Oh ngaten. Matur nuwun nggih Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yu muda kalau wanji. Bola jengakan malih ke kelumantar WhatsApp Yesu tersenal budaya. Mereka wonten Pak Supoyo sugeng shonten.
6: Suko sami suko. Kulo suko Mas Gilang Sutoyoso.
0: Inji.
6: Salam sehat, salam sejahtera, salam damai.
0: Salam
6: damai. Lan kula iki nembe guys wonten ing Kerajaan Kalikota sini Mas.
0: Oh ngaten nggih.
6: Salamipun kula kagem Pak Nardi Mursari.
0: Nggih.
6: Pak Iskandar Tegawoko.
0: Ngaten.
6: Pak Untung, Pak Toro, Pak Damaskus Eyang Buas Romo Yu, Mas Gilas, Pak Mbah Mus.
0: Nggih.
6: Pak Pak Nak Pak
0: Sinten
6: Wening, Pak Tupak, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Ki Rukun Rodo, Ki Mbak Bu Wagyanti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Siwi, Bu Sas, Bu Yanwarse, Bu Yayu Setiomawon, Mas Narto, Mas Pardi, Mas Giarto,
0: lan kagem
6: sedaya ingkang mirengaken.
0: Sedaya kemawon nggih, matur nuwun Pak Supoyo nggih, matur nuwun. Salajengipun ugi menika wonten Pak Asari nggih. Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang, Pak Asari wonten ing Mantingan menika. Nyuwun lagu nomor kalih nggih, kinten salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwija, Ibu Yayu Kweni. Wagiati Bu Supriyati, Mbah Ijem, Yu Sirup, Yu Muda, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Dwija, ugi salajengipun wonten Pak Mbak Yeni, Pak Jingadiono, Pak Bambang Sutarno, Mas Rian Baye, Mami Sartika, Ki Bandung Bondowoso, Ki Kumbakarno, Ki Joko Bodho, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Mus Tanjung Pinang, lan ugi kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih, matur nuwun. Pak Untung menika sugeng sonten kula ndherek ngregengaken acara menika nggih, ndherek lagunipun ingkang sampun kacawisaken. Kula kinten kagem Mas Gilang Yu Muda, Mas Rian, ugi Mami Sartika, Mas Mamat, Mas Ipul, Mas Andi, Mbah Man, Ibu Dwija, Ibu Wagyanti, Bu Yayu, Mbak Ana, Pak Rimbang, Pak Damaskes, ugi wonten Salajeng pun Pak Yanto Yulegi, Ibu Naomi, Bu Supriyati, Bu Widyaningsih, Pak Bambang Ki Kumbakarno, Pak Supoyo, Ibu Nani, lalu ki Pak Mujiono, Pak Sumar, Pak Tumidi, Pak Samin, Pak Sugi, Pak Widayati, Yusiru, Pak Wending, Prayogini pun kagem sedaya kemawon, matur nuwun sugeng midhangetaken. Sugeng sonten perempat dari Yogyakarta menika suka sami suka Mas Gilang saking kula Rama Yuwono Marta Diarjo wonten Danurjan Jogja nggih. Kinten salam kagem Ki Joko Bodho Pajangan Ki Rukun Werdo Butuwijo. Mami Sartika Bu Sri Menagung Ibu Agianti Bu Mega Gunung Kidul Yumudo. Ibu Sri Utami Bu Nanik Bajuri Bu Yanwasi Mbah Noya Ki Resito. Sedaya Mas Yanto Ki Kumbakarno. Eyang Sasmito Mas Rian Bayak Ki Bandung Bondowoso Mbah Yono Mbah Suroyo Romo Ngadiono Romo Tujo Subagio Romo Narto Hendro Mas Ipul Wates Pak Mamat Pak Mujiono Pak Sarjio Pak Wawan Haka Pak Bambang Sutarno Pak Supoyo Kadilayar Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Sumar lan kagem sedaya pendengar perempat dari Jogja wonten ing pundi papan sugeng laras kagem penyare sugeng makarya matur nuwun Rama Yuwono. Ibu Tarmi sugeng sonten.
7: Suka sami suka, kula suka, Mas Bilang suka, sedaya sami suka, Mas Bilang.
0: Inggih. Monggo.
7: Lagu. Lagune man Mas Bilang mawon. Manut
0: mawon, nggih.
7: Mbah Buyut Juru Gentong.
0: Nggih.
7: Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kira Siseto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Sio, Pak Yo, Mbah Glendi, Mas Kipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yono, Marto Diharjo, Bu Yanwase, Mbah Ijem, Pak Anggun, Pak Nyanto, Bu Legi, Bu Yanto, kali-kali Ipun, Pak Sarjio,
0: Sinten Malih, Bu Tarmi,
7: Pak Taimin, Lekwer Jujur, Pak Nardi Mursari, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun, Sugeng Santan, Sugeng Makaryo,
0: Inji, Matur Nuwun, Matur Nuwun, Ibu Tarmi, Inji. Lan katerakan lagu rumpi Jesu Terno Budoy Maka pola jengakan malih ingkang sampun kata kapilih kalau wajih untuk sebuah nama. Lan ugi kalau jengakan nomor kali ada Tiara meniko Jesu Terno Budoyo. Tetap banyak wajib wantening kiaran Suko Sami Suko.

mengenal tokoh pewayangan. Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

0: Walah, bola balik kok rung tembus-tembus si kita sih. Kepiye iki, aduh.
1: Ono apa to? Kok saja yang lo krung ono kui? Bola balik ndelok handphone wae?
0: Iki lo Mbak Yu, aku kibar ndelok pengumuman. Durung lolos tes meneh. Piye iki, padahal aku ra arep golek gawean, arep entuk duit. Aduh.
1: Walah, lane arep entuk gawean ki yo memang kudu gelem sinau, kudu gelem obah. Mergo nek ra obah kuwi ora mamah.

0: Inji Sutrisno Buta Sabun katakan kalau mau wonten untuk sebuah nama lanugi wonten Tiara kalau Inji Sutrisno Budaya. Dan tiga lagu malih yang mangke badai katakan mereka mangko sakit pun pilih Inji Sutrisno Budaya wonten Seroja ugi wonten Tulang Rusuk lanugi wonten Pandangan Pertama nggih monggo monggo Sutrisno Budaya kula pikak malih ing lumantar telepon monggo monggo sugeng sonten suka sami suka
1: sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang Sutowiyoso nggih suka
2: Pakde wae menugi suka
1: suka seneng
2: suka seneng nggih
1: sehat to Mas Gilang
2: pangestunipun Pakde Paimen ugi sehat to niki sedaya keluarga
1: alhamdulillah sedaya keluarga bergenggeng kados kirupun wer
2: wah niku bergenggeng
1: pandangan pertama
2: pandangane pertama nggih Pakde
1: bincang minggu tindak ngidul to
2: mugi-mugi nggih Pakde Paimen nggih mugi-mugi saged mriku kepanggih sedaya nggih insyaallah
1: nggih tak salam-salam
2: kagem sinten
1: yang Suwijo Mbah Noyo Mbak Pipit Ibu Sri Utami Ibu Sri Bonagung Kirupun Werdo
2: nggih
1: Pak Yono Pak Sakirman Pak Pujo Pak Sumar wonten sedayu Ki Joko Budu wonten kidul niku.
2: Nggih.
1: Wong namung sak kecamatan.
2: Ha iki.
1: Genter sineret.
2: Wah. Leres.
1: Iki wonten Bu Yayu, Pak Sagio, Mas Rian sing teng ler kilen niku.
2: Nggih.
1: Yudo Mas Ipul, Ibu Wakianti, Mbak Blendi, Mbak Man, Mbak Men. Wonten Mbah Ije, Pak Bambang Sutarno, Pak Tirto, Pak Tupar. Wonten Mbah Mus wonten Tanjung Pinang. Wonten Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono. Wonten Pak Wir Jujur Yusiru, Pak Yanto Yulegi. Prayogine kagem sedaya kemawon.
2: Sedaya kemawon nggih Pakde.
1: Kagem Mas Gilang wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna. Matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun nggih Pakde Paimen kalawon nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka isuk mau ora ketemu tak goleki.
2: Wah iki ki pon-ponane.
3: Ah lali kaya.
2: Heeh. Manggal Yanto.
3: Iki penting sehat ya Mas.
2: Iki sing bagus to sehat ya Lek Yanto.
3: Sama seminggu ketemu.
2: Nggih, mugi-mugi saya kepanggil Lek Yanto.
3: Lagu ne derek Pakde Paimen
2: kemawon. Pandangan pertama nggih.
3: Kula kintun kagem Mbak Yuku Yayu ingkang wonten Baran Rongko.
2: Nggih.
3: Kagem kagem sedaya kemawon.
2: Sedaya kemawon nggih.
3: Nyambuti wekdal apapun ingkang wau sampun ngintun nggih tak kirimi ingkang dereng kula kintun sedaya.
2: Ngaten nggih.
3: Matur nuwun Mas Gilang.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Lek Yanto wonten ing Grogol Seyegan. Sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten monggo monggo.
4: Sinten nggih?
2: Sinten nggih? Kelilir mboten niki, Romo. Waduh. Nembe pilek.
4: Jadi,
2: wah, jadi mau tinggal jangan ramon je. Ampun kunjuk es.
4: Pun kebacut.
2: Nun? Pun kebacut kunjuk. Kek no enu. Wah, enggak ramo.
4: Wah, ni cuma ke. Kita tantang tiring-tiring armadu ni, gak dipak. Sakit
2: juga. Oh, ngaten.
4: Kebetulan ni keterjangan.
2: Wong je.
4: Je, mage. Iya. Pokoknya nggak ada teman
2: mawon lagi. Ngaten jih Romo Ngadiono jih, mboten atas menopo.
4: Jih kulo, kunceng mawon mbak Pakde Paimen.
2: Jih.
4: Kalian niki wau sinten?
2: Niki wau wonten Lek Yanto ing Grogol.
4: Jih Mas Yanto.
2: Jih.
4: Wis wau sipun. Jumpa ngapunten sedoyo mbok menawi lenggah kesuwan
2: nggih. Jih.
4: Ya ora ya menyuwun pangapunten.
2: Nyaten jih Romo jih kang bakan saya mugi-mugi tansah sehat.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sugeng sonten, suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suka sami suka.
2: Kula suka.
5: Mas Gilang Sutawiyoso suka.
2: Sedaya sami suka. Monggo Bu Sri Mbon Agung.
5: Mrek ganti nggih.
2: Nun.
5: Nomere ganti sih.
2: Nggih, sing tunggale nembe error menika nggih, mugi-mugi terus pulih. Oh, lah ngaten to nggih. Monggo Bu Sri Mbon Agung.
5: Lagune nderek niku wau napa?
2: Pandangan pertama.
5: Pandangan pertama
2: mawon. Nggih.
5: Niku sik nyanyi anu nggih. Sopo kae?
2: Niki saking Om Adila. Pandangan pertama nggih.
5: Tarian Arafek ya mas.
2: Anje, ingkang original meniko.
5: Gih kula salame niku, sami niku Romo Ngadiono. Gih tadi bang.
2: Leres.
5: Ngadiono kali Pak Dipaimin.
2: Anje.
5: Jumudo, enten Romo Yuwono, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Guru. Lancar daya ke mawon gih, ingkang iki Joko Budu mas.
2: Oh gih.
5: Kok bodho. Saya mawon nggih Kang Intuni.
2: Ngaten nggih Bu Sri.
5: Matur nuwun Mas Gilang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Mbon Agung kula wanjis. Setunggal malih monggo sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka Mas Gilang suka sedaya sami suka. Kidule Mas Gilang.
2: Monggo monggo dari Sedayu niki.
6: Kadosipun leres.
2: Monggo Pak Sumarji. Sami sehat to niki nggih?
6: Sehat.
2: Alhamdulillah.
6: Pinarengan sehat ugi.
2: Amin amin Pak Sumar. Monggo.
6: Pandangan pertama
2: nggih.
6: Dinipun kagem sedaya kemawon.
2: Sedaya kemawon. Ngaten nggih Pak Sumar.
6: Pakdipaimin
2: nggih
6: Romo Ngadiono.
2: Ngaten.
6: Sampun matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun Pak Sumar wonten sedaya kula nggih. Pak Darmono menika nggih sugeng sonten suka sami suka Pak Darmono saking Panembahan badhe ndherek ngregengaken suka sami suka lagunipun ndherek ingkang sampun jumawa nggih kirim dumateng ingkang sami pindhah-kathahaken suka sami suka matur nuwun. Salah jengipun menika Mbah Jenggot Kidul Studio lagunipun nderek nggih. Katur untuk Pak Suharjo, Kang Bakri, Kang Jam, Kang Harnawi, Mas Arawi, Om Nuar, Mas Karno, Pak Jan Minggiran, Kang Erjana, ugi wonten Mbah Likin, Mas Dandi, Kang Basiran, Mas Ngadimin, sugeng laras matur sembah nuwun. Pak Tupar sugeng sonten.
7: Suko sami suko, kulo suko panjenengan suko sedaya sami suko sugeng
2: sonten
7: Mas Gilang.
2: Inggih.
7: Salam kakem Putu Ijo. Buagian Tiyu Sirup Yimudo Bu Supriyati Putarmi Punani Bajuring Kamping Bunga Misarti Kamungah Lekono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Benang Mbah Surotrisik Pak Bambang Sutarno Purworejo Pak Kasiono Mulawen Iku Mbok Karno Kirsesito Romo Tujuh Sekeluarga Romo Aji Adiono Lajeng Pak Sarjio Pak Sawiyo Pak Sagio Pak Supoyo Pak Suwarti Nengahan Lajeng
2: Cinten Male Pak Tupar
7: Mas Gilang Sugeng Tugas Ngantos Paripurno Dan Mobile Kuntur Ngantos Atos Kulos Karen Direk Mahmur
2: Matur nuwun Pak Tupar Ji. Pak Ruslan menika Sugeng Sonten
8: Sugeng Sonten Mas Gilang Sutoyoso
2: Menika
8: Pak Ruslan Kebareng Dereknya Wiji
2: Monggo monggo Pak Ruslan Pak
8: Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwi Jokarang Mojo Mbah Noyo Romo Yuwono Marto Diarjo Romo Narto Indro Bekasi Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI
2: Mami
8: Sartika Kang Yono Kalasan Mas Rian Bunda Yayu wonten ing kuweni Regono Yusirup Pak Tujo Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Walgianti wonten Wareng Pak Wening wonten Wonosari Mas Bambang Sutarno Purworejo Ibu Tuti Jogo Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patu kula lagunipun nyuwun ingkang angka setunggal kita kunturaken
2: matur nuwun nggih Pak Ruslan. Salajengipun menika suka sami suka Mas Gilang, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka nderek nyimak Mas Gilang nggih. Atur salamipun kagem Ibu Jubidah Cungkuk Ki Jiwaraya saha ibu menika nggih sekalian wonten sembung lan sedaya menika ibu Nini Tiwuk menika nggih matur nuwun. Sugeng sonten, Mas, salam sehat jih lagunipun derek bonceng kemawon jih penting geng kage konco tunggu gubuk sinambi ngenyet-nyet kempol pating klenyer menika kesel kempol oh jih Pak Damaskus menika jih salamipun kagem ki Rukun Werdo ki Joko Bodo Pak Tujo Subagio sekalian Pak Sagio Pak Supoyo Pak Sarjio Pak Bambang Sutarno Pak Tupar ugi wonten Pak Untung Mbah Syuro Mas Yudi Bu Yayuk Kueni Bu Sri Utami Bu Nani Bajuri Bu Sartika Bu Dwija Bu Supriyati Bu Sri Supatmi Ibu Agianti Bu Widyaningsi Mbak Yumudo Mbak Anggun Mbak Yeni Mbak Siti Mbak Tuti ugi Mbak Didut Mbak Pipit prayogipun kagem sedaya pamit dhanget nggih matur nuwun. Salajengipun ugi menika wonten Pak R. Sigit menika suka sami suka saking Pak R. Sigit Panjatan lagu nderek salam kagem Ibu Sri Ponagung Ibu Tuja Ibu Sri Utami Bu Andri Sundawa lan sedaya kemawon matur nuwun. Bu Jumira monggo.
9: Sugeng sonten Mas Gilang.
2: Inggih sugeng sonten monggo Bu Jumira.
9: Apa tumut ingkang untuk sebuah nama.
2: Nggih, kula wau nggih sampun. Kagem sinten monggo.
9: Kagem Mbak Rahayu Prenggolaya
2: monggo monggo. Monggo
9: monggo. Kira wonten ing Hotel Ira ngoten ke Mbak Gilang. Matur suwun.
2: Sami-sami. Sugeng sonten matur nuwun nggih Bu Supriyati.
10: Sugeng sonten suka sami suka
2: panjenengan
10: suka kula nggih suka Mas Gilang Sutawiyasa suka sedaya sami suka nggih Mas.
2: Inggih.
10: Sakaripun derek sampun cuma wis sedaya
2: sami
10: suka. Salam kagem sedaya kemawon kami dhamataken suka sami suka sonten menika.
2: Nggih matur nuwun Ibu Supriyati nggih lan lagi sutresna budaya matur nuwun sangat sampun nyawi jiwa dening giaran suka sami suka sonten menika lumantar telepon lan lagi lumantar WhatsApp nggih sutresna budaya. Lagu ingkang yang saya pun pilih kalau pun jih wonten pandangan pertama ngemukasi giaran suko sami suko sonten menikon jih matur nuwun sutresna budaya ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng sonten sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran suko sami suko dinten candhaipun matur nuwun.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo mengatakan RRI memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem kreator. Menurutnya, jaringan RRI dan berbagai produk digital dapat menjadi kekuatan untuk memperluas kolaborasi kreatif. RRI juga memiliki berbagai produk kreatif yang dapat dikembangkan untuk mendukung talenta kreator. Produk tersebut antara lain podcast dan berbagai karya digital yang kembali diperkuat oleh RRI. Beralih ke informasi lain, Jalan Dekso Samigalu diproyeksikan mulai mendapat penanganan pada 2027, sedangkan pembangunan jembatan baru sebagai pengganti jembatan Duet masih berada pada tahap usulan awal. Kepala Bidang Bina Marga DPU PKP Kulon Progo Amri Rosadi Rosian mengatakan ruas jalan provinsi Dekso Samigalu telah memasuki tahap penyusunan detail engineering design oleh Bidang Bina Marga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan detail engineering design mencakup ruas jalan hingga Puskesmas Samigalu 1 dengan panjang sekitar 10 km, sementara total panjang jalan Dekso Samigalu mencapai 17 km. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

Perumpatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Suterno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kebareng Bidang Ketaken Kiaran-kiaran saking program Mampat Raring Ayu Jogarto Ingkeng Kagirakan saking Jalan Ahmad Jazuli Nomor Sekawan Kota Baru Ayu Jogarto Lan dematik penjenengan Suterno Budaya Ingkeng Nembeke Mawanya Wiji Sumbang Kota Nsa Bidang Ketaken Lumantar Frekuensi FM 106,6 MHz Lan Ugi AM 1107 kHz Lan Ugi Saket Pun Bidang Ketaken Lumantar Aplikasi RRI Digital Lan Ugi Streaming Wontening rri.co.id Ya Suterno Budaya Wontening Wekdal Menika Tumuli Katerakan Wonten Ngarso Penjenengan Kiaran Siraman Rohani Islam Wontening Sonten Menika Ngaturaken Ira-irahan Rezeki Halal Ngibadah Kenceng Gesang Tentrem Ingkang Badhe Kandharaken Dening Panjenenganipun Ustadz Eko Agus Wibowo SAG Penyuluh Agama Islam Kemenag DIY Suterno Budaya Sugeng Sonten Lan Sugeng Midhangetaken

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengasih.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan. Legenda Rawa Pening. Pada zaman dahulu di Desa Ngasem, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sawitri. Dia melahirkan seekor naga ajaib, bisa bicara seperti manusia, dan diberinya nama baru Klinting. Setelah besar, dia bertanya pada ibunya, siapa gerangan ayahnya? Ibunya menjawab, ayahnya adalah seorang raja yang sedang bertapa di Gunung Telamaya dengan nama Ki Hajar Salokantara. Maka baru Klinting pun berangkat ingin menemui ayahnya dan diberi sebuah kelintingan oleh ibunya sebagai bukti kalau dia anak Ki Hajar Salokantara. Setelah bertemu dan Ki Hajar melihat kelintingan pemberian Sawitri, maka diakuinya dia sebagai anaknya. Tapi masih ada satu persyaratan lagi, yaitu baru kelinting harus dapat melingkari Gunung Telamaya dengan badannya. Dan ternyata baru kelinting bisa mewujudkannya. Ki Hajar pun segera menyuruh baru kelinting agar bertapa di dalam hutan lereng Gunung Telamaya. Bersamaan waktu itu, di Desa Patok akan menyelenggarakan upacara sedekah bumi. Rakyat beramai-ramai mencari hewan hutan untuk dijadikan lauk. Lama mencari di hutan, tidak ditemukan. Yang ada hanya seekor ular yang sedang bertapa. Yang tak lain adalah baru kelinting. Selanjutnya oleh orang-orang Patok, ular tersebut dipotong-potong dan dibawa pulang untuk pesta. Ketika pesta berlangsung, datanglah seorang anak yang badannya penuh kudis. Ia adalah jelmaan dari baru kelinting yang ingin ikut menikmati hidangan pesta. Tetapi orang-orang Desa Patok mengusirnya, dianggap mengotori dan menjijikkan. Dengan hati yang sakit, anak itu pun pergi. Di jalan, dia bertemu dengan seorang nenek yang baik hati. Ia diberi makan dengan penuh kasih, dan baru kelinting pun berpesan supaya nenek menyiapkan lesung agar selamat. Nenek itu pun menuruti saran baru kelinting. Alkisah, baru kelinting kembali ke tempat di mana pesta dilaksanakan. Ia menancapkan lidi di tanah halaman dan ia sesumbar. Siapa yang bisa mencabut lidi tersebut akan disembah di tempat itu. Semua orang yang di situ mencibir dan mencemooh. Hanya sebuah didi saja. Pasti semua orang bisa. Tapi setelah dicoba, semua orang tidak dapat mencabutnya. Akhirnya, baru Klinting sendiri yang berhasil mencabutnya. Bersamaan dengan itu, tersembur air yang sangat deras dari lubang bekas lidi yang dicabut, yang menenggelamkan seluruh desa Patok sehingga menjadi rawa. Kecuali nenek yang baik hati, selamat dengan menaiki lesung yang telah disiapkan. Rawa tersebut airnya jernih dan bening, sehingga tersohor dengan sebutan Rawa Pening, yang kini terletak di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: tananiro meranang kaya kembang warawari. Kau pemenban boten kiat kalau sing mana aku lo tini pepunden aku lo paman kerpo tipun kegabah asmani pun tipun kegasah rawsi pun tini lari ndro ngawong kau Prabu Karno apa sing mana perang mau ngawong go diwi ayo Bambang Aswoto lagi kang keduko ngeladeni perang ojo dwi aku wong loro saudon telu saurupan pangkat ku among wadana ning tua buruk we sawi jining lari ndro aku bakal lekah ngerangsang mustakamu Aswoto mo terus malah gak kering, gak gara-gara-gara ini panuk semua nih, jalan-jalan lu nanti mengkau suruh pengsuri yang bakal unta pake pati mas Watomo ojo kukain sumber ayo tanding on mas Watomo ini kebiak ini, lakon kanya ini kebiak ini sini won ini akan mengapunnya kekuatan ini pun anakku pun Bambang mas Watomo ini pun sangat lanyo-lanyo ini maka temen ini bapak ini pun raus muda ini kusuk tanpa dudugi prayogi waton wani tanpa nganggup itu yang buri ngakon menan iki dadi sing suwene ngawong ora urung kowe bakal dadi tangan-tangan aku kelangan kowe aku kelangan kowe yo ngger sing sabar yo ngger sing sabar wis aja tok langgati aja tok langgati ngger kowe ngali ngono aku iki bapakmu biyen bapakmu saiki yo bapakmu yo dene kowe kepengin golek bapak liyane yo dorono-rono aku ora apa-apa eh tak sawange saka kene gage
1: Bambang Aswatama Bambang Aswatama kula sinuwun ojo lantang kakang Prabu Ngawong ayo Prabu Duryudana iki ayo nono tanding ana. Aduh. Inun. Sawenging lewatan kula diagung pangaksama paduka dene kula kladuk wani kirang tetugi.
0: Lah rek ngono. Pemarga kawarisan mamarga kepinteran sak yen ora nang ngesane nyuwun. Nang amarga aku ora pati celak gurman amarga kukup kaya ngene iki nyangku ya. Kuwi anake widodari. Kuwi anake widodari. Widodari. Ibumu iki dari Lulu Banaspati, ayo Widodari. Aja nganti tingkah kang ora kaya anake widodari, widodari menungsa lumrah. Kuwi tak golek ibu nom ning ora anak-anak. Kuwi raja putih saka negara Timpurusa ya ibumu kerpi ning kuwi kepen kuwi cilik biar kuwi diopeni. Anggap ibu walon jadi anggap ibu dua marco ibu musim saiki so nyateni aku ngono ya nyatian gue ibu mutua neng ibu saiki panggung gue kau ya kau anak dewi ngono aja kau ngono ya aja kau ngono ijo ni kapok gue aku nendang anggo sikil mau pok meneng yang ngeri ya mau mau ngerasani bapakmu yang ngeri ya kerpo po
1: kulo kakang penemban
0: kowe aja deglen ya aku ngerti yang sak temene anane kowe ndek uni kaya ngono sing tok ndelke aku to kowe rak ngendel-ndelke dupae iso dadi adikku to sok nek aku ora ana kowe janteme wong karo ngidul ya oh jawaban guneman wong-wong iki pekewa karo aku kabeh iki mergo kowe muridku aja duwe kowe adikku ora kena kaya ngono iki sinuwun kulo lho aku melu di bongoli nuni pangapun sak dengipun ini sewo lepat nyuwun jalani dining pangapunten sinuwun iki tembung apa jalani di ya bener segara iki samudra jalani di kula nyuwun lauting pangapunten awake upame kula mboten ngengeti bapak Druna Aswatama sampun dados walang-walang iki nang parenga wediri engeting penggalih sinuwun sardining keringet
1: nggih Kakang Prabu kula nyuwunaken pangapunten dosanipun Bambang Aswatama Aswatama wonten menika ing adoh dina iki sepet netraku nyalang kowe ora lunga saka papan kita keprok dampar sirah kowe

0: Korang mau diatur yang sobat tuh, kau ingin sinuun?
1: Iya, harus dikerpo sampai narkondo po.
0: Buat nginten pilih lo tamu lagi serawat dengan kepanggilan yang menikok. Mari saya menikok tu sinuun, lilano kangge sahabat tawes panti menikok. Mulo badi sumingkir saking pakuwon. Lan kutan saanya nyadang, kuenanya nyadong. Selanjutnya katimbalan kulo sendiri kuang lampai. Gih, mongso borong. Kakang berbahan.
2: Apa, kerba?
0: Kulo nyuwun pamit.
2: Aja tak pindo ya. Isin-isin ke aku ya. Aja tak pindo.
0: Ih, nyuwun parapun dan sak jaringipun. Jadi pati hari sengguni konten pengendek kau yang ada. Parangok pun jangan pamit langsung rumit. Ih, ngaparangok ngantos atos.

0: Paman Sengguni, wantenipun dungkap Serap Suryo.
1: Lali.
0: Pantenipun sampun kala mau kawitan lebet dateng ing dawah dados peksa ngantos meh Serap Suryo.
1: Loro kok paduka ing ingsun ning awang ganggenipun sampun kepareng madeg suraning Drya Jemeneng Senopati ngrabaseng Pandhawa kula lon kados pun te kepareng penggalih paduka.
0: Gusti kula ingkang sinuwun, Bapa Truna.
2: Wonten dewas.
0: Wiwit dalu menika kula lajeng mempen mahasingasamun. Mugi-mugi cawata tumunten. Angijaba ana menapa panyuwun kula supados kula saged tunggul salebeting Bratayuda.
2: Niki. Mboten ngerti saken Jawa kula nyon.
0: Paripurna sabdane Sang Ngeto Sasmita Kundrang Raton. Tedhak jog saking paling gandham parjenta. Kaliyah-kaliyah denyu lumampah, yayah banyak ngelangi warih.

Karep pamelengan Prabu Duryudana amatek mantram sati ngecake pirang-pirang rapa kang tinarko bakal antuk gawe nanging godane gedhe kang anggung sumanding denyo semeding pengangkan aja nyuwun marang nugraning dewa nanging tanoning katingalan kejawen namung citrane Dewi Banowati ora dening moka lamun warsuh ideping tekad dipun ambali malih denya ngetokake mantram sakti amiwiti anengai dereng ngantos amungkasi gagar wigar tanpa karya margi ketingal wujuding Dewi Banowati dipun ambali malih denya nyuwun pangwasaning dewa kawitan saking sedhakeping asta tumungkul ing pasemon menengake cipta Andrewili donya ngucap nyuwun marang dewa nanging ing katon galibetan namung Dewi Banowati mapan mengkono rasane wong sengsem sewu loro dadi siji bingung linglung satemah liwung wekasan dadi wuyung kepaung kaya wong gemblung lapet saking judheking penggalih anggung mulat kanan mulat kiring angliling guling tinarko Dewi Banowati sadila sadila dipun arasi nanging dupi rumahus kecilik kadung serpeting penggalih sadila sadila menggeh menggeh karang napas saliweran widiling keringat soko selo-selaning dodo senadyan mangkono tinarko ilue Dewi Banowati nadyan keringat ing usapan mawi putu ing susun dari pin res res kaunjuk jening Prabu Duryudana tinarko luing Dewi Banowati mapan mengkono rasane wong kang kaladuk kadung rasane anane amung mengkono patrape turu ora kepenak lungguh ora jenak mangan ora enak melanggung ngagak-agak tantepe kaya pragak sadila-sadila nepak kanang budak saking gempunging penggalih Prabu Duryudana meneng saking palenggan kang anyar ketiung yaning Prabu Duryudana mung papan padupan cinekel pinondong pondong tinarko Dewi Banowati mboten nginten maksih murup latuling daono milanyangrat bengose kobong separo Prabu Duryudana parandene mboten rinaosaken labet saking kesurung rasa sengsem sengseming raos mboten tipis dangu-dangu ambabar raos asmoro nanging kaya ngopo nadyan asmoro tan kena kiniro kiro labet Dewi Banowati mboten semanding montenipun ngamung tansah dadi impen dening impen rumang saling Prabu Duryudana kaya wis kelangan ing reh kridaning priyawanut dia wungu saking sare dili dili manjing ning pasar ya sinigek ingkang dawek anawung bendur nawa kausa kang ana ing persuanan dawe Arkana Patih Harya Sengkuni nimbali sangya para satakrawa katinan kaya gajah ngamuk patrape

0: Jelah bat kan telah ke diri bidok kau cobat.
1: Kosek-kosek. Kau ingin kongkol loro. Terus sana kain kan. Beneman disik.
0: Jelah dia bening mawan ku. Agar pilih juga ya kau kok masih keluar ku dibokeri cobat.
1: Nah ya marga panten giliran ku dumengkono ku aja kaget. Lan ada sok merubrah peranatan kang wasana kabeh mau wis ning sen sarta pinarinta dening ingkang neraka ingkang sinuwun Prabu Duryudana.
0: Iki wae. Nyuwun sepunten mawon, Pak.
1: Apunten kok sepunten.
0: Mun mang teke mawon. Diudah degleng. Pripun? Pripun ban kabare? Lha iki Mbak Bubar kelangan Senopati gede, di Jaya Drata. Salah si Buris Karlop, Buris Rowo. Lagi-lagi ini, besaratan guyur abis hilang. Amargo, dandang sumyang diliwanti. Lelai digawa mati, bisa hilang saratan besok yang bareng saja. Kulo mana, dan besok kapan matimu? Manggerin. Abare pripun kok kula mirengke ngene kok jerdah mawon mung padu mawon ku kemelut Gusti ora entek-entek niku pripun to sing padu wae sinten perkara napa sing dirembuk ro wae
2: mak makaten iki kula pun diri wanti wanti citraksi sampun tantang tantang tung tantang tung tung tantang tung tung.
1: Hehehe, tekleng nggak kebacut. Wih, harus guneman apa, Ngger?
0: Nggih, beli. Meroh, guru-guru biak, buatan ketik, rembulan, rembuk. Sing tinggal di tinggi pedutan, ini wau, nopo?
1: Padudon,
0: nggih, padudon.
1: Engkang ngerokok, yang ngawonggo, kesabet rembuk, dene ngocapir si kerpok.
0: Lu ngantin tau, terus. Agak malam ngawang gue di semua ni kali harus si karbol, karbol.
1: Diampun. Terus si memondo.
0: Beripun.
1: Mana tak dekrek. Gunman rata tahu cetok, senengane gantar. Menteleng kaya banteng. Nonyol kaya gabus. Oh, gablis wae. Iki meneng ngrungokno wae. Yen ning pakanan ya panganan, nek ora ning ya golek. Oh, yen turah aku kek ana, yen ora ning aku tukokno. Yen ora duwit-duwit golek utangan aja njaluk aku.
0: Wah. Guyu ajeng ajeng metu telai niku.
1: Wis. Rong gerang tanpa tata krama. Karto Warmo.
0: Kula, Man.
1: Kowe iki Karto Keman kok Karto Warmo. Wonten pundi kowe ingkang adhaw? Daredah sak medane ing ruwang antaraning geseh panemu Persi Kerpo lan Sinuwun Ngawangga. Ruwang iso digegabah asmane digegasah rasane. Nganti tanpa parentah ing sinuwun Sinuwun Ngawangga ngajokake diri najan mengko ing wanti bengi kepengin nggone lumadi perang hamurang wanti. Dene kowe kabeh lan para kadang-kadang tinanggen aumiring dengkare Sinuwun Ngawangga nganti tekan mengko sakpurnaning Bandayuda.
0: Rembugan kawinan niku mboten udeng, mboten udeng. Bodi-bodi, parangi, paman, paman, lari apa bodi?
1: Wei cintai neng uang,
0: bersih sih cinten,
1: cintai neng nama nur,
0: bodi-bodi, saman, ngarani crossing, baten-baten, cekain gey,
1: ngara urung aku leh muselak, kau kira bukannya bangsa wajah menungi teteh, ngerti sing perlu rata teteh. Aja dengi blate paip apa-apa, dengi blato banyol leh, wae. Sing wigati-wigati kok aja tok keblat.
0: Angge sing windarti-windarti mboten ajeng keblat.
1: Oh, krocok bendo. Aku ki jane ora muni elek. Nunggu lakon kaya ngene muni elek niku lawan bosen ngrasake traksi niku.
0: Lajeng mriwon iki lho, wani bengi kan baris.
2: Aja melu baris kowe nyawang wae saka kaduan, aja nyaketi unggahane ingkang sinuwun. Prabu Karna yen to ora ana timbalane mengko ndak keluputan.
0: Heh. Wong bayi wae melu baris. Terima kasih, kedamaian wajar kuih yang kita rauh kakak. Kuih ada mingkuh yang pekewo, tindak lagi kuih itu melu baris dan diri. Betul aku datang sendiri dong kakak. Baru numpak apa diri, kuih pasti numpak berdek kakak. Oh berdeknya betul melebet ya kakak. Sing mbak berdek itu dewa. Begitu dewa itu dewa. Aduh. Aku kare nyawang kowe sesuk kaya wong lara untuan dicedhil. Wong tancep danak iso ngethoke dipamerke anggere wong. Diseroni wae. Tung tung tung. Arun danak. Diamput. Aduh, anggo yo kok penting ngantek bekel. Aduh man. Nyuwun pangapunten, Gusti nyuwun kiyat. Oh

Nggih, aja baris. Urung pamit wong omah. Nggih, kunjing napa lho. Ora sandadak dawuh sing rawa-rawa dina iki. Aku kepengin prajuritmu kabeh padha ngrasuk teropong, Bang.

Ngagelah nomad janing alun-alun Roto titianing narindro nganggo Prabu Karno Basuseno inguni paringaning sang Hyang Surya Dewataning Raina Ora jeneng mukalamun kang kinarya piranti ning rata dudu saweneng wesi kabeh sarwa rajaning wesi kalebu wesi pepethingan. Wesi purusani wesi mangangkang wesi mangambal wesi balitung. Urdaning rata dudu saweneng kayu nanging kayu cendana murni. Malamun rotol mampah katiuping sami rono ngambar gantanya rum lumerang lir bandaran sari tiraping kreto sisi ing mino jolodri malamun ing wanti beduk tengangi kesoroting bagas koro putih memplak koyo sloko binabar Rinakitan kudu kalih kembar ulesi dasar podo banter palayune. Lamun kenario mangsah duri tau tati keramas subat sisik jemparing akemu gede. Abdi kenek lanku sirus pertandan toro diwa ngapan lo dulungi dewi-dewi. Tumi nampi sasmitani ngeratu gusteni pun kusir taruno kang widak temangere lampai ngeroto podo sakulanya belangi sambuk. Mubat mabit kang semedi nyenggol pok gantangan yang kudo. Kudo sakolo jalan kiri kulun jegrik buntut dar kuping jepiping. Meripat mendelik geprak pratolo mamprong lam.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken salah setunggaling talk show kanthi tema membaca keistimewaan DIY melalui arsip dan seni. Wonten ing rerangken adicara Jogja Book Fair lan pameran arsip tahun 2016. Rawuh ing adicara menika Ketua Sekber Keistimewaan DIY Widiasto Wasana Putra lan seniman kondang Ngayogyakarta Marwoto Kawer minangka narasumber. Mahasiswa saking program studi ilmu sejarah UNY lan ugi jurusan sejarah dan pendidikan sejarah Universitas Sanata Dharma minangka pasarto ing adicara menika. Pawarto salajengipun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman ngawontenaken wawancara ugi verifikasi lapangan minangka program evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi utawi WBK. Program mereka katindakaken tembayatan kalian tim penilai kanasional Kemenpan RB. Kepala Kemenag Sleman Haji Natif ngandaraken pembangunan zona integritas menika ugi minangka cara mujudaken budaya kerja berintegritas lan ningkataken kualitas pelayanan tumrap warga masyarakat. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sutresna Budaya ngaturaken pambagia wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawulujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan pemanfaatan refugia untuk pengendalian OPT. Sutresna Budaya wonten ing kalodhan menika sampun sareng kalian kula ingkang badhe ngaturaken pirembakan menika noninji Ibu Tuajri Biastuti minangka penyuluh wonten ing UPTD BPSD MP utawi unit pelaksana teknis daerah Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta. Lan samenika kula samusan kalian panjenenganipun sugeng dalu Bu Bias.
1: Kendalu Pak Semi.
0: Nggih. Terus pun pawartosipun, Ibu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah nggih. Sehat. Nggih. Sesa budaya kata singgang kula aturaken kula wau bidhe wonten ing dalem menika ingkang badhe pun aturaken menika babagan pemanfaatan refugia untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Nggih. Bu Bias, ini menika ingkang dados pambuka barangkali banyak masyarakat yang belum begitu familiar dengan istilah refugia. Meskipun kadang tani Mbak Menawi kata ingkang sampun mangertos refugia menika lah menika monggo pun aturaken Ibu. Refugia menika menapa mekaten?
1: Nggih, matur nuwun Pak Semi. Refugia menika kados dene tumbuhan napa tanaman yang dapat mengundang dan menyediakan musuh alami. Nggih. Refugia menika berasal dari kata refugi, Mak.
0: Nggih.
1: Dados yang artinipun ngungsi.
0: Nggih. Oh.
1: Dados di umpamakan kalau tanaman menika ada serangga, nggih. Dalam serangga itu serangganya itu bisa mengungsi ke tanaman refugia tersebut.
0: Nggih. Jadi kalau refugia ini hitungannya menjadi tempat apa hewan-hewan
1: berlindung
0: ya, nggih okay.
1: Berlindung dalam tanaman menika Mas nggih.
0: Oh ngoten.
1: Nggih, dados menika seperti refugia menika saged menyediakan musuh alami nggih. Seperti predator menapa parasitoid nggih sebagai mikrohabitat dengan harapan bisa mengendalikan OPT secara alami ngoten menika Mas nggih.
0: Ah menika ingkang kaprah menika ora kagem napa nggih mengendalikan OPT ini kan pakai napa nggih Bu semacam insektisida.
1: Yeah.
0: Padahal kan alam sampun nyawisaken ngoten nggih.
1: Yeah.
0: Lah menika pripun Bu ingkang babagan makaten menika? Yeah.
1: Dados mungkin cek napa nggih dereng petani dereng kadang belum memahami ngoten nggih Mas nggih. Yeah. Dados di alam itu sudah ada musuh alami ini kok konco tani gitu Mas gitu. Terus yang keadaannya itu secara alami sudah ada di lingkungan tersebut gitu. Tapi karena penggunaan pestisida kimia yang tidak bijaksana meniko konco tani atau musuh alami niko dapat musnah gitu niko gitu. Terus niko kaitanipun kalih refugia meniko gitu. Terus refugia menika saged dingge lantaran ngungsi niku wau nggih ngungsi musuh alami menika nggih.
0: Nggih. Menawi pun aturaken teknik refugia menika atau pola kerjanya menika kepripun Bu menika?
1: Dados cara kerjanipun menika nggih Pak nggih. Dados kalau refugia itu kan

0: menghasilkan bunga gitu. Bunga itu kan ada nektarnya. Nah, nektar itu sebagai bahan pakan, bahan pakan yang bisa digunakan untuk serangga itu menyerbukkan bunga gitu. Dan terus kalau seperti tawon tutur itu loh Mas. Tanaman refugia dan musuh alami yang ada di dalamnya itu tidak musnah, tidak mati, itu lajang bisa ditanam sejajar matahari, Mas. Agar tidak mengganggu penyinaran.
1: Jadi jangan sampai tanaman refugia nanti malah ngayomi tanaman utama ngaten.
0: Yang penting lagi ini Mas, penanaman jangan terlalu dekat. Apalagi kalau terlalu dekat nanti malah pertama persaingan unsur hara, nanti jadi rimbun, otomatis nanti nanti ada OPT lain, terutama tikus yang hadir di situ.
1: Oh iya ya Bu ya. Jadi ya, diperhatikan juga itu ya Bu ya.
0: Harus diperhatikan.
1: Kemudian Bu, di masyarakat sendiri, dari pengamatan Bu Bia selama menjadi penyuluh gitu ya, apakah pengaplikasian atau penggunaan tanaman refugia ini sudah dipahami betul oleh masyarakat, oleh kadang tani?
0: Sebagian sebenarnya sudah Mas. Sebenarnya dari dulu itu simbah-simbah kita Mas, itu sebenarnya sudah tahu fungsi apa refugia, tapi mungkin dulu itu belum cara ini ungkapan apa ya, kata-katanya mungkin bukan refugia ya, gitu,
1: istilahnya belum
0: tapi, tapi sebenarnya sudah menerapkan. Kayak simbah-simbah dulu itu kalau di galengan, di pematang itu kan ada refugia yang dari tanaman pokok, tanam bukan tanaman pokok tapi tanaman budidaya seperti kacang panjang. Itu kan kadang-kadang simbah-simbah dulu itu kalau ke sawah itu ngasto kundur kacang panjang, kacang panjang itu sebenarnya itu secara tidak langsung sudah menerapkan refugia.
1: Ya, jadi sebagai tanaman refugia juga ada nilai ekonomisnya,
0: ada nilai ekonomisnya. Tapi penerapannya itu sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi mungkin secara pengertian refugianya sendiri itu
1: secara ilmiahnya mungkin kalau apa namanya orang tua dulu belum tahu, tapi dalam mempraktekannya sudah. Kalau tadi Bu yang dicontohkan oleh Bu Bias tadi, misalnya tanaman kacang panjang itu bisa menjadi refugia hewan apa Bu yang kemudian bisa di situ biasanya?
0: Biasanya kalau nanti ada sekitar kayak parasitoid, ada bisa ada nanti laba-laba juga bisa ke situ, terus nanti ada xenella kayak kumbang helm itu juga nanti bisa berlindung ke situ. Banyak sekali Mas sebenarnya.
1: Kalau itu misalnya salah contohnya begitu, biasanya akan menjadi pengendali OPT apa Bu? Organisme apa yang biasanya dikendalikan oleh?
0: Kalau biasanya kalau kumbang helm itu kan termasuk predator ya, otomatis dia makan yang lebih kecil, terutama nanti ada kayak wereng, kayak kutu-kutuan tuh bisa dimakan oleh si kumbang helm itu. Dan biasanya kan dia predator lebih, biasanya lebih gede, lebih memakan yang lebih kecil.
1: Baik, kalau dari sekian banyak manfaat tuh bisa disampaikan, manfaat dari refugia ini apa aja tuh Bu?
0: Kalau untuk manfaatnya sendiri bagi tanaman gitu Mas, refugia itu sangat bisa untuk mengundang musuh alami gitu. Tadi seperti saya katakan tadi, capung, ada laba-laba, ada lebah ngeten gitu. Lajeng bisa menyediakan tepung sari bagi sebagai makanan alternatif predator. Lajeng ada juga sebagai mikrohabitat predator atau parasitoid. Tadi katakanlah bisa untuk berlindung, tadi itu kan bisa untuk sebagai mikrohabitat. Yang tidak kalah sekarang lagi in gitu Mas, bisa mempercantik lahan pertanian Mas.
1: Terutama yang untuk tanaman hias
0: ya Bu ya. Kadang-kadang kan banyak sekarang orang untuk selfie itu, nah, ya, itu bisa untuk mempercantik kawasan pertanian ya, karena bunganya kan mencolok mas, mencolok nanti berjajar rapi itu kan bisa mengundang.
1: Jadi apa namanya, akhirnya bisa punya manfaat banyak ya Bu ya. Satu sebagai refugia, dua mempercantik apa tempat itu, kemudian juga tiga mungkin kalau dikelola oleh misalnya kampung wisata juga menjadi bisa, tempat wisata juga.
0: Sebenarnya bisa secara tidak langsung mungkin ngeten nggih Mas nggih.
1: Mungkin Bu Bias punya satu contoh di mana sih Bu yang apa namanya pernah menggunakan atau mungkin juga sekarang menggunakan refugia tanaman hias ngeten.
0: Kalau dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah menerapkannya di kawasan daerah Pandak ngeten.
1: Oh iya nggih.
0: Jadi ada kawasan yang itu banyak refugianya nggih. Tapi mungkin kadang-kadang petani nggak sebanyak dulu, masih menerapkan, tapi nggak mungkin orang masih beberapa saja yang masih menggunakan.
1: Kebanyakan apa Bu kalau yang dulu kalau di Pandai itu tanamannya?
0: Penikir dipakai. Mas.
1: Oh kenikir. Kenikir. Oh sih, kenikir kan pertumbuhannya cepat, ya Bu ya?
0: Cepat, cepat. Tapi harus tadi harus rutin kan cepat. Cepat habis, kan cepat nanti harus nanam lagi.
1: Kalau kenikir itu berapa lama Bu? Apa namanya untuk apa ya istilahnya? Mulai dari tanam,
0: dari
1: kemudian
0: tanam sampai berbunga sampai habis itu sekitar 2-3 bulan masih bisa.
1: 2-3 bulan
0: bulan masih bisa.
1: Kalau dalam penerapannya dulu biasanya itu untuk refugia untuk tanaman pokok apa Bu?
0: Dulu tanaman padi.
1: Padi. Penanamannya berarti di pematang-pematang begitu atau
0: pematang di pinggir, pematang yang di pinggir
1: bagian dalam,
0: bagian
1: gitu.
0: Luar antara saluran air dengan dengan tanaman ada galengannya itu di situ.
1: Jadi kalau tadi dicontohkan kenikir itu apakah misalnya dalam satu peta itu mengitari begitu atau mungkin hanya di beberapa titik ngaten?
0: Sebenarnya bisa diterapkan seperti itu, tapi kan kalau mengitari itu nanti Pak taninya mau masuk ke lahannya kan juga susah. Jadi bisa beberapa titik itu juga bisa.
1: Iya, dan cukup begitu ya Bu ya.
0: Iya, cukup seperti itu.
1: Baik, Ibu sebagai penutup barangkali juga bisa ditekankan lagi ke masyarakat bahwa apa namanya keseimbangan alami kan sebenarnya sudah ada begitu ya. Nah, monggo disampaikan supaya masyarakat juga akan lebih menggiatkan begitu untuk memanfaatkan refugia, tidak hanya kemudian bergantung pada pestisida atau bahan-bahan kimia ngaten Bu.
0: Jadi gini, pemanfaatan refugia itu memang salah satu pengendalian OPT gitu Pak. Ya memang bukan satu-satunya tapi salah satu. Jadi sekarang kan modelnya itu kan kita harus mencari produk yang bukan hanya meningkatkan hasil yang banyak tapi juga kualitas dari produk makanan itu sendiri. Jadi untuk mengurangi pestisida yang berlebihan, monggo untuk mengaplikasikan refugia itu di pertanaman. Sekalian nanti bisa melestarikan lingkungan gitu. Jadi sudah ada musuh alami itu yang ada di tanaman itu, yang ada di ekosistem, jadi tidak musnah ngaten niku.
1: Jadi refugia itu satu, mungkin juga kalau untuk dengan tanaman bunga itu bisa menjadi daya tarik gitu kan. Kemudian juga ada manfaatnya tadi itu fungsinya sebagai apa, ngungsi dari hewan predator. Kemudian juga mungkin ada nilai produk, nilai ekonomisnya juga ya kalau misalnya kayak kacang panjang gitu kan gitu. Dan juga yang jelas bisa untuk keseimbangan lingkungan gitu nggih. Secara alami ngaten nggih. Baik, terima kasih Bu Bias atas waktunya. Di kesempatan kali sudah menyampaikan topik yang menarik berkaitan dengan refugia. Yes, tersebut ya cekap semanten atur giaran bangun diso menika mugi saestu tansah piguno. Sugeng pepisahan mugi tansah rayu ingkang sami.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sanggar Suara Angkasa RRI kembali mempersembahkan sebuah mini drama dengan judul Kisah Cinta Roro Jonggrang. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Selamat mendengarkan.

0: sebutlah sebuah kerajaan pengging yang dipimpin oleh Raja Pengging yang mempunyai seorang putra yang sangat menawan yang bernama Bandung Bondowoso. Raja Pengging sangatlah terkenal di tanah Jawa sebagai raja yang sakti mandraguna. Raja Pengging sangat terkenal sebagai raja yang ingin selalu menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekelilingnya. Tanpa basa-basi, Raja Pengging pun memerintahkan putra mahkotanya, yaitu Bandung Bondowoso, dan memimpin langsung penyerbuan ke Kerajaan Boko.
1: Baik, Ayahanda, akan segera saya laksanakan. Wahai seluruh prajurit, ayo segera kita serang Kerajaan Boko.
0: Di wilayah Prambanan, Kerajaan Pengging berbatasan dengan Kerajaan Boko. Walau dua kerajaan tersebut hidup berdampingan, tetapi tidaklah rukun karena selalu ingin saling menyerang dan masing-masing raja ingin sekali saling menguasai kerajaan lainnya. Kerajaan Boko yang dipimpin oleh seorang raksasa yang bernama Prabu Boko dan mempunyai putri cantik yang bernama Roro Jonggrang. Di tengah kerajaan Boko, ada juga seorang patih yang sangat setia, yaitu Patih Gupala. Patih yang selalu setia menemani Raja Boko, dan juga sebagai penasehat kerajaan yang selalu diganggu oleh Kerajaan Pengging dari dulu. Dan pada suatu ketika,
2: Kipati Gupolo, kelihatannya Raja Pengging tidak main-main. Mereka akan menyerang kita. Bersiaplah, Kipati Gupolo.
3: Siap, Prabu Boko.
2: Putriku Roro Jonggrang, ayah mohon pamit, karena ayah akan memimpin langsung penyerangan Kerajaan Pengging.
4: Hati-hati, Ayahanda.

Roro Jonggrang pun terlihat murung di taman. Tidak seperti biasanya, Roro Jonggrang bersikap seperti itu. Hatinya resah, memikirkan nasib kerajaan Boko yang dipimpin ayahnya. Namun Roro Jonggrang tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi saat ini. Setelah mendengarkan ayahandanya pamit ke Medan Laga untuk berperang menghadapi kerajaan Pengging, Roro Jonggrang tampak selalu sedih karena takut terjadi apa-apa pada diri ayahandanya.

harus bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan dengan kondisi peperangan ini? Kerajaan berdekatan, tetapi selalu saja tidak rukun. Melihat kenyataan seperti ini, hati siapa yang tidak galau?

0: sengit pun tidak bisa terelakkan. Korban pun berjatuhan karena menurut ambisi sang raja, namun mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Semua menginginkan kekuasaan. Rakyat kecillah akhirnya yang harus menderita dan dikorbankan demi keangkuhan sang raja. Dan akhirnya perang usai dan dimenangkan oleh kerajaan Pengging.
1: Ayahanda, betapa tega ayah meninggalkan aku. Ayah, perjuanganmu sangat bagus hanya untuk istri dan anakmu, ayah. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi, ayah? Apapun yang terjadi, aku harus bergerak, ayah. Aku sebagai anak yang berbakti, aku akan meneruskan perjuangan ayahanda. Kasihan rakyat kerajaan Bokok.
2: Tuan Putri Roro Jonggrang.
3: Iya, Patih Kupala. Ada apakah, Patih? Apakah ada perkembangan dengan kerajaan kita, Patih?
2: Tuan Putri, apa yang harus kita lakukan sepeninggal Prabu Poko yang sudah dihabisin langsung oleh Bandung Bondowoso?
3: Iya, Kipati. Aku sedih sekali. Tapi tetap harus kita lakukan supaya kerajaan Boko tetap ada di muka bumi ini.

0: membuat kerajaan Boko menyerah dan bertekuk lutut dengan kerajaan Pengging, Bandung Bondowoso segera masuk ke dalam taman di mana Roro Jonggrang baru beristirahat.
1: Siapa kamu?
2: Saya putra dari Raja Pengging yang memimpin langsung peperangan.
1: Jadi, kamu yang membunuh ayahandaku?
2: Wah, betapa cantiknya kamu, ha? Kamu pastilah Roro Jonggrang, kan?
1: Iya, aku Roro Jonggrang.
2: Cantik, cantik banget kamu itu, ha? Dan, tenang saja. Aku akan memboyong kamu ke kerajaan Pengging. Maukah kamu jadi istriku?
0: Bandung Bondowoso terpesona dengan keelokan dan kecantikan Roro Jonggrang. Dan Bandung pun berniat akan memperistri Roro Jonggrang. Roro Jonggrang tidak kuat hati menolaknya karena takut dengan keangkuhan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang pun mencari berbagai alasan untuk menolak Bandung Bondowoso, namun tetap merasa takut. Dengan memutar otak, Roro Jonggrang akhirnya akan menerima pinangan Bandung Bondowoso, tapi dengan berbagai syarat.
2: Baiklah Jonggrang, akan aku penuhi keinginanmu untuk aku harus membuat candi dalam waktu semalam. Dan sebelum terdengar ayam berkokok dan matahari terbit, candi itu akan selesai. Dan kau akan jadi istriku. Kamu belum tahu kesaktianku. Kesaktian Bandung Bondowoso. Lihat saja Roro Jonggrang.
0: Bandung mengarahkan berbagai jin suruhannya untuk membantu membuatkan candi dalam waktu semalam. Semua tanpa henti melakukan pekerjaan pembuatan candi. Seluruh candi yang dibuat hampir selesai. Kepanikan Roro Jonggrang pun muncul karena mengetahui candi yang dibuat Bandung hampir selesai.
1: Aduh, aduh, bagaimana ini? Ternyata Bandung Bondowoso benar-benar sakti. Sampai-sampai candi yang dibuat hampir selesai. Aduh, aku harus bagaimana? Aku tidak mau diperistri dia.
0: Dengan panik, Roro Jonggrang pun segera mengerahkan tetangga dan teman-teman petani untuk segera menumbuk padi dan menghidupkan suasana pagi, walaupun sebenarnya masih tengah malam.
2: Wah, siapa ini?
0: Bandung pun dengan geram marah sekali pada Roro Jonggrang. Hanya 999 candi yang berhasil dibangun, sehingga usaha Bandung Bondowoso gagal. Setelah mengetahui bahwa semua itu adalah hasil kecurangan dan tipu muslihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso amat murka dan mengutuk Roro Jonggrang agar menjadi batu. Sang putri pun berubah menjadi arca terindah yang menerapi candi terakhir. Kisah cinta Roro Jonggrang dimainkan oleh Sanggar Suara Kasa dengan naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Halistia Putri, dengan para pemain Ratih Setyowati, Novi Kalo, Sutarjo, Bambang Aswianto. Sampai jumpa dengan cerita lainnya.

Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sampun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursito ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Yayasan Taman Sesaji Nusantara ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Rama Mas Iwan Wijono Putra. Sugeng dalu, selamat malam Mas Iwan.
1: Sugeng dalu.
0: Inji kados pundi pawartosipun? Sehat.
1: Saya.
0: Syukur. Ugi kepareng rawuh panjenenganipun Nyai Ratu Siti. Selamat malam sugeng dalu Nyai Ratu.
2: Malam.
0: Inji matur nuwun kados pundi pawartosipun? Sehat panjenengan lan keluarga nggih.
2: Sami-sami alhamdulillah sae.
0: Syukur. Matur nuwun rawuh panjenengan kekalih. Keparang kuraos wonten ing dalu menika. Lan tentu kemawon rawuh panjenengan kuwi sampun kantu-antu tining sutresna budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing dalu menika keparang badhe rembagan utawi kuraos kanthi mawa irah-irahan keterhubungan manusia dengan alam semesta. Nah, tentu kemawon mangke ugi wonten sutresna budaya ingkang rawuh wonten pamundhut pisan wonten pemanggi. Namun sadaringi pun mbak menaik sakit pun nandara kenang kurumin bagaimana sebetulnya hubungan manusia dengan alam semesta pada saat ini, apakah baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Monggo Mas Iwan Rumiin, monggo tersunti Mas Iwan.
1: Nggih matur nuwun. Basa Indonesia
0: nggih. Nggih monggo saprayoginipun.
1: Nggih saya akan menyampaikan yang hal-hal dasar utama dulu sebelum detail.
0: Yeah.
1: Jadi perlu ada yang dipahami dulu tentang Triloka Buana. Ada jagat alit, jagat ageng, dan jagat langgeng. Jagat alit itu manusia ini, jagat ageng ini kehidupan semesta yang material.
0: Yeah.
1: Kemudian jagat langgeng itu dimensi non material yang sifatnya kekal. Nah, tiga dunia ini akan dialami oleh manusia dengan perjalanan multidimensional. Nah, di sana berkaitan dengan dua hal yang bersifat kekal itu adalah hukum fisika kuantum dan hukum kekekalan energi. Nah, itu hukum ini akan mempengaruhi kehidupan kita hari ini, nanti pasca sudah tidak ada, maupun kehidupan sehari-hari ini manusia di kehidupan sosial dan alam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur dasar dari kehidupan masyarakat Hindi, Kepulauan India. India itu bukan negara India ya. India Archipelago itu termasuk Indonesia dan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Kita kenal Lingga Yoni, Bapak Langit, Ibu Bumi, itu ada di candi-candi tempat kita samadhi, dan manusia samadhi di sana untuk menyatukan bagian dari kesemestaan. Dan manusia punya empat saudara, api, tanah, air, dan angin. Nah, empat saudara ini proses jutaan tahun itu munculkan banyak logam di bawah tanah. Itu bagian dari cakra-cakra bumi dan leluhur bangun candi di atasnya. Kemudian orang samadhi untuk menyatukan kesemestaan. Dan kita kenal keris. Keris itu adalah gabungan logam langit dan logam bumi. Kemudian kita kenal gamelan. Gamelan itu saudara kita empat tadi menyatu menjadi logam dan kita bunyikan terhubung dengan kesemestaan dengan sampai terdengar di cakra langit. Nah, itu adalah proses manusia bagian dari keluarga belam, keluarga alam semesta. Nah, dari hal itu kita harmoni atau tidak harmoni itu tergantung dari hubungannya. Kalau alam, kalau leluhur itu memahami kebahagiaan tergantung hubungan dengan sesama manusia, alam, dan kadewatan, itu segitiganya. Nah, kalau kita tidak baik dengan hubungan dengan kadewatan manusia dan alam, ya kemudian distorsinya, social distortion dan natural disaster sekarang terjadi setiap hari di mana-mana seluruh dunia. Karena itu sudah terputus keluarga kesemestaan itu. Nah, hubungan kesemestaan itu dibutuhkan sesaji. Sesaji itu adalah hubungan kesadaran. Misalnya zaman dahulu mau nyangkul aja kita kulon nuwun.
0: Yeah.
1: Kalau sekarang semua objek pada alam itu ada subjek. Semua benda itu ada kesadarannya berbeda-beda level. Dan itu bisa diajak kerjasama. Kalau tidak diajak kerjasama, ya dia jadi objek yang pasif. Kalau kita ajak kerjasama, jadi sebenarnya dia subjek yang aktif kalau kita respon. Jadi sesaji itu berfungsi untuk keterhubungan kesadaran manusia dengan aktivitas di alam maupun sosial. Di sana posisinya sesaji itu. Jadi kalau di barat dikenal antroposofi, keterhubungan sains dan spiritualitas. Jadi sesajen itu menghubungkan manusia dengan alam. Kesadaran alam itu menjadi muncul dan tampil menjadi aktif untuk kita kerjasama. Kalau dalam bahasa gaulnya, bahasa gampangnya itu seperti mahar atau mas kawin, menghubungkan manusia dengan alam untuk aktivitas manusianya. Begitu kira-kira. Jadi hari ini kan sesaji kurang aktif, alam hanya dieksploitasi, kemudian distorsi, disharmoni. Yang menarik analogi gampangnya, kenapa ada sesaji untuk bertani, wiwitan gitu ya? Nah, itu ada fungsi keterhubungan manusia dengan alam. Benda-benda umbo rampe itu harus diadakan terus. Itu kalau itu tidak ada, berarti kamu sudah tidak dekat dengan alam. Karena harus ada buah ini, harus ada ternak ini, harus ada beragam kebutuhan tersaji. Itu dia dekat dengan kehidupan sosial sekitarnya. Harus sesama manusia menciptakan produk-produk itu. Kemudian tanaman-tanaman itu sudah enggak ada lagi, berarti sudah hilang. Kamu sudah enggak aktif dengan alam. Dan kamu tidak kulonwon dengan bumi untuk kerjasama. Misalnya di kota-kota besar, sesaji tidak ada. Mau diadakan pun juga umbarampenya terlalu jauh. Berapa puluh kilometer, ratus kilometer. Karena memang budayanya sudah hilang. Dan kemudian pragmatis, pasar, dan banyak kriminal, banyak bencana sosial dan alam, banjir. Seperti itu, ya itulah kehidupan hari ini yang kita hadapi. Jadi yang perlu diperbaiki adalah keterhubungan manusia dengan alam itu sendiri. Sesaji itu adalah keterhubungan kesadaran manusia dengan alam di mana kita beraktivitas, mau dari lahir sampai tidak ada, bangun rumah, menikah, cocok tanam, semuanya ada sesajinya. Itu fungsinya di sana. Gitu kira-kira gambaran awalnya dulu.
0: Iya, matur nuwun Mas Iwan. Mungkin Nyai Ratu mau menambahkan terkait dengan keterhubungan manusia dengan alam ini. Monggo.
2: Baik, yang disampaikan oleh Mas Iwan sama. Jadi sesaji menurut pandangan itu adalah sebuah persembahan jiwa. Dalam hening, dalam semesta. Kembali menjadi bahwa sesaji itu sendiri harus sebagai pengikat jiwa. Jadi menjadi suatu jembatan untuk kepada Sang Pencipta. Jadi dimanapun itu, sesaji itu kita selalu hubungkan, karena itu kita butuhkan, yaitu suatu kebutuhan. Kalau yang seperti sepengetahuan saya sih seperti itu. Karena sekarang ini kan hampir tidak ada ya di kota-kota besar sesaji. Hanya daerah-daerah tertentu dan hanya orang-orang tertentu yang tahu makna sesaji itu sendiri. Karena itu untuk di taman sesaji ini adalah mengedukasi apa sih sesaji itu yang sebenarnya, arti sebenarnya. Bahwa kita semua itu kan butuh sesaji itu sendiri. Bahkan untuk suatu misalkan saya akan mengadakan ini apa hajatan atau saya adakan acara itu pasti saya menggunakan sasaji, berarti kan persembahan untuk sang pencipta.
0: Terima kasih matur nuwun Yai Ratu Mas Iwan, sahabat awis paring andaran. Kanti menika monggo mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten pemanggi, wonten pamundhut pesan. Kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Sugeng dalu Pak, monggo menika saking Pindul Gunung Kidul Pak Darsono. Monggo-monggo Pak.
3: Dalu Bapak Ibu narasumber.
0: Nggih, sugeng dalu.
3: Kula merengaken tema menika. Lajeng cakepan manah kula mekaten. Teladan saking simbah-simbah Ebeni Sepuh menika luar biasa. Namun metode penggenerasiani pun kok boten mawi metode edukasi. Lajeng sak sampunipun kita kaitakan kalian perubahan pergeseran menika, nilai-nilai menika boten saged dipun resapi dening generasi kelajenganipun. Monggo keindahan lan budaya menika sinipun mujudaken kegiatan akar ingkang sangat dados dasaring pagesangan Nusantara. Lajeng kados pundi salajengipun supados menika saged timbul malih menapa dene saged penghayati kanthi langsung kembali kepada awal daripada tujuan itu sendiri.
0: Ngaten. Inggih, matur nuwun Pak Darsono nggih wonten ing Pindul Gunung Kidul. Nah, ini mungkin keresahan nggih Mas Iwan nggih bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak khususnya terkait dengan nilai-nilai itu tadi yang hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Gimana menurut Mas Iwan, monggo?
1: Memang desa-desa itu perlu kembali mengaktifkan budaya lokalnya secara utuh. Jadi apalagi desa wisata ya. Jadi desa wisata itu bukan dikembangkan apa yang laku dijual, tetapi mengembalikan identitas kebudayaannya. Nah, itu menjadi wisata keilmuan yang baru berapa hari yang lalu saya bersama Gusti Bendoro program wellness tourism, jadi wisata lebih wisata keilmuan ya. Itu perlu lagi dikembangkan ini dari kementerian itu menunjuk Bali, Solo dan Yogyakarta untuk mengembangkan wisata keilmuan, wisata yang sifatnya intangible, bukan end product saja dan jasa, tapi lebih kepada bersifat kearifan lokal, kenyamanan, healing, gitu-gitu. Nah, kita juga bisa mengajak keraton mungkin. Saya pernah ikut pawiatan seni budaya di keraton beberapa bulan. Bisa juga diusulkan di sana ada pawiatan tentang sesaji misalnya. Kalau kurikulum SD sampai SMA saya tidak tahu di mana posisinya. Kalau MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, memang sudah ada kelas-kelas penghayat. Tapi kalau sesaji itu di masyarakat, samping di desa-desa perlu dikembangkan kembali sesuai, kan ada apa namanya itu, merti deso, segala macam itu kan normalnya kan diaktifkan kembali. Nah, di sana ada unsur edukasi yang perlu dikembangkan di desa masing-masing. Kemudian kalau desa wisata itu juga sesaji itu ditampilkan secara keilmuan, bukan hanya untuk tontonan ya, tapi menjadi keilmuan yang disampaikan ke publik gitu. mungkin kita bisa usulkan ke keraton ada pawiyatan sesaji, begitu perlu ada film dokumenter tentang sesajen, dan itu semua bersifat keilmuan. Menurut Romo Manu, berapa bulan yang lalu kita diskusi, itu memang sesaji di gunung dan di laut itu, di pantai itu berbeda, sesuai landscape sosial dan alamnya. Dan memang itu kalau tidak ada, hanya pragmatis positivisme saja, itu menjadi kehidupan itu bersifat garing, boso Jawa gaulnya. Karena energi itu menjadi enggak berfungsi, karena hanya fisik ke fisik begitu. Sementara kehidupan ini multidimensional, di sana posisi saji. Dan memang banyak yang orang anak muda mungkin tidak paham tentang ingkung itu simbol kesempurnaan hidup, tumpeng itu manusia dan kadewatan, jajanan itu untuk antar sesama, jenang sekolo merah putih, bubur merah putih itu tolak bala, telur mentah itu asal usul kehidupan, dan lain-lain, daun sirih itu kapro, kan banyak sekali. Jadi itu memang perlu dipahami. Kemudian manusia bagian dari cokro manggilingan, bagian dari keutuhan holistik alam semesta ini, harus disadarkan kembali. Kalau tidak, masa depan itu gelap, apalagi sebagai budaya Jawa, bahwa Triloka Buana, kita bagian dari alam semesta, kita paham tentang trilogi pengetahuan dan laku, Sangkan Paraning Dumati, Manunggaling Kawula Gusti, dan Hamayu Hayuning Bawono. Sekarang bukan Hamayu Hayuning Bawono lagi, Bawono sudah tidak hayu lagi. Memayu Bawono yang ambiar, yang situasinya sudah sangat kompleks. Jadi kita betul-betul perlu kembali di posisi ke belakang, ke leluhur, tapi dikedepankan ke depan secara kontekstual dengan banyak program, kemungkinan keilmuan-keilmuan baru, begitu kira-kira.
0: Matur nuwun, terima kasih Pak Darsono, wonten ing Pintul Gunung Kidul. Selanjutnya ini, selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam. Terima kasih malam ini ikut belajar tentang sesaji Nusantara. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang ada hubungan antara manusia dengan leluhur yang telah tiada? Kemudian bagaimana memberikan pendidikan kepada anak cucu kita tentang nilai-nilai yang ada dalam sesaji sebagai simbol itu? Karena anak sekarang kalau dikasih tahu tentang sesaji, pasti hubungannya dengan demit dan lain-lain. Terima kasih, matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Ya, monggo. Mungkin Nyai Ratu mau paring
2: selamat
0: jawaban, monggo.
2: Selamat malam Mas Doni. Jadi tadi dalam keterhubungan dengan semesta itu, kita bisa belajar merendah, kita bisa belajar menerima, dan kita juga bisa belajar berserah. Jadi sasaji itu bukan sekedar ritual ya, tapi adalah jembatan untuk kepada sang pencipta dan semesta. Jadi sasaji itu adalah doa, juga energi dan panggilan jiwa. Panggilan jiwa yang menghubungkan manusia dengan sang pencipta melalui alam ciptaannya. Jadi ketika hati bersih, ketika langkah lurus, semesta pun membuka diri. Rezeki mengalir, perlindungan tercipta, dan segala yang berat itu akan menjadi ringan.
0: Ya. Mas Iban, mungkin monggo.
1: Nggih. Kalau menarik, saya juga seniman. Seni itu dari bahasa Sanskerta sani, yang diartikan persembahan secara jujur dan terhormat itu seni. Di Jogja juga seni juga sangat aktif. Jadi kesenian itu pun bersifat ritual. Sebenarnya kehidupan ini dari lahir sampai tidak ada lagi kita semua itu tidak bisa lepas dari ritual. Unsur ritual itu sendiri adalah bersifat multidimensional. Jadi material dan spiritual itu bersifat keseharian. Lah kenapa dunia sekarang itu menjadi tidak harmoni dan banyak distorsi sosial maupun alam? Ya karena memang kita terputus dengan dimensi itu. Nah memang perlu dikembalikan kembali lewat mau kurikulum, mau undang-undang sekalian, diwajibkan kembali alam yang sakral ini dihormati. Dulu dikasih bunga, sekarang dikasih sampah. Banjir di mana-mana, sudah tidak ada hutan larangan, dihabis-habiskan lahan hijau, longsor, banjir, dan semuanya. Nah itu kan harus dikembalikan kepada kehidupan yang sakral. Itu yang poin pentingnya. Kalau kita nggak merasa sakral, semuanya cari uang dan senang-senang, kehidupan itu jadi mati. Dan banyak bencana pun solusinya hanya fisik saja dan tidak menyeimbangkan. Jadi yang perlu dipahami hari ini adalah kalau masyarakat dulu mengenal makin maju, itu makin bahagia, makin harmoni, makin seimbang hubungan antar manusia tisitakarana, antar manusia, alam dan kadewatan. Nah itu yang hari ini hilang. Jadi hanya corporation, eksekutif, pasar, begitu. Tiga piramida yang alam, manusia, alam dan kadewatan menjadi modal, kapital, perusahaan, manusia dan pasar, itu semuanya dikuasai alam. Jadi yang dulu kosmologis sekarang antroposentris. Dulu kosmologis kita bagian dari alam, kemudian sekarang manusia menguasai semuanya, tapi manusia sekarang sedang dihancurkan oleh alam itu sendiri. Jadi kita harus kembali menjadi bagian perputaran alam, apapun bentuk sistem, undang-undang, pendidikan, kebudayaan, kesenian, semuanya harus menjadi bagian dari manusia dan alam. Kalau tidak, namanya peradaban bunuh diri.
0: Ngaten. Jadi memang kepada anak kita, khususnya generasi muda, memang harus diberikan edukasi apa dengan jelas tentang makna-makna semua itu, ya Mas Iwan. Iya, selesaipun menikah. Halo, selamat malam Sugeng Dalu Pendopo.
4: Pak Sugiman, kula Pak Eri, Pak Wening saking Wonosari nang itu.
0: Monggo Pak Wening.
4: Sugeng dalu Bapak Ibu narasumber.
0: Nggih.
4: Okay. Matur nuwun, dialog pendopo dalu menika mengingatkan kita pada filosofi nggih Pak, ajaran leluhur kita bahwa kita perlu memayu mahayuning bawana, menjaga jagat. Jagat di sini tidak hanya jagat fisik, namun tadi dengarin narasumber jagat kecil, jagat besar, dan jagat kelanggengan atau luka boko. Ini kita memayu, selalu menjaga, memanai, menilai, menikmati, ya, menjalani dalam tiga alam itu, sehingga dengan kesadaran kita sebagai batuan menjaga kelestarian alam dan isinya ini, kehidupan zaman nenek moyang dulu sebelum modern kan sangat terjadi ekosistem yang baik, indah, jihadnya menjaga keselamatan.

0: Maka saya salut, dialog ini mudah-mudahan menyadarkan kita betapa kita harus menghargai ekosistem alam semesta ini. Kemudian dengan sesaji ini saya juga sebagai orang Jawa juga memahami bahwa sedoyo saji saking sang aji. Jadi semua yang diberikan di muka bumi yang nampak dan nampak itu dari sang maha aji, sang maha luhur. Maka kalau leluhur kita saling memahami ini, ya mungkin wong nek diapi mesti api toh. Nah, alam juga begitu. Lalu dialog malam ini mudah-mudahan makin membuka kita, menyadarkan diri kita pentingnya amemayu-mayu ning bawono. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun. Terima kasih Pak Wening ing wonten ing Wonosari. Nggih, mungkin Mas Iwan ada tanggapan dari Pak Wening ini, monggo.
2: Nggih, memang kita perlu ada kesadaran kembali kalau di barat itu ada peta kesadaran oleh Hopkins sekarang bisa sama-sama hidup berdampingan untuk memajukan masyarakat Indonesia yang utuh, berkebudayaan, berpancasila dan maju harmoni, tidak ada kekerasan, tidak ada kerusakan lingkungan, dan ke depan itu menjadi bagian dari keharmonisan dunia yang sekarang sedang diperjuangkan begitu.
1: Iya, iya. Kuncinya di sini adalah saling menghormati karena bagaimanapun juga semuanya memang dijamin oleh undang-undang, ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya pun selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Sebentar, kami terima dulu telepon. Sugeng dalu, pendopo. Sugeng dalu. Ji, sugeng dalu Pak. Monggo menika saking.
3: Pak Darmo.
1: Pak Darmo, lenggah wonten pundi Pak?
3: Gunung Kidul.
1: Gunung Kidul, monggo Pak Darmo, Gunung Kidul.
3: Ini kalau dari Mangayu Badi lan Kemen Sangat sakit mirnaten sakit doro pendopo yang kalung niko.
1: Inji.
3: Namun ingkang kasus akan tinggalin Yesus kuatir nggih mboten.
1: Nggih.
3: Nanging batasaken tinggalin pemikiran tumrap sebab ya mbak. Sebab adat utawi tradisi ingkang gede sampun perkikis.
1: Nggih.
3: Pun sebab tradisi utawi adat menika sampai tangkal silu mampah namun sampun mboten kados kanan rumiin. Daripun kasus ini sama kau wonten ingkang menawi rumiin rak badi iwit nanem kemawon wonten upacara iwit nanem lajun panen iki dipun mestani menawi panjang kula metik lan pak tandilan pun lajun upacara adat menika tak menika wonten ingkang sampun wah wis wong mati iki ya wis dikubur wae ora tak diwacarani monggo menika tumrap wonten ing dusun menika pengaruh ingkang ageng sanget
1: nggih.
3: Nah atus pundi program-program menika sepatut mboten ateges menika badhe sengkah utawi batal kalian ingkang mboten sepatut namun kula nggih sedhik radi watos mergi ingkang gadahi pemanggih atem menika tiyang ingkang pengaruhipun ageng. Matur nuwun, mbok menawi wonten cerangipun kula nyuwun pangapunten.
1: Inggih, matur nuwun Pak Darmo ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul nggih. Mbok menawi menika ugi sami kalian Pak Slamet ingkang wonten ing Palangkaraya. Selamat malam pendopo. Selamat malam narasumber. Ini dari Pak Slamet di Palangkaraya. Memang sekarang ada keresahan budaya sesaji khususnya mulai terkikis. Kalau dulu orang mau mendirikan rumah, orang mau bercocok tanam, selalu didahului dengan kulonwun, dengan bentuk simbol-simbol sesaji dan lain-lain. Nilai-nilai itu yang diajarkan oleh leluhur kita. Namun sekarang seperti itu sering juga dipertentangkan. Nah, ini bagaimana menurut narasumber? Nggih, matur nuwun Pak Slamet yang ada di Palangkaraya lan ugi Pak Darmo ingkang lenggah wonten ing Gunung Kidul. Nggih. Monggo, Mas Iwan atau Nyai Ratu, monggo.

0: Ya maaf, saya nggak bisa bahasa Jawa, tapi enggak, saya menyimak apa, tadi ya. Dari Bapak yang Gunung Kidul. Intinya saya jawab dulu yang Gunung Kidul ya. Jadi setiap niat baik yang dipersembahkan itu menjadi cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita.
1: Yeah.
0: Itu intinya. Karena saya nggak hafal banget bahasa Jawa. Yeah. Terus untuk yang di Palangkaraya, memang sesaji itu hampir musnah pada zaman sekarang ya. Tapi ada beberapa desa atau orang-orang tertentu yang mengerti. Contoh kalau bangun rumah itu pasti adanya sesaji. Sesaji itu kan menyajikan seperti hidangan lah. Jadi yang tidak bisa kita lihat pun kan ada bentuk makanan. Kita aja yang hidup butuh makanan kan, apalagi yang tidak terlihat. Supaya kenapa sesaji itu harus diedukasi, harus di apa namanya, di in lagi apa, di bring up lagi ya, harus di itu lagi, di apa namanya, dikembangkan lagi. Karena hampir tenggelam sesaji itu ya. Apapun yang mau kita buat acara, entah itu bangun rumah atau hajatan, atau kita bahkan kalau kita mau bekerja pun pasti kita adakan sesaji. Jadi ada juga malam-malam Jumat tertentu ya, malam Jumat. Contohnya kita kan harus kita kan bersatu dengan apa, menyatukan sesaji itu menjembatani untuk menuju komunikasi dengan semesta. Jadi saya rasa dengan adanya sesaji itu yang hampir musnah, bagaimana semua orang itu harus memahami sesaji itu yang konotasinya apa sih. Banyak orang bilang katanya klinik-klinik lah apa, padahal itu bukan. Sesaji itu kan sesajen, sasaji, menyajikan suatu hidangan gitu.
1: Lalu terkait dengan tadi Mas Iwan, kalau yang Nun Sewu yang mempertentangkan atau yang memberikan sesuatu pengertian yang mungkin di sedikit pertentangan atau keliru tentang sesaji, ini seseorang yang berpengaruh di situ. Bagaimana cara kita untuk memberikan pengertian kepada beliau dan kepada masyarakat itu? Monggo.
2: Ya memang kuncinya kepada kebudayaan yang plural, multicultural, Pancasilais itu harus dikembangkan. Kalau kebudayaan yang bersifat open knowledge, itu orang bisa saling mempelajari dan mengembangkan bersama-sama. Tapi kalau sifatnya fasis atau ini paling benar, lainnya salah semua, itu yang merusak di bumi hari ini. Dan sekarang di negara barat itu lagi banyak konflik untuk memulangkan imigran, imigran dari perang di Timur Tengah. Karena mereka ingin aturan mereka dari Timur Tengah dijalankan di Eropa, dan orang Eropa bingung. Nah itu sama juga, mereka, negara Eropa itu bukan negara Kristen. Eropa itu negara yang bersifat plural, demokratis, begitu, multicultural. Kalau menjadi satu semua, ya mereka tidak bisa. Ini lagi-lagi ramai sekarang seperti itu. Nah Indonesia sudah lama Pancasila, sejak zaman Majapahit. Ya kita harus saling menghargai dan saling belajar. Dan yang paling menarik yang perlu dikembangkan adalah keilmuan yang bersifat open knowledge. Jadi ilmu itu milik semua orang, bisa saling belajar dan bisa dialog, didiskusikan untuk kehidupan bersama yang bersifat plural ke depan. Kalau tidak bisa, kita udah capek dengan banyak konflik. Kalau begitu terus ya bagaimana? Begitu kira-kira siapa?
1: Iya, matur nuwun. Iya, kuncinya di sini tadi saling menghormati tadi. Iya. Selanjutnya Sugeng Dalu menika Pak Eri ingkang lenggah wonten ing Semanu Gunung Kidul. Sugeng Dalu pendopo, Sugeng Dalu narasumber. Wonten ing panggenan kula kearifan lokal tasih kental. bab sesaji tasih lestari lumampah sae. Sedaya menika namung awujud panyuwunan kesaenan. Menika namung asung atur kemawon. Mugi sedaya menika tansah lestari ngantos putra wayah benjingipun. Awit menika tilaranipun para luhur jaman lumiyin. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun menika panjenengipun. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Pak Jungkung ingkang wonten ing Boyolali, Pak Jungkung ingkang wonten ing Boyolali matur nuwun. Nderek nyengkuyung. Kados pundi kemawon kabudayan menika kedah dipun lestarekaken. Awit menika tentu kemawon sedaya ngemot piwulang-piwulang luhur lan sae tumrap perkawis wonten ing pesrawungan. Nah, mila kedah sabar, kedah semangat anggenipun paring pangertosan dumateng ingkang dereng paham. Awit menawi mboten sabar malah ndadosaken bab ingkang kirang prayogi. Matur nuwun, ye matur nuwun. Mas Jungkung ya 3 WA menika kula aturaken. Menika saking Mbah Suro. Sugeng dalu Mas Giman Tunuseto, sugeng dalu narasumber saking Trisik Remen menika Mbah Suro wonten ing Trisik nggih. Badhe nyuwun pirsa babagan sesaji. Menawi tiang mantu sesaji menika ingkang wonten apa menika nginggil ipen-ipen atau menapa? Menika ingkang baken menika pihak temanten putri menapa kekalihipun matur nuwun. Nah, nggih. Tesundi menika monggo monggo. Nggih ingkang kalih kula bab panjeneng kuyung menika sedaya budaya mila kedah lestari. Lajeng ingkang gayut kalian Mbah Suro sesaji manten menika prayogi kedua-duanya atau dari manten putri itu sendiri. Monggo Mas Iwan atau Mbak anu Nyai Ratu. Yang terkait manten mungkin.
0: Kalau yang terkait sesaji manten itu memang kudu ada ya, harus harus ada. Kenapa harus ada? Jadi sesaji manten itu sangat penting karena ada semesta yang menyaksikan, ada alam yang merestui, dan ada energi leluhur yang menjaga setiap langkah. Langkahnya di mana? Pada saat kita mantenan itu pernikahan ya. Nah, pada saat pernikahan itu kan disaksikan oleh banyak yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Jadi itu sangat penting, sasaji itu mesti kita lakukan, harus kita lakukan. Itu aja.
1: Sayogianya memang kedua belah pihak ya, karena itu apa istilahnya pun kulon wun kalian meminta permohonan tadi. Iji Mas Iwan, Nyai Ratu, sebetulnya masih banyak ini yang hadir, namun karena keterbatasan waktu. Selamat malam menika Ibu Supriyati yang ada di Gunung Kidul juga terima kasih. Rawuhipun Pak Supoyo yang wonten ing Kadilayar Klaten, matur nuwun rawuhipun. Namun karena winatesing medal nggih. Mungkin ada harapan atau imbuhan bukat Sutresno Budaya yang dalem menika nyawiji terkait dengan materi malam ini, mungkin monggo Mas Iwan apa yang mau disampaikan.
2: Nggih. Sebenarnya budaya spiritual maupun kehidupan yang bersifat non material, budaya maupun institusi yang menghormati dimensi spiritual itu selayaknya ada selama-lamanya karena terkait dengan dua hal yang kekal yang selalu ada di bumi ini adalah hukum fisika kuantum dan hukum kekekalan energi. Kalau dua itu ditiadakan, kita akan kena efek negatifnya. Apapun aktivitasnya, mau lahir, mau menikah, mendirikan rumah, bertani, sebuah tanaman yang di Tibet itu sebuah tanaman yang setiap berapa saat reguler dibacakan mantra, efeknya beda dengan tanaman yang tidak dibacakan mantra. Begitu, dikasih saji, dibaca mantra dan tidak, itu efeknya berbeda. Karena sebelumnya dia tidak disinggung kesadarannya, dicuekin gitu. Kemudian kesadarannya diaktifkan dan kita ajak komunikasi. Itu berbeda. Memang dimensi ini multi yang harus kita aktifkan bagian dari kehidupan kesemestaan. Karena kita meninggal juga tidak hilang-hilang saja. Orang bakar plastik, asapnya hilang, itu masuk ke atmosfer, itu bukan hilang. Dan kita sesaji itu bukan hanya benda, objek yang pasif, itu ada fungsinya. Dan simbol-simbol itu kalau dibuka, dibongkar, itu bukunya ada di Leiden, ada jumlahnya sekitar 26.000. Di Eropa itu banyak buku-buku kuno Nusantara yang mereka pelajari sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat antroposofis, yang di sini justru ditinggalkan dan masyarakat kita menuju kebingungan dengan kesemestaannya. Nah, kita kembangkan kembali bagian dari keluhuran, cita-cita luhur yang harus kita wujudkan bersama.
1: Mekaten. Nyai Ratu, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan ke pendengar malam ini?
0: Ya, yang terakhir masalah yang tadi sasaji itu, ya kita harus kembali ke adakannya, dikembangkannya edukasi-edukasi, karena banyak orang yang kurang paham, bahkan anak-anak juga, remaja-remaja juga harus tahu pentingnya sasaji itu. Ya harus kita kembangkan melalui edukasi-edukasi itu saja.
1: Iji, matur nuwun, terima kasih Mas Iwan, Nyai Ratu, Rabu Ibun, mugi-mugi sinaoso nganti bumbu guyon parikeno saged tomimbu sesarepan, lan bersama kita bisa menjaga keterhubungan kita manusia dengan alam semesta, juga menjaga keseimbangannya bersama-sama memayu hayuning bawono. Masih kami tunggu kehadiran Rabu Ibun kadang-kadang kula saking Taman Sesaji Nusantara Salasengipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo dalem menika ngambali atur mugi murakabi. Ing musono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu keroncong micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang dhirekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasariro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu keroncong kacawisaken mugi dhumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun salam lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan sekawan tunggal 066. Inggih karena kula kathah nampi paring ing pangandikan Sutresna nggih. Dene wedalipun namung setunggal jam kirang langkungipun pramila monggo anggenipun paring kintun-kintun kula aturi dugi prayogi. Menawi mangke menawi kedangan saged pun putus ngaten nggih. Supados saged kathah ing rawuh kula tampi paring pangandikanipun ngaten nggih. Saderengipun nyuwun pangapunten. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh wonten ing gangsal sekawan 0333 saged kula cawisaken. Iye mumlai sekitering wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo nggih nun sewu tase wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sugeng dalu mirunggan kroncong
1: sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Nggih sugeng dalu monggo Bu Akianti.
1: Nggih. Solo di waktu malam enten.
0: Solo di waktu malam wonten.
1: Nggih. Nggih salamipun kagem Bunda Trijo, lajeng Eyang Buat, Mbah Kirno, lajeng Pak Yanto Pedulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, di Joko Budu, di Mas Yang Gemes, kaya gini pun kagum, sedaya semua.
0: Ngaten.
1: Matur nuwun nggih Mas Sugiman.
0: Inggih. Matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun monggo sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu Mas Dwi Nurseto.
0: Ki sugeng dalu monggo monggo kirukun werda menika.
2: Nggih. Lajengipun nderek bagian kula.
0: Nggih.
2: Katintun kagem Bu Wadiyati Bu Trijo Bu Sri Utami Nani Bagu Rasanya Sedaya Semawon Matur Nuwun.
0: Inggi matur nuwun rawuhipun Ki rukun berdosa wingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Sugiman.
0: Inggi sugeng dalu monggo Bu Trijo.
3: Kulakuan
0: buat
3: telefon
0: mas
3: Sugiman.
0: September ceria. September ceria. Cepi pun patut akan mien ye. Pop keroncong ni kak.
3: Ye. Ya tetap ye.
0: Ye.
3: Bu Wakyanti. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ugi Romo. Ya yuk pergi di Masjid Sumanto ya Joko Budu yang kongkam si Joko Supat Joko Sunardi Nurtari Pak Dipainin Adik Supriyati Romo Heri Sadono wonten ing Murangan Adik Adik Adik Joko Sumar mboten kupen ngagem Mas Jambang Sutano Pak Komisi Pak Supar Siu Sirup Bu Umi Sandaan Sianingnya di Kriwit Ya yuk ini lang sedaya kemawon
0: menika. Inggih. Inggih. Lagu dipun kok mboten wonten menika nggih September ceria nggih.
3: Tangan tak sampai.
0: Oh nggih. Ngaten.
3: Atur nuwun Mas Sugiman.
0: Nggih.
3: Dalu kula tanggal lagi matur nuwun sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Trijo sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo Mbah.
4: Kula nyuwun di tepinya Sungai Serayu, Mas.
0: Di tepinya Sungai Serayu, nggih.
4: Kelangipun kagem sedaya kemari, Mas.
0: Nggih, Prayogi.
4: Dalipun namung setunggal jam.
0: Nggih.
4: Sing wingking men kumanan.
0: Nggih.
4: Kangge mawon matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo sawingkingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yu sirup niki.
5: Nggih.
0: Monggo.
5: Lak iki Derek Nawan tentang sambung jual mas tu ya.
0: Ji.
5: Atau salam si kagum Bunda Timjo Mbah Noyo, kagum Mas Adi Bondosari, kagum Dusun Randaan, kagum Pak Sarjo, kagum di Gunung Pak Sawio. Raya bisa pinjau yang ni mas.
0: Ngeten.
5: Inji,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saminggingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
6: Sugeng dalu mirunggan kroncong.
0: Inji, sugeng dalu Bu Yayu monggo.
6: Aku enggak jadi kecewa.
0: Inji.
6: Lah kecewa terus ya kalau pinter-pinter.
0: Oh inji toh. Sama nikom boten monggo.
6: Ya alhamdulillah sehat nak mas.
0: Paringipun pengestu nggih mugi penjenengan keluarga kingaten.
6: Amin. Sami-sami alhamdulillah. Kula lajengipun tak nyuwun. Napa nggih? Rindu lukisan men.
0: Rindu lukisan nggih.
6: Yang bantuan-bantuan ya imajinasi.
0: Oh imajinasi ya, menikah pencari sakan. Ya.
6: Atur nuwun, langsung kalau kenton sedikit nyamangnya tak dibukani ya.
0: Nah ini ya kalau dibukani. Moga-moga.
6: Kagem Bu Gija, Bu Yuria, Bu Kun, Bu Esrina, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Salimah, langsung Bu Pipit, Bu Muda, Pak Asari, Mas Yudi, Pak Roslan, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Pak Weneng, Soho Sidwoyo, kemawon pamit banget pro empat yang tinggi kemawon.
0: Iki.
6: Mugi sedaya tansah sinaringan sehat. Kagem nak mas, mugi tansah sabar, pikantuk rezeki.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening Keluarga Kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Atas wontening giaran mirunggan keroncong wontening program 4 dari Yogyakarta dan sarangan kalian kula Sugiman Tuwinur Seto yang direaken. Salah singipun menika ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Micong sugeng dalu Mas Sugiman Tuwinur Seto.
0: Sugeng dalu Pak Kasiono.
1: Pak Kasiono mulawen kinten salam katur Bapak Thomas Dwi Heru Santoso. Katur Bapak Sagio. Bapak Sagio kula matur bilih bincang minggu kula mboten saged sowan pepanggihan mboten dalipun Pak Sagio. Kula nyun izin nyun pamit amargi kula nembe mantenan pernah kutu kula ijabipun wonten ing gereja Gamping Wanci Tabuh sedasa. Kinyun pamten dateng sedaya para monitor RRI Perumpatnya Yogyakarta. Kula nyuwun pamit mboten saged sowan. Mekaten sugeng dalu sugeng midhangetaken icung dalu menika sedayanipun. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono nggih. Samingkengipun lalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu Mas Giman Twinur Seto menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji. Dari kintun-kintun sekedik kemawon kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen Bunda Dwi Jokarang Mojo Mbah Noyo lajeng kagem Ibu Sri Utami sakwetan kampus isi Mami Sartika Kang Giono Kalasan Mas Rian Lek Gono lajeng kagem Yusirup Bunda Yayu wonten ing Kueni lajeng Pak Dujo sebagus kan wonten Bambang Lipuro Ibu Agiati wonten Wareng, Ibu Tuti Joko Yudan pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten Patuk. Kula mboten nyuwun lagu nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Ruslan nggih. Salajengipun saking Bapak Efik Supardi wonten ing Murangan Triharjo Sleman ngersakaken galunggung kakintun kagem sedaya sutresna mirunggan kagem kanca-kanca grup Nada Kasih. Sugeng dalu sugeng laras nggih matur nuwun nggih sawingkingipun. Halo sugeng dalu.
3: Halo sugeng dalu Mas Sugiman Tuwinur Seto.
0: Sugeng dalu Mbak Ijem.
3: Micong. Kula Mbak Ijem Bapak Tampiyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Kula lagune mbok bele wonten niku Desember Kelabu nek mboten wonten nggih sak wontenipun sedaya sae.
0: Nggih.
3: Kintun-kintun, kintune kagem Bu Sri Utami, Mbah Suro Trisik, Pak Sagio, Pak Yanto, Sedaya Pak Yanto, Bu Yayu, Sedaya Bu Yayu, Bunda Dwija, Bunda Wagyanti, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken micong. Ngoten mawon kagem Mas Sugiman Tuwinur Seto ageng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem sakmingkingipun alus sugeng dalu.
4: Pak Sugiman kula Pak Wening.
0: Nggih.
4: Lagunipun derek kemawon.
0: Nggih.
4: Yang paken sami kalipur ngantos paripurna. Salam kagem sedaya pandemen kroncong RW Pak Dalu menika. Ugi dateng Pak Tuso sebagai jalan ibu, Bu Yayu Bu Yayu, Pak Yanto si Pak Yanto, Bapak Narto Indra, Budi Dwijo yang sas, lajeng Bu Yano Arse, lajeng Bapak Sunaryo kalian Bu Endang, Muntur Purwosari Wonosari, lajeng Lan Sedaya Kemawon, mugi-mugi Sedaya sami Kormen ngantos paripurna kalipun proncong dalu menika nur.
0: Matur nuwun Pak Pening, Ibu Ningsih wonten ing Wonosari untuk ngukasih Mas. Kintun salam katur sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Monggo dipun laras lagu-lagu menika sinambi ngaso katur Mas Giman mugi tansah sehat rezeki lancar sukses dayanipun sugeng tugas ngantos paripurna. Matur nuwun rawuhipun nggih. Sakwingkingipun halo sugeng dalu.
5: Sugeng dalu mirunggan kroncong. Nggih,
0: monggo Pak Supoyo.
5: Mas Sugiman Dwi Nur Seto salam sehat nggih kagem panjenengan lan rezeki wonten ing panjenengan.

Wedi wirang wani mati. Tembung wedi wirang wani mati mengku teges manungsa urip kudu darbe kuwanen. Ing kene uga ngemot prayoga manungsa darbe rasa wedi utawa isin kalamun kawirangan utawa tumindak ala ananging kudu duweni kuwanen nalika mbela bebener. Nanging jroning alam saiki kepara malah akeh kang kuwalik. Rasa isin lamun tumindak ala iku wis padha disingkirake. Kamangka sayekti iku gegaman kang ampuh tumrap uriping manungsa.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Makaten Romo.
1: Inji.
0: Inji. Telepon ingin caket keluar terakhir. Yun pangapunten. Tansah lato kemawon.
1: Inji, monggo monggo.
0: Nah, kalau pintu naken di Romo.
1: Monggo.
0: Kakem ibu Projo Swasono.
1: Inji.
0: So kakem Mbak Riat Nining Romuki wonten ing dalem. Kalian putra wayang. Kakem Bapak Asari, Bapak Haji Ngationo, Bapak Triarjito, kakem Romo Eri Sarjono, kakem Romo Yuwono, Marto Biarjo, kakem Tirukon Bredo, kakem Bapak Kasiono, wonten ing Gulawen, kakem Bapak Tumiti, kakem Bapak Tupar, kakem Bapak Ruslan, kakem Ki Joko Budo, kakem Bapak Sukabjo, kakem Supoyo, bukti mboten kesupan, kakem Budaya Dwijo, Ibu Yayu Weni, kakem Mbah Ijem, wonten ing Babatan Penyungan, saha kakem Ibu Wagianti, kakem Bapak Sri Katon, saha kakem Kadang kula anan sepo, so saenipun kagem sedaya ingkang sami midhangetaken wonten acara Rumpat RRI dalu menika. Kagem Romo Projo Swasono,
1: kagem
0: Sukiman Tinur Seto, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mangke. Makaten medhar kula kunduraken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami.
2: Nggih, sugeng dalu.
1: Monggo.
2: Kesempatan.
3: Sugeng dalu Romo Kaan Seto Swasono.
1: Nggih.
3: Sugeng dalu Mas Diman.
1: Nggih, sugeng dalu.
3: Matur sembah nuwun Romo paring pun kesempatan.
1: Nggih.
3: Sowan badhe ngaturaken pang itu sinom tunggal podo pangkur mapak ambal wasanipun RRI samangke.
1: Nggih.

0: Makaten Romo.
1: Inggih.
0: Kulaturaken mbok bilih kathah kelepatan lan kesiranganipun Romo saha Masukiman kersa paring pangapunten.
1: Inggih.
0: Tembang menika badhe kulaturaken salam katur sepisan Bapa Jumangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Romo Adik Boniman Purwanto wonten Panggang. Romo Hati Ngadiono, Romo Roslan, Bopo Salasar, Wanto Hati, Wonten Pengate, Bopo Adari, Romo Heri Sarjono Engwarangan, Yusirus, Uki Kajem, Di Umi, Wonten Serandaan, Bu Nugroho, Wonten Serandaan Uki, Di Supriyati, Lek Merdujur, Bopo Kasiono, Bopo Untung Raharjo, Mbah Yono Wiro Saban, Busri Utami Nikowau, Matunwun, Mak Wagianti ugi Bapak Untung Raharjo wonten ing sami galuh lan sedaya kemawon spesialipun kagem Ibu KMT Projo Suasana wonten ing dalem.
1: Inggih.
0: Matur sugeng dalu Ibu, mugi tansah sehat, panjang umur.
1: Amin.
0: Jarwo putra lan wayah buyut.
1: Inggih.
0: Rama matur sembah paringipun kesempatan.
1: Inggih.
0: Kagem Mas Diman matur nuwun sanget Mas Diman. Sampun salam kagem Nak Riyat Miningsih wonten ing dalem.
1: Inggih.
0: Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun sawingkingipun.
2: Sugeng dalu maca patan.
3: Sugeng dalu dimasukiman saha Rama.
1: Inggih.
3: Saking puluhan menika.
1: Inggih.
3: Derek ngerjengaken.
1: Monggo.
3: Kinten salam rumiyin kagem Ibu wonten dalem.
1: Inggih, matur nuwun.
3: Kita wonten dalem.
1: Inggih.
3: Putu ijo. Lan sedaya kemawon ingkang lenggah wonten Gunung Kidul. Sedaya kemawon ingkang midhanget acara mocopatan saking RRI Perempat. Derek latihan menika Rama.
1: Inggih.
3: Wonten latar ngboten wonten sinyal.
1: Inggih.
3: Menika awangan kemawon.
1: Inggih, monggo.
3: Ngaturaken nuwun nggih, sinom rusak seruk kalian Dandang Kulo Tunggal Podo.

kelawan sopo menterinya.

lumakune peprentah.

0: Matur sangat nuwun.
1: Nggih.
0: Matur nuwun, Mas.
2: Matur nuwun, rawuhipun lan paring sekaripun.
1: Ngaten, Sutresna Budaya. Menika wau rak pianten kalih Pak Sugeng Sanyoto kalian Bu Sigit. Ngaten. Gayut kalian benjing tanggal gangsal September.
2: Inggih,
1: monggo. Nah, menika rak pengetan amanat 5 September.
2: Inggih, inggih.
1: Nah, dipun wiwiti saking kamardikan. Wontenipun amanat 5 September menika karana wonten kamardikan rumiyin.
2: Inggih.
1: Karena wonten kamardikan lajeng ngerso dalem kaping songo soho Kanjeng Gusti Pakualam kaping wolu menika menyatakan paring dawuh paring sabdo gayut kalian kamardikan menika piantun piagung kalih menika paring sabdo ngayu Jakarta dados tunggal basa Indonesia nipun bergabung kalian NKRI. Lajeng Ibu Sigit kalau mau nyekar muji syukur Yogyakarta tetap istimewa. Nalika tanggal 31 Agustus kalau wingi menika jangkep kawan welas tahun undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Menika mila wonten gayutanipun ingkang sami dipun sekaraken menika wau.
2: Ngaten.
1: Dados wontenipun Yogyakarta dados ibu kota Republik Indonesia menika dipun wiwiti saking kamardikan. Lajeng tanggal gangsal September ngersa dalem kaping songo so Kanjeng Gusti menika menyatakan bergabung. Lajeng mangke pas tanggal 1 Januari 1906 menika Yogyakarta dados ibu kota Republik Indonesia.
2: Nah,
1: urut-urutanipun ngaten Mas Sugiman ugi Sutresna Budaya ndadosaken uninga. Sawetawis monggo saking dalem rumiyin.
2: Monggo ingkang saking dalem sadèrèngipun kula aturaken ingkang paring kinten utawi kula selingi ingkang paring kinten menika. Inggih, menawi dereng wonten kula aturaken ingkang paring kinten. Kula selingi nggih menika saking panjenenganipun Pak Heri Sarjono menika monggo-monggo kula aturaken.
3: Sugeng dalu Rai Mas Sugiman Winursito.
2: Nggih,
3: sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Nuwun sewu. Kepareng kula badhe nderek ngaturaken sekar dandang kula kalih podo.
2: Inggih.
3: Kepareng kula awiti.
2: Ngaten.
3: Mugi syukur ing ngarsaning Gusti dene tan lestari dwi tunggal kang asta peprintahan ne ngarso dalam si sampian dah.

kekali nyo pranyoto ngasto

yang sinuwun sultan kang toku bernur pakualam wakiliro sami ngas toh peperintahan otonomi

0: Megatan Raimas.
1: Nggih.
0: Sekar dandang kula kalipada ingkang kula aturaken. Kepareng kula badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang.
1: Inji.
0: Dumateng Bunda Dijo ingkang pidalem ing karang

0: paring nyawiji kalian giaran mocopat ing dalu meniko dumateng romo Kanjeng Mas Tumenggung Perdo Suwasono kulo ngaturaken matur nuwun lan nyuwun pangapunten ing mbok gilih kathah lepatipun
1: inggih
0: dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito kulo ngaturaken sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna mekaten Rai Mas matur nuwun
1: inggih matur nuwun rawuhipun Mas Heri Sarjono tasih ingkang paring kinten menika saking panjenenganipun Rama Tujuh Subagio monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nursito. Sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula Tujuh Subagio Mbambang Lipuro badhe nderek nyekar sinom kalih podo.
1: Nggih.
2: Duh.

nyakno mereng nugroho.

Samyotulong mering yang agung mure ma yo widodo.

0: Aduh Gusti, mugi paring sewiloso. Pekaten Pak Sugiman Dwi Nurseto, pekaten Romo KMT Projo Swasono, matur nuwun awit medalipun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Tujo Subagio ingkang lenggah wonten ing Bambang Dipuro. Salajengipun kula aturaken ingkang rawuh wonten studio, monggo sugeng dalu Pak.
2: Sugeng dalu.
1: Inggih, Kang Asmo.
2: Mas Murtiono.
1: Bapak Murtiono.
2: Inggih, sugeng dalu. Inggih. Monggo. Romo Kanjeng Projo Swasono sugeng dalu, Mas Sudiman.
1: Inggih.
2: Keparenga kula ngaturaken Sekar Mijil gegayutan kalian maklumat gangsal September.
1: Ngeten.
2: Inggih.
1: Monggo monggo katuraken dalipun.

Indonesia merdeka wancine tanggal 17 nyarengi Agustus kang warsi sewulan kapungkur ngarso dalem kelawan Kanjeng Gusti priyagung sakloron paring sabdo marang kawulane Ngayogyakarta diningrat ugi pakalaman negeri tumuli bergabung.

Hanya wiji bring peperintahane negeri anyar aran NKRI pangarsaning negeri bombong kelawan trenyuh.

0: Bung Karno ingkang ngasto presiden netepake Yogyakarta yekti piranganing negeri Indonesia tuhu. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Pak Mutiono, Mas sampun kepareng rawuh paring sekaripun. Selajengipun monggo Pak Darmoyo.
2: Inggih, sugeng dalu Mas Giman Dwinurseto.
1: Inggih, sugeng dalu matur nuwun.
2: Sugeng dalu Kanjeng Praja Swasana.
1: Inggih, monggo.
2: Kepareng badhe ngaturaken pupuh gambuh.
1: Gambuh nggih. Monggo monggo katurak medalipun.
2: Inggih, matur nuwun. Rinenggo sekar gambuh

tanggal liro ing sekawan Januari.

ing Jakarta kata hera heru.

pindah ing Jogja kemawon. Bung Karno nuling rembuk.

patang puluh songo puniku kukang warasi.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Kima Sugiman Dinarseta.
1: Nggih.
0: Menika kakinten kagem Bunda Dwija, Bu Supriyati, Mbak Noyo, Bapak Kasiono Mulamen, Pak Ruslan Sembako, Rama Tujo, Rama Ngadiono, Bu Sri Utami, lajeng Mami Sartika Monga, Bu Nani Bajuri. Pranyoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu.
1: Matur sugeng dalu. Matur nuwun. Inggih, ingkang kepareng rawuh, halo sugeng dalu. Sugeng dalu mecapatan. Inggih, monggo saged menambali nggih ingkang kala wau pareng rawuh wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo. Monggo menika kula cawisaken nggih ingkang saking dalem. Ulang Bali wonten ing nomor gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo monggo. Nggih, sinambi kula ngaturaken ing paring kintun menika tasih sawetawis kathah. Saking panjenenganipun Ki Resi Seto monggo katuraken.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sugeng dalu nama Sugiman Dino Seto.
1: Nggih,
2: salam karahayon. Katan teman telah kawilujungan mugi tansah kasaliro dumateng nama Sugiman Dwina Seta telah sedaya kru yang kengaya jadiban wonten ing RRI Pro 4 ngayu Jakarta ing dalu menika. Salam sungkem mugi katut nyanipun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Praja Sasana. Mobil sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio.
1: Matur.
2: Keparenga kula badhe ngaturaken sekar sinom kalih padha nama Sugiman Dwina Seta.
1: Monggo monggo.
2: Bapak pilih sampun kepareng kula wiwiti nama Sugiman nggih.
1: Nggih.
2: Matur nuwun.

dan becik mring kanan kering. Gapengkok ing poncok

dipun tambui dan agomo dan anggap tutu mitranya.

sukeh miskin tinampi.

0: Pan kaporo tunduk tuntunan agomo. Maka ada anak masuk gimana tuh nyerita sekar sinom kali foto yang akan keluar terakan kirang langkung pun nyun pangapunten dan sekar kau keluar terakan dengan yang pilihan pun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Prajo Sasono Uki Katur Romo Parsono Romo Mugi Santoso Romo Kasiono ingkang lenggah wonten ing Bulawen mboten kesupen ugi katur dumateng Kadang Sutresna Budaya mriginipun Budaya Macapatan ingkang dalu menika kepareng nyawiji kaliyan Mas Sugi Mantri Nursita wonten ing acara Macapatan. Mekaten katur nak Mas Sugi Mantri Nursita sugeng ngayahi jejiban ngantos dumugi purna ning acara samangke. Wekdal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun monggo menika saking Pak Hari Candi Gebang monggo.
2: Nuwun kasarasan kasugengan mugi tansah kasaliro ibu-ibu, bapak-bapak sagung pamirsa. Kepareng kula nyekar kinanthi kalih padha reptanipun Kanjeng Projo Swasono.
1: Nggih.

Kaping sedoso mandiri. Mengeti jumenengi pon risaloso wake marangi sangalikur laing condro wulan recep amung kasih jalmo nembah terus nalindro sineng kalan taun jawi wulan Maret kaping pitu

0: Jumeneng dalem sangat ji sineksan moncon koro kawulo dalem tan kari. Ngaten Mas Giman Kinseto.
1: Nggih.
0: Monggah Sekar Asmarandana menika. Sekar kinanti punika kula kentunaken dumateng sedaya warga ing Pedukuhan Tarudan saha Kang Mas Supardiyono ingkang leh wonten ing Cibuk Lor Ngudian. Nggih. Mintakaken Kang Mas menika kentunan saking Mas Aryo Pamularsih Sewon. Akhirkan mulo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, ibun Pak Sungkono, Pak Mularsi. Selajengipun monggo kula aturaken dhateng ingkang panrawuh wonten studio dalem menika monggo Rama.
2: Nggih. Sutresna budaya kados ingkang sampun sami dipun sekaraken kala wau. Lan ugi kula sampun matur bilih tanggal gangsal September menika pengetan anggenipun ngersa dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng kaping 9 lan ugi sampean dalem Kanjeng Gusti Pakualam ingkang jumeneng kaping 8 paring sabdo pilih negari dalem Ngajokarto Adiningrat lan Kadipaten Pakualaman penika dados setunggal basa Indonesianipun bergabung kalian NKRI menika lajeng kanca-kanca menika badhe mahargya
1: ngeten
2: mengeti sabdo dalem amanat 5 September 1900 gangsal kanthi panembromo mijil pedaring tias laras pelok 6 utawi pelok bem dipun wiwiti kanthi bawa sekar dandang gula pentasengaken umpak-umpak lajeng mijil wedaring tias lan mangke dipun pungkasi rangu-rangu kaping kalih nggih kula aturaken bawanipun jiro-roro ngaten kidung sekar kinaryo memane amengeti dawuh dalem noto priyagung kalih sak mangke ngarso dalem sinuwun sampean dalem Kanjeng Gusti September tanggal 5 papat limo tahun nyawiji negoro anyar datan mangro penggalihiro sang ajih

0: Mekaten.
1: Inggih.
0: Sutusno Widoyo. Nah, kanca-kanca ngaturaken nyekar sarang-sarang Panembromo. Ingkang ira-iraanipun kawula ngayogyakarta mengeti amanat 5 September tahun 1900 gangsal. Kados ingkang kula aturaken
1: inggih.
0: Bilih sasampunipun Indonesia mardika lajeng sadalem kalian Kanjeng Gusti menyatakan bergabung dados tunggal kalian NKRI. Mongko
1: inggih.
0: Negari Ngayogyakarta Hadiningrat kalian Kadipaten Pakualaman niko nalika semanten sampun negari wujuding negari merdika. Namung gandeng ngesa dalem kalian Kanjeng Gusti paring sabdo dados tunggal kalian NKRI, nah, minangka bagianipun peranganing negeri Republik Indonesia. Nah, menika Mas Sugiman bin Seto Kristo Budoyo. Nah, lajeng mangke gayutanipun dangu-dangu sasampunipun Jakarta menika dados ibu kota, lajeng Jakarta menika rusuh.
1: Nggih.
0: Pramila lajeng ngersa dalem utusan kurir

0: sowan dateng Bung Karno kalian Bung Hatta. Matur usul untuk sementara. Namung untuk sementara, kangge sak wetawis Indonesia, ibu kota Republik Indonesia, mbok dipun pindah kemawon dateng Ngayojo Karto sepisan malih, namung untuk sementara, kangge sak wetawis menika.
1: Menika
0: tahun kawan dosa
1: 6
0: nggih. Menika Januari 1906. Awal Januari. Lajeng Bung Karno, Bung Hatta kalian para menteri sami pirembagan nyarujui setuju bilih usulipun pamundutanipun saking sedalem menika dipun tanggapi basan-basanipun ditanggapi positif. Kerso Bung Karno, Bung Hatta menika ibu kota Jogja, ibu kota Republik Indonesia pindah sementara wonten Yogyakarta. Nalika tanggal 3 Januari 1906 rombongan saking Jakarta beda saking stasiun Pegangsaan tumuju dateng Yogyakarta. Supados mboten dipun uningani kawulo sepur ingkang dipun titi Bung Karno sak rombongan mriko
1: nggih.
0: Lampunipun dipun pejahi. Terus buatan ketinggal saking Jawi. Ngertosipun masyarakat menika kereta barang menika wanci enjing wanci nipun subuh wonten stasiun Tugu ngerso dalem kalian Gusti Pakualam kalian Jenderal Sudirman menika metruk wonten stasiun Tugu. Menika tanggal 2 Januari enjing. Nah, mila wiwit menika wiwit tanggal 2 menika ibu kota Republik Indonesia sawetawis pindah wonten ing Yogyakarta. Ingkang perlu dipun uningani bilih sadangunipun ibu kota menika pindah wonten Yogyakarta. Sedaya biaya operasional pemerintah Republik Indonesia dalam negeri lan luar negeri ugi kelebet biaya hidup saben dintenipun menika dados tanggunganipun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat lan Kadipaten Pakualaman menika. Nah, gandeng ibu kotanipun menika wonten Yogyakarta gentos ingkang dipun serang dening Nika Sekutu menika gentos
1: Ngayogyakarta Jogja.
0: Yogyakarta pas dintenipun Minggu tanggal 19 Desember 1908 menika mingkeng katelah agresi militer. Nalika semanten naminipun Durstut geger menika Yogyakarta menika mangke lajeng wonten serangan umum menika serangan umum menika tanggal 1 Maret 1909 ngerso dalem ngengreng merencanakan bahasa Indonesianipun merencanakan menika wontenipun serangan umum dawuh dateng Letnan Kolonel Soeharto minangka komandanipun serangan umum menika ngawontenaken serangan umum ingkang dipun jujuk dipun basmi menika Hotel Garuda wanci enjing menika wanci enjing Hotel Garuda menika dipun serang dening TNI menika menika riwayatipun Indonesia menjadi ibu kota Republik Indonesia dengan suka dukanya karena menjadi ibu kota Republik Indonesia dipun serang kalian tentara Sekutu tentara Neka.
1: Ya tentu. Mila mboten muka menawi Yogyakarta lajeng katetepaken pinangka daerah istimewa.
0: Nggih, menika kanthi Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 menika Yogyakarta ditetapkan menjadi ibu kota, menjadi daerah istimewa Yogyakarta dan berlangsung napa bertanggung jawab dateng langsung dateng presiden.
1: Ngaten
0: menika. Ngaten setresna budaya sawetawis riwayat menika. Nah, setresna budaya ingkang kepengin nggadahi buku Yogyakarta ibu kota Republik Indonesia, monggo kula gadah bukunipun menika saged tindak dateng Kagungan Dalem Pendopo Panguraan dinten Selasa lan Kamis sonten jam 9:30 dumugi 6:30 saged pinanggih kalian kanca-kanca mangke saged dipun aturaken buku Yogyakarta ibu kota Republik Indonesia. Ngaten Mas Sugiman, sawetawis perlu ingkang katur supados sutresna budaya prisa. Nah, ingkang dadosaken trenyuh malih.
1: Inggih.
0: Pangorbananipun ngersa dalem menika mboten namung wujud bondo kalian penggalian.
1: Ngaten.
0: Nanging ugi nyawa. Menapa liripun nalika Pak Harto menika dipun oyak-oyak Walandi
1: nggih
0: melajar mlebet kraton. Panci dipun dawuhi ngersa dalem dados TNI tentara-tentara menika yang dipun buru dening Walandi pun dawuhi mlebet kraton mesti aman. Nah, estu nalika Pak Harto menika mlebet dateng kraton dipun oyak. Nah, demugi kemandungan lor utawi keben menika sampun kendel Walandi mboten saged mlebet. Metraliur senjata menika sampun dipun siapaken sak wanci-wanci Pak Harto menika medal saking Kori Ponconiti kantun der kemawon sampun mampus Pak Harto. Nanging ingkang medal sanes Pak Harto. Ngersa dalem. Medal menika mencari siapa? Saya mau mencari Soeharto. Oh, mencari Soeharto. Iya. Langkahi dulu mayat saya. Nah, gitu. Wonten buku sejarah wonten menika langkahi dulu mayat saya. Nah, menika yen Walandi menika wani nggih der ngaten sampun rampung ngersa dalem. Namung hubungan antara kerajaan Belanda Nederland kalian kerajaan Yogyakarta menika sae mila mboten wantun. Belanda menika lajeng nembak ngersa dalem
1: ngaten nggih.
0: Kamargi dipun eleaken kalian Ratu Juliana nggih menika. Menika sawetawis lan tasih kathah dongeng-dongeng ingkang gayut kalian saklaminipun ibu kota Republik Indonesia wonten Yogyakarta ingkang lepas saking buku sejarah. Contohipun nalika ibu kota dipun kunduraken dhateng Jakarta ngersa dalem tasih kepareng paring pesangon ngendikanipun Kanjeng Raden Temenggung Yudha Adiningrat utawi Kanjeng Pangeran Haryo Yudha Adiningrat
1: inggih
0: menika maringaken cek ingkang kathahipun 6 yuta golden. Menika kangge nglajengaken pemerintahan Republik Indonesia wonten Jakarta.
1: Inggih.
0: Gantas wekdal tahun, gantos tahun, Bung Karno sowan ngerso dalem ngendikanipun, Pak Sultan, dulu Pak Sultan memberi uang saya berapa? Ini negara sudah punya uang, akan dikembalikan. Sabdo dalem, ngerso dalem, paring dawuh, semua yang saya berikan dulu itu semuanya untuk Indonesia. Nah, ngaten Mas Sugiman, Ugi Sutresna Budaya. Mila sagedipun wastani penggalihipun ngersa dalem kalian Gusti Pakualam menika untuk Republik Indonesia, mboten namung bondo, beo, tenaga lan penggalian. Ing ugi klebet nyawa ingkang dipun tohaken.
1: Ngeten
0: mawon. Mekaten sawetawis ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten paedahipun, pigunanipun. Kula matur ngaten menika ingkang maringi preso swargi Kanjeng Raden Tumenggung Yudho Hadiningrat utawi Kanjeng Pangeran Haryo.
1: Matur nuwun Romo, ngiras mantes minangka manutup maca patan dalem menika, mugi-mugi mimbui seserepan tumrap panjenengan sedaya
0: kula. Monggo pun anu aturaken.
1: Matur nuwun.
0: Mbok menawi sampun boten pun aturaken langkur kemawon. Matur nuwun.
1: Sutresna Budaya. Mungkasi pepanggian wonten ing giaran lelangan maca patan dalem menika. Tentu kemawon ing pangajab. Mugi saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran maca patan dinten Kemis candhaipun. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sutresno Butoy, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, hari Jumat Wage 4 September 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Butoyo mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pada pagi hari ini, upaya mencegah nikah dini, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mahlani SAG MPD. Sutresno Butoyo, selamat pagi, selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsi wahidati wa khalaqa min hazaujaha wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wattaqullahalladzi tasa'aluna bihi wal arham. Innallaha kana alaikum raqiba. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bersama lagi dalam suguhan khas RRI Program 4 Yogyakarta, Batik Babagan Niti Kabecikan. Harapan kita semua program ini bisa menjadi pembuka atau mengawali hari dengan semangat dan optimisme untuk terus meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang unggul dalam amal soleh atau amal kebaikan. Harapan kita juga semoga Sutrisno Budoyo, pendengar setia RRI Program 4 Yogyakarta, semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kalaupun mungkin ada keluarga, tetangga, teman, atau kolega yang baru menerima ujian ya, atau cobaan musibah begitu, misalnya ditinggal oleh orang yang dicintai, atau musibah lainnya, semoga tetap sabar dan selalu optimis menjalani semua yang Allah anugerahkan. Juga bagi yang sedang sakit, semoga segera pulih, diberikan kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat tabi'in dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir nanti. Sutrisno budaya yang kami hormati, kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit fenomena yang dekat dengan kehidupan keluarga dan generasi muda, yakni pernikahan dini. Ketika mendengar istilah pernikahan dini, mungkin muncul ya satu pendapat. Ada yang mengatakan dulu orang tua kita, ada juga yang menikah muda dan baik-baik saja. Nah, kemudian ada pula yang mengatakan menikah itu ibadah, jadi semakin cepat semakin baik. Sutrisno budaya yang kami muliakan, pernyataan tersebut tentu perlu kita sikapi dengan bijaksana. Mengapa demikian? Ya, sebab bahwa pernikahan memang ibadah, tetapi pernikahan juga merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah, pernikahan bukan sekedar prosesi akad, pakaian pengantin, foto bersama, atau pesta resepsi pernikahan yang wah begitu. Tamunya banyak sampai antrinya panjang sekali untuk sekedar bersalaman dengan sang pengantin di panggung pelaminan yang megah. Perlu kita fahami bahwa pernikahan adalah perjalanan panjang. Setelah akad nikah, ada tanggung jawab. Setelah pesta, ada kehidupan nyata. Nah, setelah berganti status menjadi suami atau istri, di situ ada kewajiban untuk saling menghormati, saling menjaga, saling memuliakan, dan bersama-sama membangun keluarga. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya kapan boleh menikah, tetapi juga apakah sudah siap untuk menikah. Nah, siap secara ilmu, siap secara mental, siap secara tanggung jawab, siap menghadapi perbedaan, dan siap menjalani kehidupan keluarga dengan segala dinamika dan resikonya. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah, apa sebenarnya yang disebut dengan pernikahan dini itu? Nah, barangkali perlu kita fahami bahwa istilah pernikahan dini pada dasarnya merupakan istilah sosial yang digunakan untuk menggambarkan perkawinan yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda. Nah, dalam pembahasan internasional, ini dikenal dengan istilah early marriage atau child marriage. Ya, sementara dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai usia perkawinan juga berkaitan dengan ketentuan hukum. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 ini tentang perubahan ya atau penyempurnaan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan khususnya bagi perempuan, ini menyebutkan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun, yang sebelumnya yakni 16 tahun. Nah, karena batas usia 19 tahun ini dinilai apa? Ya, dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Nah, hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang mendefinisikan bahwa seseorang yang berusia di bawah 18 tahun ini masuk dalam kategori anak ya atau belum dewasa. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, jelasnya bahwa Islam itu tidak menjadikan pernikahan sebagai perlombaan untuk menjadi yang paling cepat menikah. Nah, Islam justru mengajarkan tanggung jawab sebagaimana penegasan Allah dalam surat An-Nisa ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas atau pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Ayat ini menunjukkan pentingnya kematangan dan kecakapan. Jadi bukan hanya persoalan usia saja. Nah, karena itu membicarakan kesiapan menikah bukan berarti menawar atau menolak ajaran Islam. Nah, justru kita sedang berusaha memahami bagaimana pernikahan itu membutuhkan kesiapan dan tanggung jawab. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah, mengapa pernikahan usia anak ini perlu dicegah? Nah, ada beberapa pertimbangan yang bisa menjadi catatan penting bagi kita semuanya. Pertama, pendidikan ini masih harus menjadi prioritas utama. Masa remaja adalah masa untuk belajar. Ya, belajar di sekolah, di pesantren, di masjid, atau di masyarakat. Nah, mereka, anak-anak kita yang masih remaja ini, atau yang belum dewasa, ini perlu belajar mengenal diri sendiri, belajar mengembangkan bakat atau potensi, belajar membangun cita-cita, dan sebagainya, dan sebagainya. Coba Bapak Ibu Sutrisno Budoyo bayangkan ya, sekiranya ada seorang anak yang seharusnya masih belajar dan mengembangkan potensinya, tetapi sudah harus menghadapi tanggung jawab ya sebagai suami atau istri. Tentu ini bukan masalah yang ringan, bukan masalah yang sepele, tetapi masalah yang berat. Nah, karena itu mari kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk menyelesaikan pendidikan dan mempersiapkan masa depannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kesiapan mental sangat penting. Menjadi suami atau istri ini membutuhkan kemampuan mengatur atau mengendalikan emosi, menata hati dan pikiran secara sehat. Nah, dalam rumah tangga bisa jadi akan ada perbedaan pendapat, ya perbedaan kesukaan makan, perbedaan musik favorit, atau berbagai perbedaan lainnya. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, ada banyak keputusan yang harus diambil secara bersama. Coba bayangkan Sutrisno Budoyo yang kami hormati, kira-kira apa yang akan terjadi bila seseorang belum matang secara emosional, bisa-bisa masalah yang kecil, masalah sepele sebenarnya, tetapi bisa jadi menjadi faktor terjadinya konflik yang besar. Maka anak-anak kita ini perlu belajar bagaimana berkomunikasi, bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menyelesaikan masalah, dan bagaimana mengendalikan emosi secara sehat dan secara baik. Kemudian yang ketiga, pernikahan ini membutuhkan tanggung jawab ekonomi. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, ada kebutuhan sehari-hari, perlu tempat tinggal, perlu pendidikan anak, perlu menjaga kesehatan, refreshing atau jalan-jalan, ada juga kebutuhan keluarga, ada sumbangan sosial, dan seabrek kebutuhan lainnya. Karena itu, kesiapan ekonomi juga perlu sangat-sangat dipertimbangkan. Bukan berarti bahwa seseorang menikah itu harus kaya terlebih dulu, tetapi harus ada kemampuan dan tanggung jawab untuk berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Kemudian yang keempat, kesehatan juga harus diperhatikan. Perkawinan dan kehamilan pada usia terlalu muda ini tentu dapat membawa berbagai resiko kesehatan. Nah, karena itu, keputusan mengenai perkawinan harus mempertimbangkan kondisi fisik, kesehatan, dan kesiapan seseorang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sutrisno Budoyo, pendengar setia RRI Program 4 Yogyakarta yang dirahmati Allah, mencegah pernikahan usia anak bukan hanya tugas anak muda ya, atau bukan hanya tugas anak-anak kita. Ini adalah tanggung jawab bersama keluarga, sekolah atau kampus, media cetak atau elektronik, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, untuk teman-teman sahabat muda, adik-adik para remaja, jangan terburu-buru menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar dari semua masalah. Kalau menghadapi masalah dengan teman misalnya ya, di sekolah atau keluarga atau di mana saja begitu, jangan langsung berpikir, kalau saya menikah, pasti semua masalah selesai. Belum tentu ya. Jadi bukankah pernikahan itu akan membawa tanggung jawab baru? Ya, betul ya. Jadi mari kita renungkan bahwa pernikahan itu akan membawa tanggung jawab yang baru dan tanggung jawab yang besar. Nah, maka gunakan masa muda untuk belajar sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Kejar cita-cita, jalin pertemanan sebanyak-banyaknya, bangun keterampilan ya atau keahlian, perbanyak pengalaman positif, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta persiapkan diri menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian untuk para orang tua, jadilah tempat anak bercerita. Jangan hanya bertanya, sudah belajar belum? Tetapi sesekali mungkin kita perlu bertanya, ada masalah apa hari ini? Apa yang sedang kamu pikirkan? Apa cita-citamu? Atau pertanyaan lain ya, yang lebih membuka pikiran dan perasaan anak-anak kita. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ini tentu dapat membantu anak mengambil keputusan yang lebih bijaksana. Jangan pula menjadikan pernikahan sebagai solusi untuk masalah keluarga, tekanan sosial, ya, atau sekedar karena takut anak dianggap terlambat menikah. Sutrisno Budoyo yang kami hormati. Kemudian untuk masyarakat, ya, mari kita ubah budaya yang menganggap bahwa semakin cepat menikah berarti semakin sukses. Nah, jangan pula mengejek anak muda yang memilih fokus belajar dan mempersiapkan masa depannya. Nah, karena setiap orang ini memiliki perjalanan hidup yang berbeda, yang lebih penting bukan cepat atau lambatnya menikah, tetapi seberapa siap seseorang untuk menjalankan amanah pernikahan. Sutrisno Budoyo yang dimuliakan Allah, bahwa pernikahan ini adalah ibadah sekaligus amanah yang harus kita jaga dan harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mari kita luruskan satu hal, ya, mencegah pernikahan anak bukan berarti mencegah pernikahan. Pernikahan adalah ibadah mulia, tetapi ibadah juga harus dijalankan dengan ilmu dan tanggung jawab. Kita tentu sangat berharap bahwa anak-anak kita kelak ini nanti akan menikah dalam keadaan sudah siap semuanya. Ya, siap menjadi pasangan, siap menjadi orang tua, siap menghadapi perbedaan, siap bertanggung jawab, dan siap membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, karena keluarga yang baik tidak dibangun dalam satu malam. Ya, ia dibangun dengan ilmu, dengan komunikasi, dengan kesabaran, dengan tanggung jawab, dan tentu saja dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sutrisno budaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali penting ya dan perlu untuk kita tanamkan sebuah pesan ya kepada teman-teman sahabat muda, generasi muda semuanya. Masa muda bukan masa untuk terburu-buru. Masa muda adalah masa untuk mempersiapkan diri. Belajar dahulu, berproses dahulu, bangun cita-cita, perkuat karakter, perbanyak ilmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ketika tiba waktunya untuk menikah, maka menikahlah dengan kesiapan dan tanggung jawab. Kepada para orang tua, ya kita semuanya barangkali, mari kita dampingi anak-anak kita, jangan hanya menjadi orang yang pandai menyuruh begitu, jadilah kita orang tua yang bisa mendengarkan. Jangan hanya memberikan nasihat, tetapi juga berikan anak-anak kita keteladanan yang baik. Nah, kemudian juga kepada masyarakat, mari kita ciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak kita untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Ya, jadi berikan kesempatan dan fasilitasi anak-anak kita untuk terus belajar menata diri, mengembangkan potensi untuk memiliki kecakapan emosi yang tinggi, kecakapan emosi yang mantap ya, kesadaran dirinya, kemampuan pengaturan diri, motivasi, kemudian empati dan keterampilan sosialnya ini bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Sutrisno Budoyo, pendengar setia RRI Program 4 Yogyakarta yang kami hormati. Sekali lagi bahwa mencegah pernikahan dini ini tentu memerlukan peran keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, media, dan semua pihak yang berkepentingan untuk menciptakan, mewujudkan ketahanan keluarga. Nah, beberapa langkah teknis barangkali yang bisa kita lakukan. Yang pertama, meningkatkan pendidikan ya, utamanya untuk anak-anak kita, memastikan anak kita terutama perempuan ya, ini dapat melanjutkan sekolah pendidikan yang lebih tinggi, cenderung ya ini pada umumnya bisa menurunkan angka pernikahan dini. Kemudian yang kedua, memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi. Anak dan remaja ini perlu memahami perubahan tubuh, hubungan yang sehat, resiko kehamilan dini, serta pentingnya merencanakan masa depan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan peran orang tua. Ya, jadi orang tua sebaiknya membangun komunikasi yang terbuka dengan anak, memberikan dukungan, dan tidak memaksa anak menikah di usia muda. Kemudian yang keempat, mengurangi faktor ekonomi. Bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan kesempatan kerja bagi keluarga, tentu ini dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi alasan pernikahan dini. Kemudian yang kelima, mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini. Jadi para tokoh masyarakat dan tokoh agama ini tentu dapat berperan dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan fisik, mental, ekonomi, dan sebagainya tentu sebelum menikah. Kemudian yang keenam, menegakkan peraturan yang berlaku. Ya, mematuhi dan menegakkan batas usia minimum pernikahan sesuai dengan hukum dapat ini tentu dapat membantu melindungi hak-hak anak. Kemudian yang terakhir, memberikan kegiatan positif bagi para remaja, bagi teman-teman kita, bagi adik-adik kita. Kegiatan organisasi, olahraga, seni, atau pelatihan keterampilan ini tentu dapat membantu para remaja, membantu teman-teman adik-adik kita untuk mengembangkan potensi dan memiliki tujuan hidup yang lebih jelas dan lebih baik. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, mandiri, bertanggung jawab dan beradab, dan semoga setiap keputusan yang kita ambil selalu membawa kemaslahatan bagi diri, keluarga, masyarakat, dan agama. Sutrisno Budoyo yang kami hormati, ke pasar membeli pepaya, pulangnya membawa buah delima. Pernikahan perlu kesiapan jiwa agar keluarga bahagia selamanya. Pagi hari memetik kenanga, harumnya semerbak di taman hati. Cegah nikah dini bersama-sama demi masa depan generasi berprestasi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen menjamin pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pemkab Kulon Progo prihatin atas munculnya kasus warga yang terancam tidak dapat mengenyam pendidikan tinggi akibat kendala ekonomi serta ketidaksesuaian desil. Sebagai respon cepat permasalahan tersebut, Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko telah meninjau langsung kediaman Timbul, seorang warga Kelurahan Ngentak Rejo Kapanewonanda. Timbul yang bekerja sebagai buruh tukang becak dengan penghasilan tidak menentu ini tercatat masuk dalam desil 9 atau kategori mampu dalam pendataan kemiskinan. Ketidaksesuaian data ini mengakibatkan keluarganya kesulitan mengakses bantuan serta terancam tidak mampu membiayai anaknya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta UNY. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko menegaskan sektor pendidikan merupakan prioritas pembangunan yang mendasar dan tidak dapat ditawar. Di lokasi kunjungan, Ambar langsung berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik BPS Kulon Progo. Langkah ini dilakukan untuk mengevaluasi, memvalidasi, serta menyesuaikan status penetapan desil warga dari desil 9 menjadi desil 1 atau 2 sesuai fakta kondisi ekonomi real di lapangan. Beralih ke informasi lain, pemerintah daerah DIY menyatakan kesiapan menjadi mitra dalam menjajakan program pengembangan ekosistem kebudayaan dan ekonomi kreatif yang ditawarkan Korea International Cooperation Agency Indonesia. Dalam kerjasama tersebut, Dinas Kebudayaan DIY mengusulkan Taman Budaya Yogyakarta TBY sebagai hubungan atau simpul pengembangan talenta kebudayaan dan industri kreatif. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda DIY, Arya Nugrahadi mengatakan, DIY siap berperan aktif dalam penjajakan kerjasama tersebut. Menurutnya, kolaborasi perlu dibangun berdasarkan prinsip saling memahami, saling percaya, serta memiliki tujuan yang sama. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat Harar Ing Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjeng aturi pambagyo kasugengan katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon, mugi tansah sehat seger bagas kewarasan ngaten ya Sutresno Budaya. Wonten ing dinten menika Jumat Wage nggih 4 September 2026 kembali hadir tentunya di pagi hari ini wonten ing siaran Matuk Gathuk lumantar program Empat Harar Ing Yogyakarta. Kebareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken wonten ing siaran Matuk Gathuk enjing menika ngantos mangke tabuh pitu nggih Sutresno Budaya. Semoga di pagi hari ini yang sudah cukup cerah di Kota Baru nji, semoga Sutresno Budaya juga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat untuk menjalani hari pada hari Jumat ini nji Sutresno Budaya. Dan tentunya di kiraan Matuk Gathuk monggo dumateng panjenengan mangke kebarnya wiji dengan tentunya pertanyaan-pertanyaan yang gampang-gampang mawon nek niki jantenan nek kula gampang banget nek niki. Pagi ini kula nganu Pak Ben, kita berteman saja. Mboten sayel-yelan gitu. Nggih, sing penting napa gayeng sareng-sareng, mboten perlu sepaneng. Pokoknya dijawab bareng-bareng. Ngaten ya Sutresno Budaya, pertanyaannya apa yang semakin diisi malah semakin ringan? Wow. Nek biasane iki nek diisi iki saya abot nggih to. Cara dene awak barang niki nek diisi napa sego padang, napa bubur, napa bakso ngeten iki saya abot saya mundak bobot ya. Ning nek niki apa yang semakin diisi malah semakin ringan? Monggo Sutresno Budaya. Mangke saged nyawiji lumantar telepon tasih wonten ing nomor 0 kalih pitu sekawan gangsal kalih kalih setunggal songo nggih Sutresno Budaya. Lan ugi lumantar WhatsApp wonten ing 0 8 9 0 1 sekawan sekawan setunggal 0 6 6. Kula bika langkung rumiyin ingkang lumantar telepon monggo monggo sugeng enjang Matuk Gathuk.
1: Sugeng enjang Matuk Gathuk.
0: Buya. Sugeng enjang Mbah Yu Dwija saged nomor 1 lagi.
1: Nekne bejo lagian.
0: Bejane bendina ya Mbah ya. Ora apa-apa.
1: Dungane buyutku.
0: Nggih, kang bakan sehat ya Mbah Uyut.
1: Paring dungonipun Buyut Gilang.
0: Nggih.
1: Kagem Buyut Gilang sak keluarga lan nggih sami pinaringan kasarasan kawilujengan to.
0: Pangestunipun Mbah Uyut sinaosa niki nembe bapil batuk pilek janum dereng mari-mari.
1: Tenang
0: Pak Yuan, saya ini geledok ini
1: Wah,
0: enggak ini gigi. Tenang
1: Pak, tenang.
0: Enggak, ini
1: mungkin cepat, ya nyangirem
0: enggak, ini marah gatel.
1: Enggak, gatel kok.
0: Enggak.
1: Enggak. Jalan ke
0: ada lima
1: waktu paru
0: karnanya
1: paut
0: karo teka. Terus ya kemutan toh Mbah?
1: Karo Mbah Uyut ya bisa sekali. Oh,
0: nah. Iki Mbah Uyut.
1: Jawaban gue balon.
0: Balon je.
1: Ngaten.
0: Ngaten Mbah Uyut.
1: Bilang tansah rinantu ing karahayon
0: sehat selalu. Amin.
1: Kagem keluarga.
0: Matur nuwun Mbah Uyut Dwija.
1: Sugeng
0: enjang nggih yo. Inggih, sugeng enjang matur nuwun Mbah Uyut nggih. Sugeng enjang Matuk Gathuk.
2: Sugeng isuk.
0: Matuk Gathuk. Ah, mangga. Ya ya halo.
2: Mas GLS TV.
0: Ya, Mbah nggih. Monggo Mbah, sehat to Mbah?
2: Alhamdulillah, sehat Mas
0: Gilang. Alhamdulillah dari Ramon Mbah.
2: Ayo Pak Sipaimin.
0: Yo, tampiri Mbah.
2: Biasanya Mbak Siti yang di sini kok malah tak tunggu-tunggu ora
0: tekan. Biasane gek dandan ya katon iki.
2: Oh. Oke, sing penting sesuk minggu iki wis tak tunggu kabeh.
0: Nggih.
2: Durung tau teko iki men teko.
0: Nah, monggo monggo.
2: Gayeng ya Mas.
0: Wah, leres ya, Mbah.
2: Iya.
0: Nggih.
2: Nang karo Pak Dik. Pak Yanto Candi Abang.
0: Ngeten.
2: Jane salam saka Pak Naryo, Mas.
0: Pak Naryo nggih matur nuwun. Oh, nggih.
2: Mantos terus iki, Mas.
0: Luar biasa nggih matur nuwun. Nyaten.
2: Aku tak jawab pelembungan wae.
0: Pelembungan. Wah, iki basa mbiyen pelembungan ya, Mbah ya.
2: Iya, pelembungan.
0: Aku tak nek tuwa.
2: Pelembungan disebul iki lho,
0: pelembungan disebul.
2: Isa mumbul.
0: Ya isa mumbul. Saya ending ya Mbah ya. Ngaten ya Mbah.
2: Pokoke
0: apa yo?
2: Heeh,
0: apa iki? Wah, anyar iki tegese.
2: Nah, jangan
0: wis tua, tetap semangat. Tetap semangat. Merdeka. Merdeka, matur nuwun Mbah Noya. Ana lawa iki mau ya. Matur gathuk sugeng isu.
3: Sugeng isu matur gathuk pinanggih Mas Gilang.
0: Injih.
3: Kawan kae Mas Gilang kakak sehat walafiat ya, nggih Mas Gilang nggih.
0: Amin. Mas Mamat ugi sami sehat sedaya keluarga nggih.
3: Nggih, sami-sami Mas Gilang alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Derek Remen. Nasi Padang. Niki. Kula bar wangsul niki.
0: Saking pundi?
3: Mbetan nasi Padang.
0: Wah.
3: Sarapan.
0: Wah.
3: Aning antep ya nasi Padang.
0: Lah pripun?
3: Lah antep go bendel lah nek sing ngenteng niku pelem napa Mas.
0: Lah nek sing Padang antep ya Mas Mamat ya.
3: Nggih. Oh, jenengan mau pertanyaane mung setunggal kok pertanyaan-pertanyaan tipe to Mas.
0: Lah pripun?
3: Pertanyaan ngoten mawon.
0: Oh, pertanyaan untuk hari ini.
3: Iya, ya kan? Ini pertanyaannya apa?
0: Kabar sehat niku lak nggih pertanyaan ngaruh ke ya. Nggih ta Mas Mamat.
3: Sing pangestu panjenengan sing lupi-lupi sedaya kru RRQ.
0: Nggih.
3: Sebenarnya agem tresno budaya 24 monggo kemawon ugi tancah sehat walafiat.
0: Amin amin Mas Mama.
3: Kalau cuma sing saged munggul wonten kase nika nek yen pianton biyen ngarani pelembungan.
0: Pelembungan ngeten.
3: Ya, lho Mas.
0: Pelembungan.
3: Nggih. Dalam dia dalam budaya.
0: Lestari budayaku matur nuwun matur nuwun. Sugeng kanjeng matuk gathuk.
4: Sugeng esuk matuk gathuk Mas Gilang Sutoyo sok ya esuk.
0: Sore esuk minggu niku Mas Kliweran.
4: Oh ya esuk minggu ya esuk ya
0: esuk. Oh kok ya gak terus kemecer arep karaoke nek Mas Kliweran niku.
4: Pripun watosipun Mas Kliweran.
0: Nah gestunipun Mas Toto ugi Mbak Emi sehat to niki?
4: Alhamdulillah. Penyakit sing dadi senenge wong sak Indonesia apa Mas Kliweran?
0: Napa niku kok disenengi sak Indonesia?
4: Sing dadi senenge wong sak Indonesia.
0: Lho napa wonten?
4: Pilek.
0: Kok seget?
4: Tapi lan calek.
0: Alah, kok ya nono. Iya.
4: Nggih, kok seneng banget yo sak Indonesia.
0: Wah, nggih niku leres.
4: Aku wis duwit.
0: Nah, nggih. Go, Mas Tata.
4: Nah, aku tak mbekek pelembungan.
0: Pelembungan. Nek
4: dirangi bumi apot lho.
0: Kata dia.
4: Pelembungan dirangi bumi apot amung pelem.
0: Ming pelem.
4: Ya tambah embung, pelembungan.
0: Pelembungan, ngaten Mas Tata.
4: Aku nek tambah pelembungan enteng.
0: Enteng mawon. Matur nuwun, matur nuwun. Ji, matur nuwun Mas Tata. Ji, sugeng matu gadu. Wah. Waduh. Gua lah kok yang ngeget-ngegeti. Ya sing nelpon ki sapa iki lak ngaten ta niki jan. Get-geti. Halo, ayo. Anu
5: ya
0: ora Pak Cipai mene. Alah tuwa-tuwa didolani kok jane kulo. Sampeyan iki nggih
5: pertanyaane jawabane ngono ki mau kok.
0: Lah napa ta?
5: Jawabane ngene ki mau.
0: Alah, tuwa-tuwa.
5: Nggih.
0: Bagas tuh nih Bob, jadi jadi kuis ya tahun ini nggih.
5: Alhamdulillah, mari lihat apil Mas Ki.
0: Pripun?
5: Tapi
0: mari. Alhamdulillah, jangan gula wis awet jan iki.
5: Kok rene engko tak
0: ditambahke ya.
5: Sepul-sepul kok rak mari.
0: Wah, jan men kaya apa tabib.
5: Tabib kok piye? Ya, pun matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Ha Siti Je, tuwet-tuwet kalau wae. Sugeng sok manduk gaduk. Waduh, Je, monggo pun ambali malih sutres budaya wonten ing telepon, Je. Sugeng enjang matuk gathuk.
6: Enjang Mas Gilang. Nututi Mbak Siti kae lho men dikae soto.
0: Oh, soto napa Siti?
6: Soto apa ya Siti?
0: Niki yo gapruk napa?
6: Goprak ra gapruk.
0: Jan goprak gapruk tenan niki. Sehat ayu.
6: Alhamdulillah.
0: Kula sing iki suarane malah ilang ten pundi-pundi niki.
6: Bare Mbah Sutowe nang kedake montor muluk.
0: Montor muluk, heeh Kak Yan. Nek
7: bandara. Mending
6: melu jawabane ya plembungan.
7: Mending melu-melu liyane.
6: Masalah iki nek liyane ya ora eneng sing disike enteng iki malah abot.
7: Ngaten ya yuk. Kupra.
6: Nggih, nuwun Mas Gilang.
7: Sami-sami, matur nuwun yuk kupra gabruk nggih. Sugeng jang matuk gathuk.
8: Wilujeng nggih, matuk gathuk.
7: Nggih.
8: Tutupi Mbah Noyo kalih Mbak Siti
7: atuh ya Pak De ya ora apa-apa, sing penting ketututan ta Pak De.
8: Nggih, ketututan tengene Pak Sagio mbenjang.
7: Wah, lak ngaten nggih Pak De Paimin. Enggak, diampiri Pak De.
8: Nggih, kula tak ngampiri Pak Sakirman kalih Pak Pujo
7: wonten
8: RT 3.
7: Wah, lak ngaten ta nggih.
8: Kula jawab sing beda.
7: Lah napa niki?
8: Eban.
7: Eban. Eban apa eban?
8: Ban.
7: Ban niku wae Pak De.
8: Tuntun yo enting e pite.
7: Lah napa nggih?
8: Nggih nek gebah dituntun kono damene yo ra kuat. Matur mawon Mas.
7: Nggih. Matur nuwun, matur nuwun Pak De Paimin nggih, tansah sehat saya keluarga. Sugeng enjang matuk gathuk.
8: Sugeng enjang matuk gathuk.
7: Nggih, monggo lek rimbang niki.
8: Nggih, leres.
7: Nggih, sampe sehat ta lek rimbang?
8: Alhamdulillah sehat-sehat.
7: Alhamdulillah.
8: Mas Gilang sak keluarga yo, nak Gilang kok pas. Nak Gilang sak keluarga sehat oh.
7: Pangestu dipun lek rimbang nggih.
8: Kamu teh manut dalem katuto wiyasan to.
7: Lho langkeh no, ulah manut Basuto. Waduh, wah niki je, lek rimbang kesesatan pundi tak jenten pasar napa niki wae, monggo lek rimbang saged menawa bali malih je. Sugeng enjang manuk gathuk.
9: Halo, sugeng enjang manuk gathuk.
7: Halo. Mangga yu muda. Wah, yeah. Iki sing jaroke niki lho lek rimbang.
9: Ya jane
7: malah kontal dhewe ya yo muda.
9: Ya
7: anje, sehat ayo muda.
9: Alhamdulillah sehat
7: iki karep mlebu saka
9: belanja.
7: Oh, ngaten. Wah, belanja apa?
9: Sayur-sayuran, bahan sayuran karo mentu greh.
7: Wah, jan pepai iso buka pasar dhewe ya yo muda.
9: Iya,
7: kalau nang
9: pasar
7: ya nang arep nang ngono. Ya nggih ta, ajan ke pasar ya. Ga yo muda.
9: Ya aku jawabe ya malu-malu ya.
7: Kambing melu-melu.
9: Ya malu. Salon. Wis kamu belum enting kae.
7: Enting.
9: Ya jane ora nang salon.
7: Kenapa?
9: Kan kempes kae abot ya nek ditumpaki. Ben dikompa ya entinge dienggo ngepit.
7: Ale menumpaki ya ora abot kok ya wong main bonceng kok. Asing ngobel kuwi rekoso, gekna diboncengi yo muda. Ya. Ngaten ya yu. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun yu muda. Sugeng enjang matuk gathuk.
10: Halo, sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang.
7: Nggih, sugeng enjang Bu Guru niki. Nggih. Nggih, Bu Yayu sami sehat to nggih?
10: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah.
10: Keluarga iki pendengar perempat mungkin tansah sehat.
7: Amin amin sedaya sehat nggih Bu Yayu nggih.
10: Lah jawabe sak nderek pelem wau. Wow.
7: Pelembungan.
10: Nggih.
7: Oh, nek pelem tak mengke sak peloke. Terima
10: kasih tugas.
7: Matur nuwun Bu Yayu nggih. Sugeng njang matuk gathuk.
11: Sugeng njang matuk gathuk.
7: Monggo monggo sugeng enjang.
11: Idule Mas Gilang.
7: Monggo Pak Sumar. Sami sehat Pak Sumar nggih.
11: Sehat mugi keluarga Mas Gilang tansah sinaringan sehat iki.
7: Amin amin. Matur nuwun Pak Sumar. Monggo.
11: Tambahi bungan.
7: Ah, dadine pelem sak peloke. Pelembungan ngaten Pak Sumar, nggih.
11: Matur nuwun, Mas.
7: Sami-sami, matur nuwun, Pak Sumar. Sugeng njang matuk gathuk.
12: Sugeng njing matuk gathuk.
7: Bregeng, geng.
12: Nggih.
7: Ah, ki rukun werda.
12: Nggih, pun werda Mariono.
7: Oh, ki Mariono. Wonten ing Mejing Wetan nggih iki.
12: Mejing Wetan. Ambar Tawang Gamping.
7: Gamping nggih. Monggo ki rukun.
12: Japan kula nggih balem bunga.
7: Balem bunga niaten nggih. Sami-sami matur nuwun ki rukun. Sugeng Jang Mathuk Gathuk.
13: Sugeng Enjang Mathuk Gathuk Mas Gilang Sutoyoso.
7: Inggih, Sugeng Enjang Bu Sri Utami menika.
13: Inggih, leres.
7: Monggo-monggo Bu Sri Utami sampe sehat to nggih.
13: Sehat sehat
7: kinawon. Alhamdulillah.
13: Sehat ya panjenengan.
7: Jee matur nuwun ya Bu Sri Utami.
13: Anjing ya ungsum ya kula piyambak ya semato-wato.
7: Wah, langgih menika njing kang bahkan ampun ngunjuk es jan kula pun wedi sak niki.
13: Kenapa?
7: Nggih, monggo Bu Sri Utami.
13: Lanjut
7: pelembungan. Ngaten.
13: Ngaten nggih, matur nuwun sampun.
7: Sami-sami, matur nuwun Ibu Sri Utami. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk.
14: Sugeng Enjang Mathuk Gathuk. Wah. Lanu e yumudha curang.
7: Waduh.
14: Wis diampiri kok mengulon titik medun dalan kuwi jeneng nggon kalen kuwi kok aku didongkong nggih.
7: Heeh. Ya mudha sak ngaten iku kali.
14: Sesuk minggu tak kon.
7: Ayo, ampun, dame mawon. Je, lek rimbang monggo-monggo.
14: Nggih, kula tak jawab.
7: Napa niki jawabane?
14: Pelem.
7: Pelem napa?
14: Pelembungan.
7: Tak kira pelem sing ana peloke iki. Wow. Pelembungan ya lek rimbang.
14: Nggih. Iya, nggih. Itu saya monitor RRI ampun kesupen di jam Minggu. Jare dino lho iki.
7: Nggih.
14: Jam Minggu.
7: Nggih.
14: Sami rawuh nggih. Wah iki kok iki gayeng sing ora do tau rawuh kok iki kok iku kas banget sing rawuh.
7: Oh, banyak yang belum hadir nah besok bisa hadir ya lek rimbang. Ah monggo, sedaya monggo. Wah nggih. Sami-sami, matur nuwun lek rimbang wonten ing Mendut Magelang. Sugeng Enjang Mathuk Gathuk.
15: Sugeng Enjang Mathuk Gathuk Mas Gilang. Saking Demangan Baru.
7: Saking Demangan Baru.
15: Inggih.
7: Ada Uti Dia napa?
15: Inggih.
7: Ah, monggo Uti Dia sami sehat to nggih.
15: Alhamdulillah sehat kados pundi Mas Gilang?
7: Alhamdulillah batuk pilek.
15: Batuk.
7: Iki bahkan disyukuri nggih to, mboten ana apa. Niki ganjaran. Nggih gak musim niki jan awet e.
15: Enggal jangan nggih.
7: Lanjut Uti Dia matur nuwun. Nggih, monggo niki jawabe napa?
15: Ban pon pompo.
7: Napa niki mau?
15: Ban sepeda napa bel sampun pon pompo.
7: Oh, bali sampun pompo ngaten nggih niki Uti. Nggih.
15: Matur nuwun sami.
7: Sami-sami. Waalaikumsalam. Matur nuwun Uti Dia wonten ing Demangan Baru. Mathuk Gathuk Sugeng Enjang.
16: Sugeng Enjang Mathuk Gathuk Monjali masuk Mas Gilang.
7: Nggih, monggo dereng lagu niki Bu Sriwi.
16: Iya,
7: meh ditutup. Wah, tenan nih.
16: Dan
7: ya anje Bu Sriwi wonten ing Wejali monggo sami sehat to nggih.
16: Pangestunipun Mas Gilang. Kula dawuhaken kula.
7: Menapa?
16: Balut.
7: Menapa?
16: Balon udara.
7: Wo, balut niku balon udara.
16: Diisi gas helium.
7: Iku oh, gas helium nggih.
16: Ending banget
7: nggih Bu Sriwi nggih. Ngeten.
16: Mawon Mas Gilang.
7: Nggih. Waalaikumsalam jeneng matur nuwun Bu Sri wonten ing Monjali. Sugeng esuk Mathuk Gathuk.
17: Esuk Mathuk Gathuk.
7: Monggo-monggo.
17: Sopo kelingan ora?
7: Sinten?
17: Lah nggih pilek.
7: Sami pileke nggih rama nggih.
17: Nggih.
7: Wah ajen iki kayak kok mulah-malih suwantene mulo niku to.
17: Iki pilek berat nih.
7: Pripun?
17: Pilek berat.
7: Pilek berat. Wah, nggih, mugi enggal dangan nggih Rama nggih.
17: Nggih. Sok minggu bisa tekan ora
7: iki. Wah, nggih, mboten napa, mboten sah dipeksang nggih ta nggih ndak melah ngluk peleh nggih ta. Kang bahkan tinggal dangan langkung rumiyin Rama. Istirahat yang cukup. Wah, lak ngaten. Nggih. Monggo Rama Ji. Nggih,
17: rebutan napa? Rebutan pelem.
7: Oh, pelemnya lagi-lagi. Pelembungan Jiromo. Waalaikumsalam, matur nuwun. Romo Ngadiono, kalian ibu kula wonjo mugi tansah sehat. Sugeng enjang matuk gathuk.
2: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang Setyoso.
7: Halo, sugeng enjang, Mbah.
2: Halo juga.
7: Wah, semangatnya luar biasa toh kono toh kene.
2: Ini di pantai ini ada kapal lewat ini. Oh,
7: di pantai napa?
2: Iya.
7: Wah, jangan pagi-pagi melihat pantai luar biasa.
2: Iya.
7: Eh, monggo Mbak Mus niki sinambi anu pantai niki monggo jawabin napa ayo.
2: Melu-melu
7: Bu. Eh, mau aja. Liyane ora oleh melu.
2: Ya, tegese ora melu-melu, oh, tapi kan jawabane padha kelembungan.
7: Napa nggih?
2: Langgih lah. Menggi gayeng-gayeng.
7: Wah, terus Mbak Mus nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
7: Sami-sami, waalaikumsalam, matur nuwun. Sugeng njang matuk gathuk.
18: Sugeng njang matuk gathuk.
7: Monggo lek Yanto wonten ing Grogol seyegan. Wah, sami sehat lek Yanto.
18: Alhamdulillah kes dingin.
7: Wah, masih dingin. Ning kene ya adem banget ning.
18: Padha ya kono nyelot adem to nang AC kok. Salam saka cucuku iki mau.
7: Oh ya, sudah berangkat sekolah.
18: Sudah salam Mbah Yogong sing jawab jenengan.
7: Oh, lak ngaten ta nggih. Pasrah Mbah Kakung pokok.
18: Heeh, nggih.
7: Nggih, monggo napa Kong?
18: Mau kan muni balonku ada 5, Kong.
7: Rupa-rupa warnanya.
18: Nah, iya pokoke muni balonku ada 5 angku ya, Kong.
7: Manut putune, Mbah.
18: Nah, iya sing penting guyon ya, Mas.
7: Nggih, Lek Yanto.
18: Muga-muga minggu iso ketemu.
7: Mugi-mugi nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang matuk gathuk.
2: Andengan ro adine iki lho.
7: Weh, dua Yanto.
2: Lah mau ngampiri aku ibu wonge wis ndodok ning sor tawar kono kuwi to Mas.
7: Oh, alah kok ya ado-ado.
2: Ah iya. Dienggo tak ampiri ya nek nang ngene Mas Gilang. Oke aku.
7: Yo lak ngaten to. Malah njogrok ten niku ngisor tawar.
2: Ayo. Aku salah satu pendukungku ya Mas esuk.
7: Wo lak ngaten to.
2: Sesok kan ono pilihan rektornya perempat to Mas.
7: Wah, wah elok niki.
2: Heeh. Sesok sampean mangkat aku didukung ya.
7: Wah, iku siap pokoke nek mengko dukung ki.
2: Heeh. Ya arek kandidat iki werna-werna ono profesor, ono dokter.
7: Heeh. Oh. Lek niku napa? Pangkate napa nek le Pak Edi?
2: Aku pengompor.
7: Wah, jan. Ayo kalah lek profesor dokter kok ya.
2: Ayo mesti kalah yo.
7: Heeh, ya wis. Sing penting disiapke lek kalah mau.
2: Aku wis didongake kalah ya
7: kalah. Heeh, aku lah yang paling dongake niku.
2: Kowe tak dongake ra dadi
7: ngono. Sehat ta lek bayi di ulegi.
2: Alhamdulillah sehat Mas, anggere iso mlebu ngene yo sehat.
7: Alhamdulillah, jarak remen lek bayi di.
2: Eh, pokoke sing penting sesuk kae nyar pro 2 ae dicak ya Mas.
7: Oh iya, sesuk muga-muga gelem melu nggih.
2: Ya nanti tak telepone.
7: Nggih, mengke dikring ngoten.
2: Oke, makasih. Jawabe manut kakangku kuwi mau wae.
7: Oh ya, gitu.
2: Oke, matur nuwun.
7: Sami-sami matur nuwun lek Pak Edi nggih. Tunggal malih monggo sugeng enjang matuk gathuk.
18: Sugeng enjang matuk gathuk, sugeng enjang Mas Gilang.
7: Nggih, sugeng enjang monggo saking barang budur napa?
18: Angkok
7: nggih. Wah, nggih. Wanawi kalian Ibu, menika nggih sami sehat niki sekolah rego.
18: Nggih, kula nderek jawab.
7: Nggih.
18: Jawabane balon udara.
7: Balon udara. Ngaten nggih Mbah Nawi nggih.
18: Nggih. Matur nuwun Mas Gilang.
7: Sami-sami. Inggih.
18: Purno sehat saya keluarga.
7: Amin. Amin. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun Banawi nggih. Sehat ugi kalian Ibu sedaya keluarga. Nggih, sutresna budaya mangke pun lajengaken malih nggih ugi ingkang lumantar WhatsApp ingkang sampun nyawiji wonten ing jeneng menika matur nuwun sanget mangke pun bigas tunggal bokos tunggal sutresna budaya. Katerakan lelaga rumien menika tunggal nomor lagu Arlida Putri kalian di Kesabrina ikan dalam kolam. Tetap nyawiji wonten ing giaran matuk gathuk.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Bayu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Perombatan raring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran matuk gathuk lumantar program Perombatan Raring Ayu Jakarta. Yes, Sutresno budaya sadaripun mangke pun bika ingkang lumantar WhatsApp nggih pun lajeng akan malih ing giaran matuk gathuk. Salah setunggal ing informasi menika nggih Sutresno budaya terkait juga bagaimana kesejahteraan masyarakat tentunya di daerah-daerah, salah satunya untuk meningkatkannya yaitu juga untuk meningkatkan kualitas UMKM daerah yang tumbuh dari masyarakat dan juga di daerah. Karena meningkatkan kualitas UMKM di daerah itu menjadi langkah penting untuk memperkuat utamanya perekonomian masyarakat sekaligus membuka lebih banyak peluang kerja. UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan potensi dan kreatif masyarakat melalui produk unggulan daerah. Karena itu peningkatan kualitas perlu dilakukan mulai dari kemampuan pengelolaan usaha, kualitas produk, kemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pengembangan kualitas UMKM juga perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan juga pemasaran digital. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan media sosial, marketplace, serta berbagai platform digital untuk memperluas jangkauan pasar. Sehingga produk daerah itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar saja, tetapi juga mampu bersaing di tingkat nasional. Dan keberhasilan meningkatkan kualitas UMKM itu membutuhkan kerjasama sekali lagi antar pelaku usaha sendiri, pemerintah, daerah, masyarakat, lembaga pendidikan dan juga pihak-pihak swasta, dukungan berupa pendampingan, akses permodalan, pelatihan, sertifikasi serta kesempatan mengikuti pameran atau kegiatan promosi akan membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan. Dengan kualitas usaha yang semakin baik dan inovasi yang terus dilakukan, UMKM daerah dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengangkat potensi-potensi daerah, potensi lokal. Ngaten Sutresno budaya. Karena memang untuk bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan peningkatan kualitas UMKM daerah. Nggih. Kita kembali ke UMKM matuk gathuk menika nggih Sutresno budaya. Kalau tadi kita sudah buka di telepon, coba sekarang kita buka satu persatu yang ada di WhatsApp nggih dengan pertanyaannya. Apa yang semakin diisi malah semakin ringan? Kita buka satu persatu versi Sutresno budaya menika nggih. Pak Gading menika ndak ada jawaban kendaraan nggih. Mas Tio Magelang, balon udara. Pak Untung Raharjo, balon om nggih. Mas Pridit Payen, pelembungan atau balon. Pak Frans Monosari menikon nggih, balon gas Mas Gilang berkah dalam nggih. Mbak Suruh Hargolawu, dompet semakin isi, mau beli soto makin ringan beban pikirannya. Mbak Suruh nggih, matur nuwun. Kang Min menikon, monggo Kang Min.
1: Sugeng esok watuk katuk, sugeng ngenjang Mas
0: Gilang. Kang Min.
1: Kulo Kang Min saking jajaran kulo.
0: Nggih, monggo-monggo.
1: Pun Mas Pawatosipun.
0: Inji, pangestunipun Kang Min.
1: Lujeng to Mas.
0: Inji, pangestunipun.
1: Dan sami narengan rezeki dan kesehatan ingkang.
0: Inji.
1: Lumintu. Amin.
0: Amin.
1: Jawaban kula nggih menika balon gas, Mas.
0: Balon gas ya Kang Min, nggih matur nuwun. Pak Kasyono monggo-monggo.
2: Matuk gathuk. Sugeng injing Mas Gilang.
0: Nggih, sugeng injing.
2: Pak Kasyono Mulendra Gadi badhe ngaturaken jawaban.
0: Monggo-monggo.
2: Kula menika jawabanipun pelembungan.
0: Pelembungan nggih.
2: Mas Gilang Sutoyoso.
0: Matur nuwun Pak Kasyono nggih, sugeng injing matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Ibu Mami disewan perut kosong jawabannya nggih. Pak Bambang Eko balon gas Mas Gilang, salam sehat salam budaya. Pak Agus Prastowo balon nggih, Mbak Anggun aku jawab balon aja deh Mas. Mbah Naya kalau njih ugi balon gas. Ki Jalus Randaan ki menika jawabe ban sepeda. Pak Bukiran Boyolali jawab itu kayaknya balon Mas nggih, matur nuwun. Ibu Pipit menika nggih sugeng isuk Mas Gil jawabku towet-towet alias balon nggih. Salah jengipun Pak Tejo Harto Ngudi Mulyo menikon je gas matur nuwun. Ibu Eni Taman Tirto jawabannya balon diisi gas. Oh je Bunding sih di Wonosari, jawaban kula pelembungan diisi gas atau balon. Matur nuwun. Pak Trimo ya di gereja, balon, gas, oh ya. Pak Untung, selamat pagi Mas Gilang J. Jawabannya balon dari Pak Untung, Jalan Tamsis, Yogyakarta. Matur nuwun. Pak Toyo di luar, balon yang diisi dengan gas. Sugeng Ijang Mas Gilang, Maduk Gaduk Perumpat, kula jawab niku balon Mas. Matur nuwun Ibu Wiwit J. Pak Kelik meniko, yang diisi semakin ringan itu adalah balon. Balon kalau diisi dengan gas, yaitu bisa terbang di udara bebas. Makatan, jawaban kula Mas Gilang, matur nuwun. Salam sehat selalu kagem sedaya pandemen siaran mat.

0: Desi mumpul dhuwur Mas Gilang nggih to sugeng makarya salam sehat matur nuwun. Pak Sunaryono dimuntilan jawabannya balon udara. Ibu Jumirah menika nggih sugeng jeneng Patok Gathuk. Nggih menika nderek jawab jabar kula balon udara nggih Ibu Jumirah matur nuwun. Ibu Sugiyarti monggo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Mas Gilang kulon jawab balon mawon.
0: Balon
1: iki nek diisi semakin ringan terus kabur ke mana-mana.
0: Kabur kanginan nggih.
1: Sugeng
0: Enjang. Nggih, Bu Sugiyarti matur nuwun. Tansah sehat salam kagem sedaya keluarga nggih. Ibu Muryati piyungan menika pagi matuk gathuk niku balon apa ban nggih. Bu Azumi balon atau pelembungan. Mbak Eli Pramita perbatasan Malaysia di Nunukan menika nggih. Sugeng Enjang Mas Gilang jawabannya balon gas udara matur nuwun. Salam sehat salam budaya lestari budayaku. Kang Aji disanden menika Kang Aji jawab balon dan ban. Nggih, Bu Yayu kelawan nggih matur nuwun sangat balon atau ban sepeda yang kempes. Mas Arif jawabannya balon gas. Nggih, Cindy jawabannya balon gas. Salajengipun menika matur gathuk sugeng jeneng Mas Gilang Stowiyoso nggih jawaban kula balon udara menika saking Ibu Titin wonten ing Gesian menika nggih matur nuwun Bu Titin. Mas Guru Kadipiro balon udara pastinya. Ye. Salajengipun Ibu Widiyana isih jawabannya balon. Ye, matur nuwun matur nuwun. Bu Esti di Kulon Progo jawabannya ugi balon. Ye, Bu Salamah menika nggih aku jawab balon ban atau pelampung, pelembungan kuwi balon cilik. Matur nuwun. Mbah Ijem monggo monggo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Inggih
0: Mbah Ijem.
2: Matuk gathuk. Niki Bapak Mbah Ijem Bapak Tanpiyungan badhe nderek jawab.
0: Monggo monggo jawab napa niki?
2: Angin mawon.
0: Angin dalu angin.
2: Nggih. Angin kok diwadahi iso mabur.
0: Iso mabur nggih, matur nuwun Mbah Ijem. Ibu Sarmiatun jalan dari jawabannya ban. Nggih, Mbah Lan tambah batul pelembungan. Nggih. Salajengipun Ibu Partina di Bantul jawabé pelembungan. Mbah Mulya Nagatirta balon yang diisi gas. Salajengipun Pak Tupar sugeng njeng Mas Gilang iku jawab nggih jawabannya balon. Mohon maaf baru tidak bisa bersuara, suaranya habis terkena bapil nggih. Enggal dangan nggih Pak Tupar nggih. Pak Supaya monggo.
3: Sugeng esuk matuk gathuk. Sugeng esuk Mas Gilang suwoso.
0: Aduh,
3: Mas Gilang. Mas Gilang.
0: Nggih, Pak Supaya.
3: Menika nekeran mawon.
0: Nekeran
3: ngapunten.
0: Oh,
3: terus matur nuwun.
0: Nggih.
3: Bakune ngguyu ora tuku,
0: kok
3: ora tuku.
0: Ora tombok.
3: Semangat.
0: Semangat.
3: Tetep gues nggih Mas Gilang.
0: Tetep gues nggih Pak Supaya nggih.
3: Salam sehat, salam sejahtera. Sugeng nindakan kewajiban untuk yang pro sekawan Ngayu Jokarto. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun Pak Supaya. Salah jengipun Ibu Dewi Budia menika pelembungan zamanku cilik biyen Mas Gilang nji. Sinaosa dereng sepuh sangat menikipun langkung sudak punjole kale. Sehat selalu nji, sehat selalu Ibu Dewi Budia. Umin arti di luar Magelang nji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng Enjang matuk gathuk Mas Gilang dari jawab pelembungan. Pak Sutrisno di Gamping menika nggih balon gas. Ibu Tutik wonten ing Jaga Yutan sugeng jeneng Mas Gilang menawi kula pelembungan menika nggih. Uti Diah kula nggih matur nuwun sanget. Ibu Naomi berkah dalem sugeng matuk gathuk Mas Guru jawab nggih pelembungan nggih Ibu Naomi berkah dalem. Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur semana menika monggo.
4: Sugeng Enjang matuk gathuk Mas Gilang
0: Sutawiyoso kula badhe jawab
4: balon utawi pelembungan
0: mekaten kemawon matur
4: nuwun Gusti kancan berkahi.
0: Nggih amin matur nuwun. Pak Barno ditempel menika nggih balon utawi pelembungan bola ban ban gembos tambah bot Mas Gilang. Pak Asyari Mantingan menika nggih derek gabung jawaban kula pelembungan ngaten matur nuwun sing penting absen nggih. Pak Bodo Tri Utomo nggih sugeng Enjang jawabane weteng luwe. Oh nggih. Salah

0: Ipun malih, oh saking sinten menika mboten pun serat. Oh voice note menika monggo-monggo. Halo.
1: Sugeng enjang matak gadok kula Hafizah saking Temanggung.
0: Oh Hafizah.
1: Ajeng derek jawab.
0: Monggo.
1: Jawabane plendungan.
0: Plembungan apa plendungan?
1: Matur nuwun.
0: Mah nggih sami-sami Hafizah menika wae saking Temanggung. Matur nuwun. Abah Sarjiman menikah dari Madagisme Pelembungan. Salam budaya, lestari budayaku. Pak Supardiono, ban balon udara isi angin nitrogen. Ibu Perwanti menikah di Pelembungan. Ibu Tarmi, Jabe, Sugeng, Madagadon di Pelembungan. Pak Surya, monggo.
2: Madagadon, dari Mantul.
0: Kota masuk, iya.
2: Ini kejabannya nek menurut apa buku Sutawiyasan itu nganu Mas Gilang.
0: Menapa?
2: Pelembungan muluk.
0: Pelembungan muluk. Iya.
2: Selamat
0: budaya. Lestari budayaku. Mbah Giman, jawabannya pelembungan atau balon. Ibu Wagimon jadi menikah nebak pelembungan. Pak Samino menikah juga ngejeng jawaban gue balon gas. Ibu Sri Sugiyarti menikah jesu. Salam maduk gaduk Mas Gilang. Balon udara saking Ibu Sri Sugiyarti madu kismo. Dari jawab pelembungan Mas Gilang, salam sehat jih, matur nuwun Pak Indra Sutopo, Pak Damaskus menika jih. Sugeng jeng Pak Guru, jawabannya pelembungan jih. Salam sehat Mas Guru jih, sugeng tugas lancar jikinipun. Perlu kamu ningan kulon dari Instagram Midang Atakan Radio, margi Radio Kulo Wodalo kepancah kucing tarung rebutan pacar alias Radio Kulo Ambiar. Jadi kemarin kulo jual akun jih, proses batas kulo jagat monggo jih jagat pun online wonten ing RRI digital aplikasi ugi wonten streaming rri.co.id nggih Pak Damas nggih matur nuwun. Pak Joko Kadilobo plembungan. Pak Bambang Sutarno ten pundi niki jawabannya balon udara Mas, kalau salah udah biasa tiap hari nyambung 3 kali yang terakhir di jung jongkongke Pak Yanto pahit. Nggih Pak Bambang Sutarno. Salah jengi pun menikah Mas Agus wonten ing kota gede menikah nji. Jawabannya menopo menikah
3: pelembungan utawi balon.
0: Utawi balon nji. Wah nambah pilih aku gini Mas Agus nji. Mungkin tansa saya tinggal dangan nji. Mbah Wakiran menikah balon jawabannya nji. Ibu Farani Suparjila menikah suka genjang mandok gadok Mas Gilang. Iji jawaban kulo pelembungan tawi balon. Ngaten nggih Mas Gilang, salam kangge para kadang pandemen perompat daerah ning Yogyakarta. Matur nuwun Ibu Farani Suparjilah menika nggih. Salajengipun menika Ibu Sutini sugeng enjing matuk gathuk Mas Gilang. Niku ban kempes dikompo, mangke nek mlampah dados enteng Mas, matur nuwun nggih Ibu Sutini. Sugeng enjing matuk gathuk Ibu Hartini menika nderek jawab Mas Gilang, balon Mas, matur nuwun. Pak Suwardana Raharjo, jawabannya ban sepeda nggih. Salajengipun ugi Bu Sri Harjono wonten madu kismo nggih kula mawon nggih. Balon udara Mas, matur nuwun. Ugi wonten Pak Muladi. Oke, monggo Pak Muladi jawabanipun. Halo. Waduh, halo. Voice note monggo. Wah, monggo monggo. Halo.
2: Halo, Sugeng Mas Gilang.
0: Nggih, Pak Muladi.
2: Jalan Bantul.
0: Monggo-monggo, nggih.
2: Nggih, terus pundi kabaripun Mas Gilang?
0: Pangestunipun Pak Mul.
2: Mugi sehat kemawon.
0: Amin, amin.
2: Nggih, kula langsung jawab mawon. Jawaban kula nyuwun balon
0: niku. Balon ngaten nggih, Pak Mul.
2: Oh, ringan itu.
0: Nggih.
2: Angkatan matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam.

0: Nonje sebentar. Suka kejang maduk-gaduk Mas Gilang. Jawaban kula balon. Jadi salam sehat jadi saking Ibu Sri Maharani wonten ing Sydney, Australia. Wih, tebih menika nggih matur nuwun. Saya perhatikan banyak yang sakit semacam flu di Indonesia karena pergantian musim nggih. Padahal pergantian musimnya tidak separah di negara 4 musim, alhamdulillah. Saya jarang sakit sekali nggih. Wah, ingkang bahkan sehat perlu minum banyak air putih gitu nggih, Bu Sri Maharani yang ada di Sydney nggih. Betul nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat nggih. Ingkang nembe nandang gerah menika ginggal dangan. Matur nuwun. Eyang Uti Nawi badhe jawab balon udara nggih menika Bu Atun menika. Pak Min Suratno absen, jawabane melu sik bener. Nggih Pak Min. Salam kanggo Nima Gendhe sing lagi OTW ke sekolah BMD sing do rukun aja do ngreyak wae. Nggih Pak Min, matur nuwun matur nuwun. Mbak Anggun jawab lagi plastik. Wah, niki sing pundi Mbak Anggun? Nggih, matur nuwun nggih Mbak Anggun nggih. Saklajengipun menika ugi wonten Mbah Glendi monggo.
1: Yo Kang Eyang, Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Lagi sama.
0: Monggo Mbah.
1: Beli Pak Sakyu.
0: Nggih.
1: Kulo jawab e. Pelabungan.
0: Pelabungan
1: cah cilik.
0: Tuwet-tuwet. Matur nuwun, matur nuwun nggih, matur nuwun Mbah Glendi. Sak lajengipun menika
2: Sugeng Esa Mato Kato. Sugeng Esa Mas Gilang Sutoyo.
0: Sugeng Esa
2: di Baran Kidul.
0: Monggo Ibu Hana menika nggih.
2: Ban.
0: Ban.
2: Begitu saja, matur nuwun.
0: Sami-sami. Lestari budayaku, matur nuwun nggih. Jawabane ban niku nggih. Ya sudah, nah, budaya sudah semuanya nggih yang ada di WhatsApp. Ya sudah saya buka satu persatu semua sudah saya bacakan, semoga tidak ada yang terlewat. Ya Sutresno Budoyo, matur nuwun yang sudah jawab tentunya. Apa yang semakin diisi malah semakin ringan nggih. Kula wapun matur nggih, kula ora arep eyel-eyelan. Untuk pagi ini tentunya menurut kamus besar dalam kasutowiasan jawabannya podo balon nggih. Tentunya dengan alasannya dewe-dewe nggih to nek diisi angin sing baku niku sing diisi angin semakin nanti ringan kaya to balon niko kan dia diisi terus angin to niko iso mumbul iso dumbul-umbul iki semakin ringan bebannya seperti itu jadi Sutresno Budoyo intine ngaten matur nuwun dumateng Sutresno Budoyo kang sampun nyawiji wonten ing giaran Mantok Gadok wonten ing njing menika sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp matur nuwun jadi Sutresno Budoyo tansah sehat tetap semangat nggih matur nuwun ing wusana Gilang Sutowiyoso katurakan sugeng njang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran Mantok Gadok dinten candhaipun matur nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Kebudayaan dan DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap inisiatif masyarakat yang menggelar berbagai kegiatan berbasis budaya lokal, seperti kirab budaya dan merti dusun. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinbud Bantul, Sunu Wijaksono menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pelestarian seni tradisional seperti kerawitan, ketoprak, dan tarian Jawa. Sementara anggota DPRD Bantul, Paidi, mengatakan kesiapannya dari sisi legislatif untuk mengawal alokasi anggaran guna menjaga tradisi gotong royong dan warisan budaya lokal agar tetap lestari di tengah pesatnya perkembangan zaman. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Sosial DIY saat ini masih merumuskan skema dan formula terbaik guna mengantisipasi permasalahan perubahan data peringkat kesejahteraan keluarga atau desil pada sistem data terpadu sosial dan ekonomi nasional yang menyebabkan warga penerima bantuan sosial desil 1 mendadak melonjak ke desil 9 sehingga kehilangan hak bansos mereka. Kepala Dinsos DIY Suyarno menjelaskan bahwa verifikasi faktual terus diupayakan untuk mengorek